0: Tara FM ya, orang bisa turu kayak gue lah.
1: Iya, hidup pun hampa ya.
0: Apalagi anak mati lampu sebentar.
1: Aduh, bingung kemana. Iya, nyariin induknya si bebek.
0: Betul. Iya. Lagunya aku bonceng apa pakai Nora ya.
1: Gue senengnya bonceng-bonceng, bye. Ya wes lah, oke lah. Kan
0: kepenak. Jadi
1: ini
0: lebih enak
1: manut. Iya, lebih enak bonceng memang ya.
0: Tinggal menting-menting duduk manis. Saya gue pegangan yang kencang. Wes,
1: wes tekan ya tiba-tiba.
0: Ya, pakai Nora. Anu sarapan. Aku ya sudah bikin itu snack tadi, bikin
1: apa ya? Mantap.
0: Pasti kaji sama mutiara kasih itu yang dikasih itu ke kelapa.
1: Oh iya, diparut. Itu enak.
0: Iya, terus udah goreng tahu bakso.
1: Ih, komplit banget itu kayak warung wis ya.
0: Kita
1: turun ke satunya
0: warna kinting, wes. Tapi tanah Cindy komplit.
1: Semangat Mbak Cindy.
0: Buat Mbak Nia yang tugas ya.
1: Oke.
0: Semangat dan sukses barokah.
1: Amin.
0: Tunggu
1: lagunya.
0: Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Cindy. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi di Jeremy.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeremy, selamat
1: pagi. Iya, pagi Bunda Titi. Apa kabar hari ini Bunda? Sehat?
2: Alhamdulillah, baik sehat juga.
1: Alhamdulillah, sama Nia juga sehat, baik, alhamdulillah.
2: Aku mau lagunya yang remit, Secangkir Madu Merah.
1: Secangkir Madu Merah, boleh, boleh, boleh.
2: Ya, sama buat tadi, sama Bapaknya Nora, makasih senggulahnya, Mbak Cindy. Terus salam buat Mbak Putri, Mbak Kakung, Bu Tika Darmanto, Bu Heni, Bu Ayu. Terus salam buat Mama Asraf, Bu Saminten, Mbak Yahya, Mama Fian, Mama Naomi, Mbak Umi Hani. Juga salam buat Mas Iman Dukutu, Kang Yati Antika, Pak Kerim Siken, Pak Perjono di Wonosobo. Terus salam buat Bunda Warti, terus buat Bunda Nursalis, terus buat Mbak Isna, Mas Huda, Mas Untung Subagio. Terus salam buat Mbak Suput, Mas Ibnu, Pak Deslamet, Mbak Bunga di Klirong, Mbak Nia Karangsari. Terus buat Mbak Nur, siapa lagi ya? Mbak Suput udah ya?
1: Iya udah.
2: Terus salam buat Mbak Rika, pokoknya buat semuanya aja, lainnya fotokopi aja tadi sama Bapak Nahura. Semoga semuanya selamat pagi, tetap sehat, panjang umur, banyak rezeki, berbarokah, sukses selalu.
1: Amin.
2: Dimudahkan segala urusannya, doa yang sama buat Mbak Nia cantik yang lagi bertugas. Oh iya, nambah salam buat Mas Ari sama Mas Komar di Canggung Banyu.
1: Oke.
2: Sudah kayak gitu aja, tunggu lagunya. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bunda Titin Wardani ya. Oke deh, cukup kayaknya ya Sobat Sara FM. Ini ada banyak pesan yang belum Nia baca. Dari Putri Selatan, waalaikumsalam Nimbrung. Lagunya katanya Wegah Kelangan. Udah muncul Putri Selatan ya. Itu tadi Mbak Liana yang request tadi pagi. Ya, salamnya buat Pak Fatur, Bu Fatur, Pak Kumis, Bu Kumis, Kang Imam Butuh, Mas Habib Jambi, Papa Ijo, Mbak Alaska, Bunder, Bunda Julit, Mama Haririn, Mbak Putri, Mbak Cindy, Umi Hanif. Ada Mama Asra, Bunda Nyasalis, dan buat semua yang udah nyenggol aku. Buat Mania jangan lupa bahagia dan full senyum. Thank you Putri Selatan. Pak Yanto di Marun Purworejo, hai, selamat pagi Pak Yanto, waalaikumsalam. Gabung ya di DJ Remix ya, Mania ikut gabung. Pak Yanto mau nitip salam katanya buat Pak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Bu Saminten, Mbak Yah, Mbak Asri, ada Mbak Cindy, Putri Selatan, Umi Hanif, Mbak Isna, Mama Asraf, Mas Andre, Pak Riono, Pak Gendra, Pak Suter, Pak Ijo. Pokoknya untuk semua fans Radio Star Kebumen, semoga semuanya sehat-sehat selalu. Buat Manianya selamat bertugas dan diberikan kesehatan selalu. Lagunya gedang goreng atau si Jiping Selawe ya. Oh iya, gedang goreng regane 2000 ya pak ya. Kayaknya liriknya gitu deh ya, si Jiping Selawe. Thank you buat Pak Yanto di Marun Purworejo ya. Ada ini dari Nunu di Jatimulyo ya, lagunya 11-12, oke. Naikin-naikin ya, ini banyak yang sama. Ada Duren di Ambal, waalaikumsalam, selamat pagi monitor. Walaupun tidak atensi, mau kirim-kirim salam buat Bunda Rosita, Bunda Wartik, Mbak Cindy, Bundanya Sali, sama Sakina, sama Azril. Ada Putri Selatan, Umi Hanif Kerandegan, Bu Saminten Polorjo, Mbak Cindy, Putri Ragil, Bu Kumis, Bu Rosita, Bu Yati, Bu Heni, Bu Aida, Papa Ijo, Pak Riana, Pak Sutar, Mami Irfan, yang Apri, buat Bunda Titin, Mbak Ardani, dan Mbak Putri ya. Terima kasih buat Mania, jangan lupa bergembira selalu. Thank you buat Randy Ambal. Ada Mas Ega MJ, Mania jalan setelakan konco turu buat Manianya, sama tugas sehat selalu. Makasih Mas Ega ya. Oke deh, thank you banget buat semua sobat Sara yang udah gabung hari ini. Ya, sehat itu yang paling utama. Apalagi banyak duit tapi gak sehat ya. Itu yang gak enak ya. Buat apa duit banyak kalau gak sehat ya. Nikmatin duitnya aja gak bisa ya. Mau makan enak aja gak bisa kalau gak sehat. Nah ya. Wih, bingung banget ya sobat Sara FM ya pastinya. Nah, mending sobat Sara nih sekarang juga ya jaga kesehatan, entah itu tubuh entah itu penglihatan kita, jangan sampai terlambat ya. Kalau kesehatan mata gimana nih cara menjaganya Mbak Nia ya? Jangan lupa selalu rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata. Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah lebih aman, halal, izin edar, BPOM-nya udah ada. Dan ya pastinya dalam Vitama juga sudah diklaim, ya sudah diklaim 3 kali lebih cepat. Terus juga udah ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya ya. Dan udah banyak banget mengandung vitamin A yang bagus untuk kesehatan mata Anda. Yuk buruan beli Vitama di apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk harga mulai dari Rp150.000, satu botol isinya 50 kapsul. Dan jangan lupa minum menggunakan air hangat. Vitama, solusi kesehatan mata. Thank you.

0: Mak, nenek rela tolongin bapak lah.
1: Iya pak, kenapa sih pak? Ibu ini tanggung kayak lagi repot.
0: Gilo, bapak canggung dikerogi. Orang kepenak awak kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikerogi baik. Orang apik lho pak. Mulane pak, abendina konsumsi habutok, obat herbal, ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
0: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, habutok gitu loh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, di mana bu?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ibu Yunda di Adimulyo, Mas Faris.
3: Baik, ibu Yunda sebelumnya itu beli Habutop untuk siapa bu?
4: Untuk diri saya sendiri ya, alhamdulillah ya.
3: Baik ibu. Sebelumnya punya keluhan apa bu, boleh diceritain?
4: Sebelumnya aku punya keluhan itu loh, kelenjar tiroid ya, yang ada di leher ya. Alhamdulillah ya, semenjak itu minum Habutop udah ada perubahan ya, udah ada perubahan ya, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah ibu. Sebelumnya kelenjarnya sakit atau gimana bu itu bu, kelenjar tiroidnya?
4: Kelenjar tiroidnya pernah sakit ya, tapi sekali ya, tapi waktu belum minum Habutop kelihatan membesar, alhamdulillah sekarang lebih nggak keras lagi, lebih lentur, lebih mengecil ya, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah ya bu, berarti cocok ya bu pakai Habutop.
4: Ya alhamdulillah ya.
3: Baik ibu, ada pesan-pesan nggak bu buat para pendengar yang lain barangkali punya keluhan yang sama seperti ibu nih?
4: Ya untuk rekan-rekan atau itu sedulur-sedulur yang punya keluhan seperti saya, mari kita mencoba pakai Habutop untuk diminum ya, insya Allah ya, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, melalui fasilah herbal itu kita nanti bisa sembuh ya. Alhamdulillah ya.
3: Baik ibu, terima kasih bu atas pesan-pesannya, semoga bermanfaat buat yang lain bu. Maaf mengganggu waktunya ya bu. Ya, terima kasih bu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota. Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
5: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Oke, masih bersama dia bareng di Jeremix yang asik banget. Lanjut yuk sesi panlev kedua. Yang mau naik, ayo buruan naik. Mumpung masih ada kesempatan. Nia tungguin di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Kayaknya berdering ini ya. Nih angkat dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi di Jeremix.
1: Selamat pagi juga di Jeremixnya atau di
0: FM. Asik banget. Waalaikumsalam Pak Suter. Apa kabar hari ini Bapak, sehat?
1: Alhamdulillah cerah.
0: Tadi ya, sehat. Alhamdulillah.
1: Sudah sarapan apa belum? Karena kan udah ngasih lho, suruh tanya aja.
0: Oh, ya Allah, coba tanya aja, gak mau ngasih ya.
1: Atau udah barusan nyapu, baru di keliling rumah.
0: Oh, berarti urung matengan, Gie.
1: Iya, gila kayak dikutek ya, nangaring majikom.
0: Oh, nambah diwalik ya, nang majikom ya. Iya, tenang aja nih, labu, udah sarapan.
1: Labu di sana lah gue.
0: Alhamdulillah. Segane urung mateng ya, ya.
1: Lagunya yang mau dinaikin apa ada ya?
0: Ada Secangkir Madu Merah, Konco Turu, sama Abangku Jauh.
1: Yang pertama aja lah.
0: Secangkir Madu Merah ya. Oke, boleh.
1: Iyalah, pokoknya apa-apa. Kembali baik sekarang.
0: Ya, salamnya Pak Suta.
1: Ya, salamnya ya. Oh, motokopi yang dari dulu yang pertama, yang paling utama. Tanpa terkecuali ya, doa yang sama biar cepat ya Mbak ya.
0: Oke, biar cepat lah.
1: Untuk semua setara kebumen FM yang lagi dengerin Mbak Nia, semoga selalu sehat walafiat barokah.
0: Amin.
1: Yang lagi sakit semoga lekas sembuh. Mbak Nia masih sehat, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sutar. Sehat selalu ya Pak Sutar ya. Lanjut nih, kayaknya dari WA juga banyak yang desel ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi di Jeremix. Halo, kok menghubungkan ulang ini? Belum ada kuota kayaknya ya. Balik kuota dulu. Coba ada siapa ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi di Jeremix.
2: Waalaikumsalam, berpagi juga Jeremix. Siapa yang kuotanya habis?
0: Itu Ibu Sakinah kayaknya deh. Menghubungkan ulang mulu sinyalnya kayaknya ya.
2: Ya, langsung ke konter sono. Lagunya apa ini banyak yang mau dinaikin?
0: Lagunya ada Secangkir Madu Merah, Konco Turu, sama Abangku Jauh.
2: Oh, Konco Turu lah, belum punya.
0: Oke deh, siap-siap.
2: Iya. Soalnya pada kopi yang udah naik ya, tadi gak tahu ini baru monit. Oh. Lagi rame nih.
0: Lagi rame ya? Oh, lagi itu CFD-an atau kemana nih?
2: Lagi rame. Jalannya juga penuh kan. Ada acara sama malam.
0: Masya Allah, rame
2: banget. Salamnya semuanya aja buat Mbak Lia, Mbak Tiara. Oh ya, buat Mbokes ya. Terus kayak Ibu Ayu, Ibu Patur, Mama Pian, Bunda Erpito. Buat Om Parina juga. Buat Mbak Lia, Mbak Tiara. Terus belum.
0: Amin. Kok what's Andre? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Mas Andre. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi di Jeremix.
3: Waalaikumsalam Pak Gi.
0: Pak Gi juga. Halo, apa kabar Bu Sakinah, sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Dre, aku kan udah gede deh. Tadi udah ini. Ah, kesandol sama kamu mah.
0: Alah.
3: Kamu sebut senggolannya Jan.
0: Iya, senggolannya kerasa sampai sana ya.
3: Bol.
0: Kenapa?
3: Aku bikin agar merah putih. Mau?
0: agar merah putih bagus banget itu. Buat apa? Buat acara apa? Ini ditawarin tapi nggak dikasih ke sini, sama aja.
3: Ini dong. Aku mau ini, mau muludan.
0: Oh, mau muludan. Iya.
3: Plus hatam. Ada iring-iring.
0: Ush, rame ya. Ibu mau salam-salam buat siapa?
3: Ibu baiklah, paro tar Renaura, Asin, Bunda Titin War, pokoknya KBB setara FM semuanya tanpa terkecuali. Buat SS juga tanpa terkecuali. Benya?
0: Kenapa?
3: Ini lagunya apa yang mau diputar? Eh, yang mau dinaikin pasti nggak kebagian.
0: Iya, udah nggak kebagian. Ada lagu Secangkir Madu Merah, Konco Turu sama Abangku Jauh.
3: Yang Konco Turu lah.
0: Oke deh, siap.
3: Nah, yang lagi mau nitiri mumat apa aja mesti mesan lah. Jangan lupa pesannya Om Andre apa Mbak?
0: Jangan lupa bahagia. Thank you, Sakinah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya buat Ibu Sakinah dan Dede Rahmanya. Oke deh, mingguan pada kemana nih Sobat Sarah? Ada yang udah sibuk beraktivitas di rumah seperti biasa, mandi-mandi, masak-masak, nyapu-nyapu, ngepel-ngepel ya. Yang capek ya capek, yang lagi tiduran masih rebahan juga banyak ya. Iya, mentah-mentah hari Minggu jadinya lagi pada santuy banget nih Bania ya. Gak apa-apa deh, santuy-santuy, barangkali semalam habis ini ya pijetan, badannya pegal-pegal semua. Nah, pijetannya jangan salah nih Sobat Sarah FM, gunain minyak herbal Sultana. Minyak herbal serba guna, udah serba guna banget karena emang satu barang banyak manfaat ya, bisa untuk Anda yang pengen kerokan juga, pengen pijit urut, yang kesleo, yang barangkali ada mabuk perjalanan, yang sakit gigi, yang kulitnya berjerawat, pokoknya apapun masalahnya olesin ya minyak herbal Sultana. Beli aja di apotek dan agen-agen resmi kami, mulai 15.000 aja udah Anda bisa dapatkan minyak herbal serba gunanya. Dan ya, pengen yang paling gede Sultana, boleh beli yang paling gede aja. Yang berapa tuh? Iya benar, yang 100 mili mulai dari Rp47.000. Jadi silahkan bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen resmi kami. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.
4: Nela Karisma
5: FP Pro.

0: HBD ya, Mel. Doa terbaik buat kamu. Semoga makin sukses ya.
1: Makasih loh, Nel. Kangen banget. Udah lama loh kita gak ketemu. Makin cantik aja kamu.
0: Sama-sama. Bisa aja ah kamu. Nih, kado buat kamu. Buka ya. Spesial banget nih kadonya.
1: Wait. Ya ampun, gak usah repot-repot loh. Harusnya kamu hadir aja. Aku udah seneng loh. Ini obat, Nel.
0: Obat apa ini? Vitama Vimata buat kamu. Aku lihat sekarang kamu sering upload foto pakai kacamata mulu. Kamu minus atau punya masalah apa di mata?
1: Iya nih, aku kena minus. Tahu sendiri kan, kerja aku depan komputer terus. Jadi ya gini nih, matanya makin minus. Tapi makasih loh, kamu masih perhatian aja. Walau lama gak ketemu.
0: Nah, pas kan ya. Produk ini tuh bagus buat kamu, buat kesehatan mata. Apalagi kamu yang punya mata minus. Aman kok, ini herbal alami, jadi tanpa efek samping.
1: By the way, ini cara konsumsinya gimana?
0: Gampang, yang Vitama dimakannya itu 2 kapsul 3 kali sehari ya. Yang di mata tetesnya, ditetes aja, satu kanan satu kiri.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

Oke, sampai juga di penghujung acara. Thank you banget atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah menemani Nia. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati. Mohon dimaafkan. Sampai

jumpa nanti bareng acara Sonetaria. Stay tune bersama dia sampai jam 10 nanti nih yang menemani Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ucang, alamat Kepulisan Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. 98.4 Stara FM Kebumen selalu setia menemani Anda. 98.4 Radio Stara FM Kebumen dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat pagi, jelang siang semua sobat Sara FM Kebumen. Apa kabar hari ini? Masih sehat, masih baik, masih semangat tentunya ya. Iya, semangat pagi pokoknya bersama dia sampai jam 10 nanti nih yang menemani Anda. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Dadah, hai hai hai. Yang mau ikutan gabung, yuk buruan gabung aja. Jarang-jarang ya pagi-pagi gini dengerin lagu Soneta. Wah, koleksinya Bang Haji Roma Irama, sang raja dangdut, mantep banget. Ayo buruan deh, buruan buruan buruan yang mau ikutan gabung. Masih nih ya, tunggu di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ya, pagi ini dia masih bersama Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk kelihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh segar, kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk-produk di Natur Indonesia. Hai hai hai, thank you yang udah pada merapat, ini luar biasa, udah banyak banget ya pagi ini ya. Oke deh, tanpa tunggu lama-lama nih ya, puterin nih ada lagu koleksi Bang Haji juga nih ya. Ada Lain Kepala Lain Hati, stay tune bareng nih ya di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Aduh, pusing banget. Harga-harga sekarang kok makin mahal. Apalagi beras. Makin kesini makin naik gak karu-karuan. Masa 1 kilo 16 ribu?
1: Apa sih Bu, pulang dari warung kok malah merata begitu?
0: Ya ini Pak, Ibu habis beli bumbu dapur, minyak sama beras. Kok mahal banget Pak? Beras makin hari makin naik. Sedih banget rasanya deh, harus muter otak buat cukup-cukupin uang sampai Bapak gajian bulan depan. Sementara harga-harga di pasar pun makin naik.
1: Ya yang sabar Bu, kan memang lagi krisis. Harga naik tapi pendapatan turun. Mudah-mudahan aja Allah kasih rezeki lebih dari arah yang gak terduga Bu. Eh, itu apa Bu?
0: Oh, ini habutop Pak. Untung habutop gak ikutan naik juga harganya Pak.
1: Lah, itu Ibu bisa beli habutop yang besar lagi. Kan harganya lumayan. Katanya lagi nyukup-nyukupin uang.
0: Jangan salah Pak. Ibu beli habutop ini hasil dari nyisihin uang belanja selama sebulan. Tiap ada kembalian Ibu kumpulin. Biar pas stok habutopnya habis, Ibu bisa langsung beli. Kalau buat kesehatan mah gak usah pikir panjang Pak. Habutop kan bagus buat daya tahan tubuh kita, biar kita sehat terus. Jadi Bapak juga sehat dan tetap bisa kerja tanpa terhalang penyakit.
1: Si Ibu bisa aja. Yaudah sini, Bapak minta habutopnya biar kuat tugas malam nanti.
0: Cie, tugas malam apaan tuh Pak?
1: Lembur kerjaan atau Ibu?
0: Kirain.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Megulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
5: 98.4 Stara FM Kebumen.

Oke, masih bersama dia di 98.4 Radio Setara FM Kebumen. Ya, satu lagu besar muncul ya. Ada Ibu Kota, ada di koleksinya Rama Irama. Dan oke, thank you banget yang udah pada merapat hari ini, baik di SMS maupun di WhatsApp-nya. Nanti Nia baca satu per satu ya, ditunggu-tunggu aja. Iya, sebelum dibaca di Sobat Star FM, hari udah tambah cerah, tambah siang juga ya. Ya mau otw, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan yang mau berpergian ya, barangkali mau ke pantai, mau jalan-jalan. Ya, hati-hati di jalan aja ya. Jangan malah yang selalu waspada ya, karena emang jalanan tuh ramai, apalagi nih hari Minggu ya, sangat-sangat ramai banget. Ya. Jadi juga harus jaga kesehatan penglihatan ya. Jadi buruan nih yang mengalami masalah mata, silahkan bisa rutin minum vitamin ya, jangan sampai nanti perjalanannya terganggu. Apalagi nih sekarang kadang tuh jalanan berlubang, kita nggak tahu ya. Iya, jadi harus buruan minum vitamin sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Vitamin, solusi kesehatan mata. Dah, buat Sobat Star FM yang udah selalu rutin minum, thank you banget. Pagi ini jangan lupa 2 kapsul vitaminnya diminum juga. Dan barangkali ada yang belum kebagian vitaminnya, pengen di COD atau dikirim paket, boleh banget, silahkan ya Sobat Star FM, nanti kita kirim paket vitaminnya sampai rumah. Nah, paket kesehatan mata, beli vitamin dapat bonus obat tetes mata. Obat tetes matanya ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Vitamin solusi kesehatan mata. Ya, dalam vitamin ada ekstrak wortel, ekstrak tawar, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang benar-benar banyak mengandung vitamin A. Jadi buruan jangan sampai kehabisan ya Sobat Star FM, karena emang udah banyak yang membuktikan khasiatnya. Jadi sekarang giliran Anda. Iya dong, obat tetes matanya gimana Bani? Bisa ditetes, bisa juga diminum ya. Ya, lebih efektif lagi ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Vitama, solusi kesehatan mata. Oke, Nia mau baca WhatsApp dulu dari Pak Paijo. Hai, buat pagi Pak Paijo, gabung di Soletariah. Lagunya katanya Cuma Kamu, salam fotokopi tadi pagi aja. Buat Mania, selamat bertugas sampai nanti. Semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah. Terima kasih Mania, jangan lupa bahagia. Ingat pesan Mas Andre. Thank you Pak Paijo. Ada Mama Rizky di Tanah Sari. Waalaikumsalam Pop Mania. Pop Mania mulu ini Mama Rizky ya. Soletariah dong ya. Lagunya Lain Kepala Lain Hati, tolong di play ya Kak. Salam-salam buat Bunda Arvita, Mbak Putri, Mama Aul, Mama Asra, Mbak Buyati, Mbak Cindy, Mama Akmal, Bang Iki. Terus ada Papa Riono, Pak Yinora, dan buat semua pendengar Radio Star FM. Buat Manianya, terima kasih. Thank you banget buat Mama Rizky di Tanah Sari. Lanjut lagi nih dari Mbak Sri Purworejo. Waalaikumsalam, gabung lagi nih Mbak. Semoga sehat selalu sekeluarga ya. Lagunya Tak Berdaya. Salamnya buat Bu Yati, Bu Samintan, Bu Kumis, Pak Ijo, Pak Yanto, Mi Hanif, Putri Selatan, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Gendro, Mas Oyong, Mas Imam Butuh, Mas Andre, Bu Karmina, Mbak Yaya, Mbak Siti, dan buat semuanya aja. Mas siang buat Baniaya, Mbak Tugas, sehat selalu, bahagia selalu. Thank you Mbak Sri, sehat juga ya. Mbak Alaska ya, ada di Cipari, Cilacap. Waalaikumsalam Mbak, apa kabar hari ini? Lagunya Ibu Kota by Roma Irama terputar buat Bunda Rukmi, Pak Karim, Mas Andre, Papa Ijo, Papa Nyinora, Mbak Putri, Mbak Cindy, Mama Ashifah, Bu Sri, dan buat semua Sobat Sara. Selamat pagi buat Mandianya mau tugas. Thank you buat Mbak Alaska di Cipari Cilacap ya. Iya, udah muncul tadi lagunya. Ada Mas Andre, happy weekend, mau lanjut the join di Soletariah. Lagunya lagu favorit aku ya, Yang Sayang. Dibagi salam buat yang udah ada nyalamin Andre pagi siang malam. Semoga kalian sehat selalu. Buat Mania masihan aja, tetap semangat. Ntar malam nonton konser gak nih Mania di alun-alun bareng orang-orang tercinta? Oh iya, jangan lupa bahagia Mania. Makasih Mas Andre. Ya kayaknya males empet-empet dan deh, enakan
Ya di rumah rebahan kali ya. Iya, rame banget sampai bingung kadang ya naruh motor di mana. Wah. Pusing ya lihat orang banyak. Aduh, luar biasa sabrek. Lanjut ada dari Mbak Liana. Hai, waalaikumsalam buat Mbak Liana Sonetaria. Kirim salam buat semuanya aja, buat media, buat siaran. Semoga sehat selalu. Lagunya Wahai Pesona. Ditunggu ya Mbak Liana. Ya, ada Mas Kang Bohsin ya. Melu hadir Bania. Citra Cinta di play Matur Nuwun. Ditunggu Kang Bohsin Citra Cintanya. Ya, ada siapa lagi kira-kira nih? Pak Yanto di Marun. Waalaikumsalam. Tetap semangat ya Mania 98.4 Radio Sara. Hai sobat, mari berendang bersama Sanetari ya. Bersama Mania juga seperti tadi pagi aja untuk salamnya, lagunya Kematian. Buat Mania tetap semangat dan semoga diberikan kesehatan selalu. Makasih. Waalaikumsalam. Thank you Pak Yanto. Ada Pak Untung sebagai mat pagi juga request lagunya Kelana. Salam buat Mbak Putri, Mbak Titin. Ada Mbak Umi Celowok, Putri Selatan, Mbak Uut, Mbak Ida, Mbak Rumi, Pak Karin Chicken, Pak Sutar, Mas Betron, Ion, Tejo Ragil, mat ngopi aja dari Untung Subagio. Ya, thank you banget. Nanti ditunggu ya Pak Untung ya untuk lagu-lagunya. Ya, nanti nih ya puterin deh. Ya udah di list, tenang aja, udah masuk list. Tinggal tunggu waktunya terputar, bakal terputar, oke? Okay? Iya, yang belum gabung di WhatsApp dan SMS-nya nanti boleh lanjut gabung ke sesi Pon Live ya, sesi berikutnya. Ini nih ya, lanjut dulu nih. Ada lagu koleksinya Bang Haji lagi nih ya puterin ya. Yang sayang, stay tune bersama nih ya di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Bang, cek ka pa ya?
1: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingatlah, Bang. Sekarang sudah sembuh ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit badan, sangat lemas, pegal-pegal, berges, dan demam. Sampai hampir 1 minggu tidak juga sembuh, padahal saya sudah minum obat. Lalu saya putuskan untuk membeli dan mencoba obat herbal paling top, Habutop, produksi dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak. Dan sampai saat ini, walau saya sudah sembuh dari sakit, saya tetap mengkonsumsi Habutop. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Silakan para pendengar yang saat ini sedang sakit atau tidak enak badan, segera saja konsumsi Habutop, obat paling top dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
5: 98.4 Setara FM Kebumen.

Masih bersama Ria bareng Soneta Ria. Asik. Pada gak sabar ya, kayaknya pengen desel di pon live nih. Ayo buruan, langsung pencet-pencet aja. Nia tunggu ya di 08.

0: 0851 8606 9984 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Sonetaria.
1: Halo, waalaikumsalam, selamat pagi Sonetaria, apa kabar Mbak Nia?
0: Alhamdulillah baik, apa kabar? Ini Mama Adiba sehat?
1: Alhamdulillah sehat, tadi kegasikan ya aku.
0: Iya, gasik banget, lagi semangat kayaknya ini ya.
1: Semangat 45.
0: Iya, semangat kemerdekaan, masih bau-bau kemerdekaan ini, luar biasa ya.
1: Mbak Nia,
0: mau lagu apa nih? Kenapa?
1: Lagunya itu santai.
0: Santai, yuk kita santai. Oke, boleh. Ya,
1: semalam udah itu kan, semalam udah pada empel-empelan di karnaval.
0: Nah kan, iya nih aja yang lihat status orang tuh, aduh sempit banget empel-empelan kayak gitu, ya Allah luar biasa. Aduh, ternyata ya
1: live-nya aja udah puyeng, banyak banget orang gitu,
0: iya
1: bisa masuk bisa keluar itu kayaknya.
0: Kayak keluarnya nunggu orang-orang pada keluar juga deh.
1: Cilik tambah cilik
0: ya, oh, semangat pokoknya. Ya, salam-salamnya Mama Adiba nih.
1: Salamnya buat semuanya aja yang lagi pada monitor, yang semalam pada kecapean, selamat istirahat. Yang nanti malam mau hoa-hoe lagi, hayolah.
0: Hoa-hoe kemana ini? Hoa-hoe, oh ada konser lagi ya? Oh iya ada konser lagi, luar biasa banget ya kebumen ya.
1: Semangat buat nanti malam lagi kumpulin energinya.
0: Cas dulu di rumah ya.
1: Iya,
0: terima kasih.
1: Ntar malam nonton gak Mbak Nia?
0: Aduh, enggak deh, lain akan rebahan di rumah deh.
1: Oke, nyimak live aja,
0: iya nonton TV aja udah udah ada gitu.
1: Iya, semangat Mbak Nia sampai tuntas ya. Terima kasih waktu dan kesempatannya.
0: Iya, sama-sama.
1: Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Adiba. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Sore Taria.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi menjelang siang, Sonetaria Mbak Nia.
0: Iya, selamat pagi jelang siang juga Bu Karminah, tumben dapat nomor 2. Sehat Ibu?
2: Iya. Alhamdulillah. Sehat Mbak Nia, sehat.
0: Sehat, baik, alhamdulillah ini.
2: Masih kebagian lagu Mbak Nia.
0: Kebagian dong, bisa sesi pertama.
2: Iya,
0: lagu apa nih?
2: Lagu Takwa.
0: Takwa, ini lagu bagus nih.
2: Salam ya Mbak Nia.
0: Silakan, silakan Ibu.
2: Salamnya buat barusan Ibu siapa
0: Mama
2: ya?
0: Adiba. Mama Adiba.
2: Oh, Mama orang Adiba. Kemenang. Ya Bunda Ervito, Bu Yati, Bu Sainten, Bu Heni, Bu Kumis, Mama Nelis Pak siapa? Bunda Nelis apa siapa?
0: Bunda Nesalis ya, Bunda Nesalis.
2: Oh, Bunda Nesalis, Bunda Warti, Bunda Warti, Mama Rizki, Mama Naomi, Mama Asraf, Mama Fian, Mbak Sri, Mbak Cindy, terus Mbak Yaya, Mbak Titin Wardani, Mbak Yanti Maron, Mbak Yanti Wonosobo, Mbak Ya Kembar, Mbak Putri, Terosita, Bu Tika, Bapaknya Naora, Mas Andre, Pak Tutar, terus Mbak Ahmad, Mas Oyong, Pak Dislamet, kan semuanya aja Mbak Nia. Selamat pagi menjelang siang.
0: Siang.
2: Terima kasih waktunya Mbak Nia. Semoga Mbak Nia sehat selalu. Mbak Nia sehat selalu. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Karmina ya. Lanjut lagi nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Sonetaria.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh,
3: selamat pagi Sonetaria.
0: Selamat pagi juga. Dirimu jago banget sih kalau masalah naik ya.
3: Ya enggak lah.
0: Alah.
3: Pas beruntung ini.
0: Beruntungnya setiap hari loh. Nia juga heran ini. Kenapa kalau mau angkat tiba-tiba
3: jangan
0: Mbak Cindy,
3: heran.
0: Mbak Cindy terus ya.
3: Ya biarin lah, yang dengar pada bosen.
0: Aduh, gak gantian-gantian.
3: Jadi mendekeng terus kayaknya. Bocandik dan janet.
0: Iya, aduh, bisa.
3: Aku main lagunya Cindy.
0: Cindy
3: menjanjikan kemenangan.
0: Aduh, pret ya. Oke deh.
3: Jangan,
0: jangan ya, gak baik gitu ya.
3: Iya, ngapain juga ya.
0: Jangan tiru-tiru
3: makanya
0: yang tidak
3: baik.
0: Makanya
3: tak ganti dengan namaku saja.
0: Oke deh, siap.
3: Salamnya aku fotokopi Bu Karmina. Sama Mama Adiba. Selamat pagi menjelang siang.
0: Oke.
3: Oke, salamnya kopi baik A sampai Z. Orang tak wisi-wisi. Buat Mbak Nia yang bertugas, tetap semangat, murah resepi full, barokah. Aku mau otw mulut. Terima kasih Mbak Nia.
0: Oh, iya.
3: Assalamualaikum.
0: Sama-sama Mbak Cindy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Mbak Cindy. Satu orang lagi deh. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi Sonetaria.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nia cantik.
0: Hai Nia, baik sehat. Apa kabar? Ini Mbak Yaya sehat?
4: Alhamdulillah aku baik sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Dari tadi ya.
0: Iya, selesai pol.
4: Gimana kok pinter temen? Aku dikasih tipsnya dong. Hai. Pinter.
0: 4 kapsul, habuto biasa.
4: Kalau pagi itu kan ada bapaknya Naura langsung Mbak Tidi.
0: Pinter banget. Ah, Nia juga heran itu kalau mau angkat tiba-tiba yang nongol Mbak Cindy mulu. Aduh. Iya, semangat iya. Lah.
4: Aku lagunya Dasi dan Gincu.
0: Oke, Dasi dan Gincu boleh.
4: Iya, salamnya buat Mama Tibi terus Karina terus Mama Adipa dan semuanya ya.
0: Siap.
4: Buatannya saya selalu melanjutkan full barokah. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget ya buat Mbak Yeh cantik. Ya. Oke, cukup dulu ya untuk semua teleponnya. Udah 4 penelpon, ternyata gak kerasa ya Sobat Star FM. Cepat banget. Ada Mbak Yaya, Mama Adiba, Bu Karmina, ada Mbak Cindy juga tadi ya. Thank you banget udah pada merapat. Walaupun banyak yang gak gabung pasti ya, udah dengerin, udah simak, udah monitor, udah thank you banget deh buat semuanya. Udah selalu setia banget dengerin, pantengin Radio Setara FM Kebumen bersama Nia dan juga bersama produk-produk Dedatur Indonesia nih, yang paling ampuh banget ya. Iya, produk kesayangan kita. Ada Habutop, obat herbal rawat Arab yang lagi ngetop nih, cocok untuk semua sobat Setara FM penderita sakit mah, asam lambung, asam urat, yang kena diabetes karena kebanyakan makan gula ya. Enggak makan sih, cok, sering konsumsi yang mengandung gula nih ya, itu juga berbahaya ya untuk kesehatan tubuh kita. Jadi harus dikontrol kadar gula dalam darahnya. Silakan minum Habutop sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Dan jangan lupa, Habutop sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen resmi kami yang hanya bekerja sama dengan Radio Sare FM Kebumen ya. Ya, setiap hari kita siarkan ya. Jadi bisa diperhatikan baik-baik karena barangkali ada yang belum jadi agen resmi, enggak bakal ada Habutop top di sana ya. Barangkali juga ada yang apa Mbak Nia? Iya, ada yang sering banget nyari ya, pengen tapi kosong terus gitu ya. Coba hubungi nomor radio, nanti kita kirim paket Habutopnya, atau kalau deket nanti kita COD juga, itu bisa banget ya. Sehatkan badan bareng Habutop, obat herbal rawat Arab yang lagi ngetop. Kita lanjut lagu berikutnya dulu yuk. Ada Santai. Station bareng Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: kakak minta tetes mata dong.
1: Tumben. Eh, ya ampun, kakak, kok matanya merah begini? Abis diapain ini?
0: Jangan ngomel dulu Atumi. Mana obat tetes matanya?
1: Eh, bentar. Mami ambil dulu tetes matanya. Diam dulu, sabar, Kak. Nih, buka matanya sini. Mami kasih ini sebentar ya.
0: Mami, ya ampun, ini apa kok tambah perih gini sih?
1: Shh, diam. Gak apa-apa, Mami ini kasih kamu V mata cair. Kakak tenang aja ya. Ini bagus kok buat mata. Cocok untuk berbagai macam keluhan di mata. Kayak yang kakak rasain ini loh. Mata merah, perih. Ya buat mata minus juga bisa. Pokoknya masalah di mata, ya pakai Vitama sama V mata cair aja solusinya. Oh iya nih, abis ini kapsul Vitamanya diminum juga 2 kapsul kak, biar cepet sembuh.
0: Tapi aman kan Mi? Soalnya ini mata kakak gak bisa kebuka nih.
1: Aman dong kakak, Mami juga udah sering pakai kok. Efek perih mah emang awalnya begitu, tapi nanti pas udah, ya matanya pasti enakan. Udah gitu, keluar juga kotoran matanya. Udah manut aja ke Mami. Lagian ini kenapa sih matanya bisa begini?
0: Sunscreen yang baru kakak beli nih, pas dipakai bikin perih di mata, Mi.
1: Walah bocah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Oke, masih bersama nih ya bareng Sonetaria. Lanjut yuk sesi PonLab kedua. Yang mau naik, buruan naik aja. Nia tungguin di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Wih, mantap banget, gercep ya ini ya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Sonetaria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat pagi Mbah Yakub. Wah, tumben banget ini bisa naik, hebat.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ini kebetulan bisa naik, biasanya enggak naik-naik.
0: Emang saking terus susahnya WA. Ya. Saking kulang susahnya
1: naik. Mau telepon WA. Bojo kulo Mbah Lasminan mangke.
0: Nggih, tapi dereng
1: kulo waos. Macet.
0: Nggih.
1: Alhamdulillah.
0: Ampun, nek pun mlebet mangke WA-ne mboten diwaos nggih. Silakan.
1: Oh, niko Mbah Lasminem niku bojo kula.
0: Oh iya.
1: Senes kula.
0: Terus lagunya yang ikut Mbah Lasminem berarti.
1: Buat nggih kangge ngair mata darah mangke.
0: Nggih, mangke diplay. Salam-salam Mbah Yakub monggo.
1: Nggih, salam-salam kangge Bu Sri Gunung Tegal. Bapaknya Naura. Bunda, Umi, Mbak Ahmad, Iwareng, Capatan Boto.
0: Nah, tuh Mbak Ahmad.
1: Niko konco kulo, niko.
0: Oh, pantesan.
1: Hiburan, Mbak.
0: Nge, leres.
1: Nge, Pak Nathan, Dijono, Uro Teno. Mas Ari. Itul niko putih ketawa ge.
0: Mas Ari sangu banyu.
1: Nggih sangu banyu.
0: Nggih.
1: Mas Ari. Nggih Granu karaoke niko.
0: Oh nggih leres.
1: Otomatis mirengaken dalu, Mbah.
0: Wih, setiap hari mendengarkan ya, Mbah ya. Mantap.
1: Dalu ge mendengarkan, siang ya mendengarkan.
0: Thank you.
1: Di hiburan kula seneng banget iku kali gen hiburan.
0: Alhamdulillah. Makasih udah setia ya. Nggih,
1: otomatis niku. Nggih sedaya kemawon monitor.
0: Oke.
1: Niki bojo kula jeneng nyambung niki sekedhik niki.

0: perkenalan ngarep balas minum. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam. Ih, seneng banget sih, romantis banget ya.
0: Berdua terus, Bang. Niki kenalan kali ini. Mbak Yoko, balas minum.
1: Iya, salam kenal.
0: Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo.
1: Iya. Salam kenal ya, Mbak. Makasih udah selalu monitor nih ya.
0: Niki kadose selam mboten nantar pedal melanteng sabet.
1: Alhamdulillah pantesan mboten niki sibuk ya, bisa naik ya.
0: Kirim salam.
1: Monggo.
0: Kangge Bu Yati bener. Bu Titi Martani. Bu Karmina. Bu Khoisa. Mama Ida, Kakung Putri. Ayah Nanora. Ini sedulur timawon Mbak Ahmad butuh.
1: Iya.
0: Mbak Ahmad Tersino. Bapak Uyong. Bapak Tamin. Ini sedaya kemawon.
1: Semuanya aja.
0: Mbak Siaran.
1: Thank you banget.
0: Air mata darah.
1: Siap, nanti nih puter ya, Mbah. Ditunggu ya.
0: Nggih, asale wae mboten munggah-munggah dados mbayaku WA.
1: Pun saniki pun munggah, alhamdulillah. Nggih.
0: Sampun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Matur nuwun ya. Makasih banyak buat Mbah Yakub dan Ibu Lesminem yang ada di Paitan ya. Oke, mantap banget ya. Ramai banget berdua ya, serasa satu desa ini ya. Iya, thank you udah merapat Pak Sabar, Pak Sutar. Ya, semangat ya pokoknya ya. Semoga kita semua sehat selalu, panjang umur ya. Amin. Itu deh yang paling banyak yang ya, kita minta ya. Dan ya, pagi ini yang lagi haus-haus, yuk jangan lupa selalu seduh Temor, teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Udah seduh belum nih pagi ini teh moronya? Belum ya? Iya, seduh dulu teh moro ya. Beli di apotek dan agen-agen resmi kami, harganya mulai Rp15.000 aja udah seger, hangat, nikmat. Buruan jangan sampai kehabisan ya. Pokoknya buruan beli teh moro di apotek dan agen-agen resmi kami. Ada ekstrak sereh sama ekstrak jahe yang benar-benar bikin tubuh kita hangat. Jadi gunakan teh moro setiap hari, siap pagi diminum ya. Oke. Nih puterin lagunya, ada Mbak Cindy. Saya Cindy Warwiyadi. Sore Tarian, jangan kemana-mana.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ucang, alamat Kepulisan Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

Oke, sama juga di penghujung acara. Thank you atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah menemani Nia. Mohon maaf ya, barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati. Mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain waktu bareng Nia. Nia izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitaman.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering, bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum vitamanya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu Vimatanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Dapatkan Habuto, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984. 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Terima kasih, Anda masih bersama kami 98.4 Stara FM Kebumen, selalu setia menemani Anda.
1: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: Nang apa Jom? Ngelamun bae tak teleng-teleng.
1: Aku bingung Sul. Mikiri bojone orang mari-mari penyakitnya.
0: Lah, emang bojomu kenang apa Jom?
1: Kena-kena diabetes Sul.
0: Wis setahun kok.
1: Wis diobati gak nangene. Tapi urung ana perubahan sama sekali.
0: Oh alah, kue masalahmu. Ya karo habutop Jom. Obat herbal ramuan arep sing lagi ngetop.
1: Regane larang ora Sul.
0: Ana telung macem Jom. Sing rega 1000 ana, sing 150 ana, sing 230 ana Jom. Tinggal milih arep rega sing pira.
1: Wis, jajal sing murah disit apa ya. Ayo atuh Sul, bateri tuku.
2: Habutop, obat herbal, ramuan Arab sing lagi

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutat diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Udah tengah malam loh ini. Kok belum tidur sih? Ayah lembur lagi.
1: Iya, lagi banyak kerjaan ibu. Sebenarnya, mata udah gak kuat. Sakit banget. Kayak mau keluar nih bulu matanya, bu. Mana kening mie sakit banget lagi.
0: Ya udah atuh ya, jangan dipaksain. Mata ayah kan udah mulai kelelahan di depan komputer terus. Kalau kelamaan nanti kena radiasi komputer juga. Oh iya, ditetesin dulu aja pakai Vimata cair ya. Terus minum nih Vitama kapsulnya.
1: Kayaknya rabun ayah juga makin parah nih, bun. Ayah juga suka kelupaan minum Vitama. Udah lama juga gak minum.
0: Makanya minum Vitama itu harus rutin ya, biar khasiatnya juga terasa loh. Vitama kan solusi kesehatan mata, mau rabun, katarak, glukoma, dan sebagainya, insya Allah bisa diobati dengan Vitama.
1: Iya bun, mudah-mudahan rabunnya ayah membaik setelah kembali konsumsi rutin Vitama ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
5: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, alamat Buayan Gombong. Setiap datang bulan, perut saya rasanya sakit sekali. Selain itu, badan juga terasa pegal-pegal dan rasanya lemas. Tapi sejak minum Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi keluhan. Walaupun datang bulan, badan tetap fit untuk beraktivitas dan tidak lagi merasakan sakit perut juga, pegal-pegal. Habutop memang obat herbal paling top deh. Terima kasih Habutop. Bagi para pendengar dimanapun berada, silahkan dicoba juga ya Habutopnya, yang bisa dibeli di apotek atau agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi, dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: urip ko rasane pahit temen. Bokyo disuguhi sing manis-manis yung.
1: Lah ramane arep nyeluk disuguhi apa?
0: Ya kopi manis, apa teh manis?
1: Lah kepriwe Rika pak? Mbok Rika duwe diabetes, mbok kambuh, geri bingung.
0: Biunge maning ketinggalan informasi. Kan aku wis ngombe habu top yung. Dadi ora kuwatir maning, diabetes e kumat.
1: Oh, habu top gue apik nggo penderita diabetes ya, Wak.
0: Iya, Yung. Pokoke habu top obat herbal ramuan Arab sing paling top nggo memelihara kesehatan. Wis akeh, gawe kena kopi manis.
1: Nih, piye kopine?
0: Waduh, dening kopine pahit.
1: Kan manisnya wis nang biunge kabeh, Mak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutawinangun, Anda bisa mendapatkan di...

0: Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuto Winangun nomor 116 Kuto Winangun Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuto Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuto Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuto Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuto Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuto Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang toh ya?
0: Udah nih, Bun. Mumpung kerjaan kelar cepet.
1: Bawa apa tuh ya?
0: Oh ini, tadi mampir ke apotek beli ini nih. Pitama sama Pimata.
1: Ini obat apa ya?
0: Itu obat herbal yang baik untuk menjaga kesehatan mata, Bun. Ayah disaranin sama teman sekantor. Ayah kaget, dia kan dulunya pakai kacamata. Lah, belakangan ini dia gak pakai kacamata. Ternyata minusnya udah membaik.
1: Terus ayah beli buat siapa?
0: Ya buat ayah lah, buat mencegah daripada nanti ayah juga sampai kenapa-kenapa matanya. Kan ayah udah tua, berisiko kena gangguan mata. Kalau mau, bunda juga boleh untuk konsumsi.
1: Hebat juga ya, ya. Udah herbal, aman, dan khasiatnya terbukti.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Ibu Asia.
1: Dari mana bu?
2: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
1: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
2: Untuk saya pribadi.
1: Oh, untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Kesemutan di telapak kaki.
1: Mm-mm. Terus?
2: Pegal-pegal di lutut.
1: Mm-mm. Tapi setelah minum Habutop, ada perubahan nggak, Bu?
2: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel. Terus semutan juga udah berkurang.
1: Oh, baik, Ibu. Berarti udah mendingan ya, Bu, pakai Habutop.
2: Iya.
1: Baik, Ibu. Sampai sekarang udah beli berapa botol, Bu? Udah beli berapa botol, berapa kali?
2: Tiga botol.
1: Iya, baik. Terima kasih, Bu. Ada pesan-pesan nggak, Bu, buat para pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti Ibu, biar pakai Habutop?
2: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, udah supaya bisa beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
1: Iya, baik. Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Dengan Ibu siapa? Dari mana, Bu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Siti di Desa Bonjokidul, Kecamatan Bonorowo.
1: Baik, Ibu. Ibu sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
2: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
1: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
2: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
1: Begitu.
2: Ya.
1: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
2: Bukan hanya perih, perih sekali.
1: Oh baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
2: Ya kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya. Dan saya rajin mengkonsumsinya. Alhamdulillah.

0: ada pesan-pesan nggak Bu buat para pendengar yang lain Bu biar pakai Vitama?
1: Iya, untuk pendengar yang lain yang mempunyai keluhan mata seperti saya atau keluhan mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Mau kemana? Kok sendirian?
1: Ke Radio, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat siapa?
1: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
0: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
1: Iya, masnya mau nitip sekalian gak Habutop?
0: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habutop, badan saya serasa muda lagi. Hehehe.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah

0: uji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Babe, seperti biasa aku pinjem buku-bukunya ya.
1: Iya nih, tapi ya kamu tuh kebiasaan tahu. Udah dibilangin juga periksa ke dokter Mela, atau ke optik gitu.
0: Ya maaf, aku kan belum ada waktu. Kamu kan tahu sendiri, OSIS lagi sibuk-sibuknya. Ditambah, kita juga lagi banyak tugas.
1: Sibuk-sibuk, diri sendiri gak dipentingin. Mata itu penting, Mel. Jangan sampai disia-siakan. Cukup hati aja.
0: Ya elah, malah curhat. Iya, terima kasih loh bestiku yang selalu ingat kesehatan aku. Aku pinjam dulu ya bukunya ini.
1: Ya, ya, ya. Beli Vitama V Mata deh. Bagus itu buat mata.
0: Vitama apaan?
1: Vitama buat memelihara kesehatan mata itu loh. Apalagi buat kamu yang punya keluhan mata mides, bisa banget pakai Vitama. Selain buat mata mides, buat mata silinder, katarak, mata merah, dan lain-lain juga bisa loh.
0: Emang kamu pakai juga yang kayak gitu? Kok tahu banget sih?
1: Sekeluarga, aku emang udah pakai dan hasilnya juga udah aku rasain. Makanya aku berani rekomendasiin ke kamu, Beb. Tenang aja kok, produk ini udah BPOM, udah halal MUI juga lagi. Herbal, jadi tanpa efek samping.
0: Belinya di mana? Di apotek ada nggak?
1: Ada, beli aja. Bagus itu buat mata.
0: Oke deh, thanks ya. Bukunya tetap aku pinjem.
1: Hele.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.

0: Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2-9-8-4 081-222-32-2-9-8-4. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM, Kebumen.

Terima kasih, Anda masih bersama kami. 98.4 Stara FM Kebumen, selalu setia menemani Anda. 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habutop juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarwinangun RT 02 RW 04 Petanahan Kebumen. Pengalaman saya pakai Vitama itu untuk anak saya yang matanya minus, buat melihat kurang jelas. Lalu semenjak anak saya pakai Vitama produksi dari PT Denatur, alhamdulillah penglihatannya semakin membaik. Buat para pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: kami tetes mata dong.
1: Tumben.
2: Eh, ya ampun, kakak, kok matanya merah begini? Abis diapain ini?
0: Jangan ngomel dulu Atumi. Mana obat tetes matanya?
2: Eh, bentar, Mami ambil dulu tetes matanya. Ya mesti dulu, sabar kak. Nih, buka matanya sini. Mami kasih ini sebentar ya.
0: Mami, ya ampun, ini apa kok tambah perih gini sih?
2: Shh, diam. Gak apa-apa, Mami ini kasih kamu V mata cair. Kakak tenang aja ya, ini bagus kok buat mata. Cocok untuk berbagai macam keluhan di mata. Kayak yang kakak rasain ini loh, mata merah, perih. Ya buat mata minus juga bisa. Pokoknya masalah di mata, ya pakai Vitama sama V mata cair aja solusinya. Oh iya nih, abis ini kapsul Vitamanya diminum juga 2 kapsul kak, biar cepet sembuh.
0: Tapi aman kan Mi? Soalnya ini mata kakak gak bisa kebuka nih.
2: Aman dong kakak, Mami juga udah sering pakai kok. Efek perih mah emang awalnya begitu, tapi nanti pas udah, ya matanya pasti enakan. Udah gitu, keluar juga kotoran matanya. Udah manut aja ke Mami. Lagian ini kenapa sih matanya bisa begini?
0: Sunscreen yang baru kakak beli nih, pas dipakai bikin perih di mata Mi.
2: Walah bocah.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan

0: resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: Setara Kebumen 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1.

88.4 Stara FM Kebumen. Terima kasih Anda masih bersama kami. 98.4 Stara FM Kebumen selalu setia menemani Anda.

0: Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Stara FM Kebumen. Oh hai, Rena balik nih hari Minggu yang panas banget. Capek ya? Abis apa anda tuh? Abis jalan sehat ya? Abis lomba-lomba happy? Biarpun gak dapat tadi ya. Ya dapat. Happy lah tetap biarpun gak dapat tadi ya. Dapat sehat gitu, dapat seneng kumpul-kumpul ya. Apa itu? Di gini dua kali. Enggak bisa. Habis baterainya ya. Ya mau gabung langsung aja, SMS WhatsApp ditunggu ya. 085-186-0699-84 085-186-0699-84 Ditemenin Rena, ditemenin juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Abu Top Sultana, Vitama Vitapedia, ada Temoro dan Altipus. Pokoknya thank you banget udah ikutan gabung, nanti bakal dibaca satu-satu.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Pramono dari Sarwudadi, Desa Kemangguan, RT2 RW1 Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Saya dulu punya keluhan tentang BAB. Kalau BAB enggak lancar, sakit, bahkan sampai berdarah. Tadinya saya suruh berobat ke dokter sama istri saya, tapi saya takut kalau nantinya dioperasi. Pada akhirnya saya minum obat herbal Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekarang BAB-nya sudah lancar, tidak sakit, dan sudah tidak berdarah. Meskipun sudah sembuh, saya tetap masih mengkonsumsi Habutop untuk pencegahan. Saran dari saya buat siapa saja, saudara, teman yang punya keluhan seperti saya atau punya penyakit lainnya, jangan ragu, minum aja Habutop. Memang semua penyakit Tuhan yang Maha Kuasalah yang menyembuhkannya, tapi kita perlu ikhtiar. Jangan lupa minum Habutop dari PT Denatur Indonesia. Saya sudah mencobanya. Demikian pengalaman dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 100 Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang Studio Lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.
3: फिल्मी गाने के नए वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें।

yang baru gabung di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Pokoknya Rena siang hari ini terus temenin Anda di Bolim Men ya. Sampai nanti jam 3. Yuk, yang masih mau ikut dan gabung bareng Rena, ditunggu atensi Anda. Kirim SMS WhatsApp ya ke 085 1806 9984. Sekali lagi mengikuti yang gabung, boleh banget kirimnya di 085 1806 9984. Bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, ada Habutop Sultana, Vita Mavita, Pediatem, Moro, dan Otipus. Kecapean barangkali abis kegiatan sepagi tadi meruput ya kan. Gak apa-apa, seru. Ya udah, emang kalau gak ada acara ya ngapain, mending istirahat. Tapi di rumah banyak kerjaan, ya gak apa-apa. Kerjaan mah kalau dipikir gak bakal ada kelarnya gitu. Ditinggal slow dulu, santui-santui sejenak, gak apa-apa lah ya. Kerjaan rumah mah antara agak-agak sorean bisa dikelarin lagi. Gitu ya. Sing slow, sing kalem. Pokoknya tau-tau nanti kerjaan beres. Syukur di rumah kan anggota keluarga lagi banyak nih. Lagi pada santui-santui juga di rumah, ya udah bersantui bersama, nanti sorean gitu gas. Yang biasanya Senin, hari-hari efektif Senin sampai Jumat itu, kadang-kadang namanya ibu-ibu tuh selalu apa-apa dipegang sendiri. Nah, mumpung bapaknya libur, anaknya libur, libatkan aja. Ayo kerja bakti gitu kan, jadi kerjaan cepet kelar, ya gak sih? Thank you banget udah WA ya. Siap-siap Rena baca upon live-nya belum? Nanti ya, upon live-nya nanti aku kasih kesempatan juga. Sabar, sabar. Waalaikumsalam, beli menit semangat siang. Semangat siang Mama Rizky Tanasari, apa kabar Mama? Lucky song di play kak. Salamnya buat Bang Iki, Bunda Arvito, Mbak Putri, Mama Aul, Mama Ashraf, Bu Yati, Bu Karmina, Bu Heni, Mbak Ahmad, Kang Oyong, Kang Giman, Pak Disa Sungko, Pak Karim, Om Baryono, Mas Andre, dan juga buat semua pendengar Radio Sara FM. Mendengarin aja buat karena sama tugas sampai tuntas. Baik, terima kasih. Koy lagi. Rena punya lucky body Anjani. Sebentar ya. Belum ada lagi. Berarti harus ku download dulu nih Mama Rizky. Tunggu ya. Berikutnya, halo Mas Hoyong, selamat siang juga. Boleh lagunya ditunggu ya. Aduh. Tujke. Mana nih? Mana? Oh, tujko. Tujko. Oh, ini. Lagu boleh itu. Apa namanya? Judulnya hampir kayak agak-agak mirip gitu. Ditunggu ya buat Bu Yati, Bu Kumis, Bu Tuti, Bu Karmina, Bu Heni, Bu Tika, Bu Nervito, Mi Hanif, Mama Sidio, Mama Ashraf, Mama Fian, Mama Fitri, Mbak Yaya, Mbak Inai, Mbak Yanti, Mbak Sri, Mbak Liana, Mama Nadia, Mama Pak Sutar, terus Bapak Naura, Mas Ibnu, Mas Andre, Mas Juragil. Iya, buat semuanya aja. Makasih Mas Hoyong. Dari Trisnu di Jatimulyo Kuarasan. Okay. Andri selamat siang, ikutan gabung di Bolimania boleh? Setelah dari pagi tadi ngikutin acara jalan sehat tingkat RW, walaupun gak dapat door prize, yang penting dapat sehatnya dan happy juga. Bener, bener banget. Salamnya buat semua sobat Star FM Kebumen, buat Renanya Mas Yara, tetap semangat selalu. Makasih buat Andre ya. Iya ya, begitulah ya, antara pastinya sangat berharap dapat hadiah gitu. Kayak awal-awal
ya sudahlah, memang belum beruntung karena toh hadiah hiburan, hadiah kecil-kecil, tapi di saat kita masih pegang kupon gitu kan, sampailah di penghujung tinggal undian hadiah utama itu, gimana kita gak deg-degan ya kan, udah dibila-bilain pulang nunggu sampai siang udah gitu ya, pastinya berharap berarti ya insya Allah lah, semoga lah kan gak dapat hadiah kecil, siapa tahu bawa hadiah utama gitu kan ya Andre, disebutlah sama MC-nya. Jadi 3 digit pertama itu nomornya sama, udah deg-degan banget gato, 3 digit nomor depan sama, tinggal yang belakang itu mepet banget, cuma selisih 2 nomor aja dapat hadiah sepeda, tapi ternyata tidak. Ya, kadang-kadang lah namanya rezeki ya kan. Iya bener, tadi banget benar. Jadi awal undian pertama nih, satu keluarga dong, satu rumah tuh udah dapet alhamdulillah nembus 1 gitu kan. Ya lumayan, gak yang ecek-ecek banget ya dianya tuh, termasuknya tadi yang iya yang gak, dia cuma dapet plastik dan mie satu tuh enggak, atau yang nilainya tuh nominalnya kalau dinominalin tuh 25k lah minimal ya, bukaan pertama tuh kayaknya emang gak ada hadiah harga 10 ribuan dia tadi di Zarena tuh. Udahlah, masih ada sisa 5 kupon gitu. Berharapnya di terakhir. Ternyata cuma selisih 1 digit terakhir, cuma selisih 2 angka aja. Ya, belum beruntung. Iya, terus bel listrik. Hadiah utama sama kulkas. Iya, tadi tempat cerita gak ada kulkas, cuma hadiahnya tadi sepeda listrik juga ada. Sepeda MTB juga sebelum itu, terus ada sepeda listrik juga ya. Apa-apalah ya, dapat sehatnya seru banget yang penting. Ikut seneng, ikut meramaikan. Tahun depan insya Allah bisa lebih rame lagi hadiahnya. Hadiahnya apa? Motor gitu ya. Oke. Aduh, sebentar ya, Rina sambil download lagu kok agak lama. Ini udah empat pada istirahat, barangkali sorenya masih ada agenda gitu, mau kuliran di Kebumen Fest, mau blablablas sampai malam, sampai dini hari, karena bakal ngejam di alun-alun ya. Apa nih, Nela Karisma kan ntar malam? Oh, kayaknya Anpe mau gasik sendiri nih. Rena, iya status tadi malam itu malam mingguan banyak banget statusnya itu ya. Gak apa-apa ya, namanya orang-orang kan dikasih hiburan gratis, udah pasti pada excited banget gitu. Statusnya orang-orang pada spill tontonan Carnival Night tadi malam, terus dengan caption melu umum gitu ya. Apakah orang Kebumen yang khususnya kota itu yang tidak melu umum tuh kayaknya Rena deh. Di grup pada ribut nih, di grup apa sekolah. Mak, pada ribut rasih kayak anakku gitu. Geger minta ke alun-alun. Pada, aduh kok tak tunggu-tunggu anakku gak ribut ya gitu. Ya sudahlah, jadi bisa malam mingguan dengan tenang, dengan rebahan di rumah. Masya Allah, jadi bisa ngaso gitu kan. Nanti malam bagaimana, nanti malam ya tergantung lah ya. Kalau gak mager, tadi malam ada yang mau ajakin, tapi mager banget, asli mager banget, udah kebayang karena acara gratis. Terus kalau suruh bawa motor sendiri, aduh aku udah gak sanggup rasanya, udah mending rebahan aja di kamar. Ya gak Jul? Ntar malam keluar gak Jul lo ya, si Julit nih kayaknya udah kendel, berani kitar-kitar Kebumen kota, raya dan sekitarnya, asik gak tuh. Ya gak apa-apa, besok hari Senin, sekolah, besok kerja. Tapi berhubung ya masih ada tontonan gratis gitu ya, yang penting kondusif, yang penting tetap hati-hati, tetap waspada. Datenglah, ramaikanlah, tontonlah ya. Gitu. Ya yang mau-mau aja.
Kalau yang tim-tim mageran, yang tim-tim gak melu umum, kayak Rena tadi malam tuh, ih bagus banget gitu. Bagus banget ya, keren-keren banget. Tonton live-nya aja. Ini makasih banget para konten kreator, para orang-orang yang dengan berbaik hati, malam-malam dateng, gak tahu dia rumahnya dari mana, terus modal HP sama kuotanya dia kasih live biar banyak yang nonton. Ya, aku makasih banget loh ya. Jadi, wah ini nih kualitas HP-nya bagus banget. Terus bisa nonton jelas, gak harus umpel-umpelan, gak harus berdesak-desakan, gak harus ngantuk, gak harus cari tempat parkir. Gitu, ya kan? Intermezzo dikit ya Besti ya, seputaran Agustus, putar acara-acara di Kebumen, gak apa-apa lah ya kan. Aku kan ya kepengen Rena tuh yang gak pernah, apa ya, biasanya kan kalau ada orang bikin Viti agak-agak rame VIP, terus pada banyak yang komen di Viti-Viti gitu. Aku yang gak pernah, aku lihat aja, aku yang langsung scroll, aku gak pernah yang namanya komen-komen di sosmed ya. Jadi aku kepengen komennya di sini aja. Komennya di sini aja. Apa Juliet tadengak nangko sore atau karoba im geger? Hah? Engko sore tak tanyain sekarang, Bang. Ntar malam mau kalau nalun enggak? Ngapain? Hah? Penuh banget. Ya udah, tujuannya ini, dia mau tujuannya beli kulineran karena ada stand yang memang makanan dia suka gitu. Kalau ada jajanan yang gak, banyak yang gak suka, tapi karena memang ada yang difavoritin, pasti tujuannya ke stand itu. Udah itu aja, aku udah bisa ketebak. Ya kan, kalau tawarin yang lain-lain, yang ini pasti gak mau. Nanti mulai habis ini deh. Yang belum makan, makan dulu. Bapak ibu yang udah makan siang, ya lupa 2 kapsul Habul Topiknya wajib banget diminum. Biar apa? Biar sehat dong sakitnya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: डैड।
1: राहुल कैसा है बेटा? एवरीथिंग फाइन?
0: एवरीथिंग फाइन डैड। इनफैक्ट बहुत खुश हूं मैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम।
1: हे आर यू इन लव?
2: तू ही मुझको बता दे।
0: हाउ डू यू नो?
1: बाप साले। When the son is in love, the father just knows.
2: अपने तो दिल का पता दे।
3: ओके, मासी डी बोली में नहीं है। Selamat siang, Mbak Sodia, sama Kang Mu. Sehat selalu ya, kalian. Semangat, semangat, semangat minggu hari ini. Sesi Pon Live yuk, Rena bakal buka Pon Live. Yuk, yang mau naik langsung aja ke 085-186-0699-84, 085-186-0699-84. Tentu saja masih bisa request lagu, salam-salam gitu. Terry Mary, kok lagunya pendek banget ya? Mama Sheila, ayo Mama Sheila, jadi mau pon live gak nih? Halo, Bali Mania, assalamualaikum. Halo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Siang Mama Ashraf, apa kabar?
4: Sehat, alhamdulillah. Mbak Rena gimana kabarnya?
3: Rena sehat juga. Mingguan mengenti mah?
4: Mau jalan sehat.
3: Uwis?
4: Uwis?
3: Uli sehat? Uli keringet?
4: Alhamdulillah Uli sehat. Uli
3: terus?
4: Deterjen sing gede.
3: Wah mantap. Sijit tol kue anu kupon telu.
4: Beli kupon loro, bapak kira belum
3: mampu. Acek bapak ke.
4: Iya.
3: Sing nambu si Citok.
4: Iya si Citok. Jatuh mak nambu sepeda listrik
3: iya. Malah orang. Oh, rezekine. Rezekine lagi diterjen.
4: Iya.
3: Ya, alhamdulillah. Tahun depan semoga amin. Lagunya apa nih Mas Raf?
4: Amin. Mm-mm. Lagunya apa ya? Perumin Bandan.
3: Ya, oke okay, itulah ya.
4: Iya, ya, judulnya buat apa?
3: Iya, Pirmin Bandan. Oke.
4: Okay. Ya, selamat minggu Bapak Kero, Mbak Astra.
3: Terus.
4: Mas Andre, iya. Kang Arsen, Kang Mama, Kang iya. Ali. Terus Kang Muksin, Ngebunder, Mama Rizky.
3: Iya.
4: Mama Rizky tadi ikut gak ya, jalan sehat?
3: Emang gak ketemu?
4: Enggak tahu orangnya kayak apa.
3: Oh, belum ketemu ya, belum tahu ya.
4: Belum ketemu, iya.
3: Oke.
4: Okay. Buat Mas Hoyong, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Patini, terus siapa ya? Semuanya aja deh Mbak Rena.
3: Oke. Okay.
4: Iya, buat Mbak Renanya terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Ashraf. Yo, siapa lagi yang mau ikutan gabung pen live? Seperti Mama Ashraf yang baru jalan sehat, lumayan nembus siji udah diterjun gede, tuh kan? Ah ya. siapa lagi? Halo, assalamualaikum. Halo, halo. Ini sudah ku angkat. Janganlah diem-diem saja. Apakah malu? Atau kenapa ini? Tetap dulu lah. Yang lama-lama aku skip dan langsung ke ini aja, ke WA aja kali ya. Oh, biar lagunya dapat banyak. Tadi oke. Okay. Halo Mbak Aning, waalaikumsalam. Iya, Tanah Sari udah jalan sehat belum? Minta lagunya Deal Kia Kari. Lagunya untuk Pak Ketua yang selalu sibuk. Wah, iya kak, Pak Ketua selalu sibuk, Pak Ketua. Deal. Ih, tadi tuh Desa Rena jalan sehat. Penuh banget, jadi jalannya kan kecil. Terus papasan sama cara sepeda gitu, papasan. Jadi bener-bener jalannya tuh padat penuh. Di jalan raya tuh kan, dia udah masuk jalan raya. penuh lagi papasan sama tetangga desa. Alhamdulillah bareng-bareng tadi seru banget papasan juga. Jadi tiga desa ketemu papasan jadi satu di situ ya. Kebaran panggil korisan juga tadi kayaknya ya. Ya sudah, hampir rata-rata merata ya. Dia utamanya ini, apa namanya? Oh, sepeda listrik ya. Asik-asik-asik. Seneng dong ya. Apa sih tadi? Deal Kia. Kok belum ketemu ya? Aduh. Deal sebentar. Gimana sih ejaannya? Deal Kia. Oh ini, oke, ready ya. Makasih, ditunggu lagunya. Lanjut, halo, selamat siang juga Bolimania dari Leo di Karangkembang. Salamnya buat semua penggemar Star FM dimanapun Anda berada. Ucapannya selamat beristirahat aja, mau request lagunya berjudul Janjari ya. Mbak Renanya, terima kasih, sehat selalu. Janjari ya, boleh. Iya, makasih ya. Saya selalu juga Leo di Karangkembang. Bentar, ketemu gak nih lagunya? Jenji, oh ini. Oke. Aku download dulu ya. Belum ada kayaknya Rena nih. Berikutnya Keisha. Assalamualaikum Mbak Rena. Iya, waalaikumsalam Keisha. Mau minta lagu kak? Ah? Lagunya lagu Boli kalau hari Minggu Keisha. Di skip dulu lagu Malaysianya. Senin sampai Sabtu ya. Spesial hari Minggu lagu-lagu Bollywood. Suka gak? Kalau suka boleh gabung sini. Request lagunya yang lagu-lagu India he gitu. Buat penyiar dan Star FM makin jaya di udara, full barokah, amin. Makasih. Sama dong Baren tadi di sini juga papasan sama pesepeda. Oh iya. Ya ramai banget, padat banget. Alhamdulillah ya. Tadi itu yang papasan kayaknya cuma bukan tingkat desa deh, tingkat RW kayaknya ya. Kalau Rena satu desa. Soalnya satu desa aku tuh cuma 2 RW bestie. Jadi kalau digabung kayak dari RW lain dapatlah satu desa. Soalnya desa aku tuh kecil banget. Desanya mungil kecil, imut-imut begitu. Jadi alhamdulillah lah ya. Jadi satu. Udah. Oke deh udah ya. Pon Live coba nanti sesi berikutnya insyaallah. Kalau masih ada waktu Rena buka Pon Live lagi. Soalnya lagu India panjang-panjang banget. Ini udah request lagu ini. Ya. Dengerin Bolimania sambil minum teh moro. Boleh banget teh segar dengan kombinasi herbal. Yang mau beli, gelas beli. Harganya murah terjangkau. Cuma 15.000 rupiah saja.

compris, Tony, depuis pas mal.

0: Tolong terima kehadiranku di malam minggu nanti ya. Aku ingin melamarmu, minta izin kepada kedua orang tuamu untuk memilikimu seutuhnya.
1: Mas Irwan, sebelum kamu datang menemui kedua orang tuaku, aku punya syarat untukmu, Mas.
0: Apa syaratnya, Rin? Asal jangan yang susah-susah. Insya Allah akan aku kabulkan selagi aku mampu, Rin.
1: Aku ingin kamu membawa seperangkat produk dari Denatur Indonesia, baik itu Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Karena orang tuaku sangat cinta dengan khasiat dari semua produk Denatur Indonesia.
0: Baiklah, Rin, akan aku kabulkan. Tapi di mana nih aku harus membelinya, Rin? Bingung.
1: Kamu cukup beli ke radio atau ke apotek, Mas.
0: Siap, Rin. Perintah laksanakan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposang, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, kakak, lesnya udah, kak? Loh, bentar-bentar. Lihat sini, kak. Kok mata kamu merah sebelah gini sih?
0: Iya nih, bun. Tadi pas di jalan, kakak nggak pakai helm. Terus kena debu pasir gitu. Aku kucek, matanya jadi merah gini deh.
1: Ya ampun, kak. Lain kali helm wajib dipakai ya. Ya udah, sana bersihin dulu. Biar cepet diobatin. Ditetesin matanya pakai V mata cair, terus kamu minum Vitama kapsulnya. Biar sembuh itu matanya.
0: Vitama V mata apaan sih, bun?
1: Vitamin herbal mata yang bagus untuk memelihara kesehatan mata, kak. Bagus juga buat yang punya keluhan kayak mata merah, berair, gatal, terus rabun jauh sama penyakit mata lainnya.
0: Oh, ya udah deh, aku bersih-bersih dulu ya, bun.
1: Iya, cepetan deh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Beton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

Oke, 98.4 Radio Serai FM Kebumen. Lanjut lagi Rena temenin Anda. Aku udah mau jam 3 ya. Oke, dibaca lagi WA yang udah masuk di 085-1860699-84, 085-1860699-84. Assalamualaikum, Karina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mas Mail, di mana Mas Mail? Apakah nama lengkapnya Ismail? Hah? Tadi kayaknya udah deh lagunya. Sebentar, boleh cilian udah tadi jam 1 lebih dikit lah ya. Selanjutnya buat semua sobat Star FM Kebumen aja lagi dengerin Barena Metugas sampai kelar nanti. Terima kasih ya. Berikutnya ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabarena baik, alhamdulillah. Sehat juga ya. Oh, lagunya ikut aja. Baik. Baik Jaka, apa kabar? Di Kebadongan Kucutahe boleh. Salamnya buat sobat Stara FM, buat Barenanya semoga sehat, semangat. Iya, makasih. Kucutahe. Sebentar, Rena siapin dulu kucutahenya. Baik, ready by Joka. Satu lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mita, Cahaya-cahaya boleh. Kebagian gak? Iya deh, boleh. Agak terakhiran kayaknya ya. Makasih buat adikku aja. Halo Umi Hanif, udah mau pamit Renanya Umi. Sehat-sehat selalu, semangat di situ. Terima kasih. Siap. Tidak dibaca ya. Oke, Sobat Star FM udah mau jam 3. Saatnya Rena pamit dari volume ini ya. Habis ini banget boleh gabung lagi karena jam 3 sampai jam 5 Rena temenin Anda di Popmania. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Moon. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam, dan baunya masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denatur. Terima kasih sekali. Penyakit saya sudah sembuh berkat Habutop. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng,

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjar Sari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.
4: Udah mandi belum? Kan mau jalan-jalan. Kok tapi gak ada yang ngajakin Rena sih? Ih, kalian gitu. Nyimpe. Ini masih ditunggu yang mau gabung. Langsung aja SMS WhatsApp 085-186-069-984 ya. Sekali lagi mengikutan gabung boleh. SMS WhatsApp ditunggu ya. 085-186-069-984. Ya Mbak Aning, sama-sama. Kembali kasih Mama Rizky. Waalaikumsalam Papa Nia. Semangat sore. Hilang naluri. Punya Uncu tolong di play ya Kak. Buat Bang Iki, Bunda Arvita, Mbak Putri, Mama Aul, Mama Ashraf, Bu ya Ti, Bu Kumis, Bu Heni, Mbak Ahmad, Kang Oyong, Kang Giman, Pak Desa Songko, Pak Karim, Pak Om Pariono, Mas Andre, dan juga semua pendengar Radio Star FM, selamat mendengarkan aja. Mbak Karina, selamat tugas sampai tuntas. Iya, terima kasih kembali. Hilang naluri. Ditunggu ya, Mama.

bertahan apa? Wow, 1CINTA. Assalamualaikum Kak Rena, waalaikumsalam Debbie. Lagunya BCL apa aja dong Kak diputer? BCL? Sebentar, kayak udah berasa muter belum sih Rena BCL tuh? Belum ya, baik nanti dikasih ya. Saat kau pergi, mau gak? Kayaknya mau sih, kan manut apa aja. Oke guys, keren, semangat, sehat selalu, amin. Makasih Debbie. Assalamualaikum.

Dari Mama Dio mau request lagu Leto Baren Semangat Tugas. Nanti malam enggak tahu lah ya. Banyak acara. Ya, semoga bisa ngiras sirus. Soalnya kan kalau yang memang aduh, kebayang kalau harus garsik biar dapat space tempat yang agak-agak ke depan itu harus gasik banget dan malas banget. Kalau udah di depan mau keluar mau melipir balik lagi juga udah penuh gitu kan. Kalau mau terakhiran mepet-mepet kayak Judika baru mau tampil udah kebayang banget tambah kayak apa di belakang sendiri parkirannya udah nggak dapet gitu. Ya gimana entarlah, kenapa Mama mau nggak nyamperin aku. Iya deh, semangat juga. Oke, yang tanya Sultana. Sultana minyak herbal serbaguna ini buat pegel-pegel, buat pijat urut, luka-luka, gatel-gatel, yang sampai yang perih-perih gitu bisa ya. Buat jerawat, gusi bengkak bisa. Yoles-oles dibalur-balur pakai Sultana. Harganya murah terjangkau, Rp25.000, Rp47.000. Dapatkan di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Itulah yang baru akan mulai banget apanya kegiatan di desa, mungkin mulai lomba-lombanya sorean. Iyalah, kalau kata Rena mah iya, mending sore-sore kayak gini. Nanti jelang sebelum maghrib udah rampung, udah enggak. Kalau panas kayak udah pasti kepanasan banget ya. Ini udah mulai, ini pas banget, cocok banget nih udah mulai redup gitu mataharinya, nggak yang panas banget kayak tadi siang ya kan. Semangat panitia yang mau lomba-lomba, mau panitia, mau peserta harus sportif semuanya ya. Satu lagu Rena kasih dari Once Michael, Hilang Naluri. Sobat Star FM, pokoknya stay tune terus. 98.4 Radio Star FM, Kebumen. Rena temenin Anda sore hari ini di Pop Mania.

0: nyawangi awan-awan esit tangkuban sarung baik.
1: Iye wingi udan-udanan karo Rika, malah gawe awak meriang, greges masuk angin. Dene Rika sehat-sehat baik ya. Rahasiane apa Kang?
0: Rahasiane mung rutin ngombe habutop sedina ping telu, menjaga daya tahan tubuh lan nggo ningkataken imunitas tubuh. Alhamdulillah dadi ora gampang meriang.
1: Temenan Kang, aku arep melu ngombe habutop lah. Sapa ngerti cocok.
0: Temenan Kang, habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis ngana tuku
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Siapa nih suka lagu ini?
1: Bagus, Paul.
0: Kangen Dewa 19, ih kok gemendung sih. Nyore dia nyore nyeblak gitu, ngebaso, ngemi ayam. Atau apalah itu banyak kulineran di alun-alun, merapat-merapat bos, larisin-larisin. Saking larisnya malah kadang lagi, aduh pengen banget, ya udah abis gitu ya. Rena bakal buka pon live 085-186-069-984 diangkatin ya. 085-186-069-984 Rena tunggu. Dan aku mengerti. Halo, assalamualaikum Mama Ashraf.
2: Waalaikumsalam. Aku hadir lagi.
0: Boleh. Mau request lagu apa, Mama?
2: Lagu nih ungu, aduh banget.
0: Aduh pol-polan.
2: Iya, pol-polan.
0: Oke, ditunggu.
2: Yo, salamnya kok kafe Bella.
0: Iya deh, siap.
2: Iya, gimana keselan, mau keselan sehat.
0: Ben pada ngaso sih.
2: Iya, gombarin aneh, terima kasih.
0: Terima kasih, siap.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mama Ashraf. Ada lagi. Halo, Papa ini, assalamualaikum Ibu.
3: Halo juga.
0: Sehat Ibu?
3: Kok lembut banget.
0: Allah. Biasanya Rena gak lembut.
3: Aku mau ikutan jadi makhluk halus.
0: Yang halus-halus memang kadang-kadang, tapi gak selalu.
3: Aku mau mutar lagu, masih bisa?
0: Masih dong, mau lagu apa Ibu?
3: Dari Samson.
0: Samson yang apa? Kenangan Terindah?
3: Iya.
0: Oke, siap.
3: Samson. Ada Kenangan Terindah.
0: Oh iya kah?
3: Salamnya buat semuanya aja deh.
0: Iya deh, siap Ibu.
3: Pembarinannya mesiaran sampai kelar.
0: Oke deh.
3: Pak.
0: Iya.
3: Sehat selalu.
0: Iya, amin.
3: Berkah.
0: Amin.
3: Dan sukses.
0: Amin.
3: Makasih.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama buat Butika Darwanto sekeluarga. Bahagia selalu Ibu, sehat, berkah barokah. Insyaallah. Masih. Sabar ya, yang belum dibaca WA-nya nanti aku baca lagi. Penelpon berikutnya satu lagi boleh diangkatin. Halo, Popmania. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Popmania.
0: Sore juga.
4: Bareng Cindy.
0: Yang baru ngapain?
4: Kayak Cindy biasa sore ya uprok nang buri.
0: Uprek ya, oke.
4: Lagune hampa ya.
0: Lagune hampa Ari Lasso.
4: Iya, si hampa gimana dan para mingguan maning.
0: Iya kan urung enteng mingguane. Ya wis nyore karena main manden-manden mingguan.
4: Ya ujarku sore-sorean kayak gue lo.
0: Iya wis gas mangkat ciki uli.
4: Ayo.
0: Yuk.
4: Salam yang kami baik pokoknya sini
0: iya.
4: Naik sama Ashraf.
0: Oke.
4: Sama Butika Darmanto, selamat sore.
0: Iya.
4: Buat kakak yang cantik yang bertugas,
0: siap.
4: Semangat, berrezeki full barokah.
0: Amin.
4: Kita tunggu lagunya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Hindi. Ada lagi? Enggak, udah. Udah ya. Udah dulu pon live-nya, maksudnya aku baca WA lagi, Besti. Biar rata, biar habis semua. Absen Soreren, iya, bahwa juara Gila Saputra di kompleks dalam pasar Ketua Inangu, lagunya Raja Ready.
1: Lanjut ke Rena, iya. Request lagunya BCL, BCL-nya udah. Nanti Rena kasih yang Kesha Lefronka. Pejagoan mendung, iya sama. Oh gitu, boleh. Dan aku mengerti. Assalamualaikum, selamat sore. Request lagunya dong dari Fagetos, kehadiranmu. Terima kasih, ditunggu lagunya. Buatnya lagi monitor, buat penyanyi saya selalu full barokah. Amin, makasih buat Mbak Titi. Buntut anak badan kunjungan ke Bumen Fest Mbak Day. Puterin bawa aku lari ya Mbak. Ini kapan ini? Hari ini? Gitu. Sekolah-sekolah ada kunjungan ya? Karena ini cuma di sini mah enggak. Soalnya kan cuma kulineran, enggak kayak yang dulu itu loh. Bagus lah buat kegiatan anak-anak. Ya minimal mamaknya jadi buntut ya kan. Apa jenengane kelayu. Bawa aku lari. Playon banget sih, ya Allah. Lagunya siapa? Ntar ya, aku siapin dulu ya. Udah Sobat Sarah, kita ke lagu lagi. Yang lagi punya keluhan sakit mata, udah tahu obatnya? Yap, benar. Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia Group. Tidak mahal besti, harganya Rp150.000 saja. Ayo gas beli. Datang langsung ke apotek-apotek, ke agen-agen terdekat ya. Konsumsi secara rutin vitamin itu kapsul. Konsumsilah setiap hari, sekali minum 2 kapsul, pagi, siang, malam ya. Vitamin matanya kita kasih gratis nih buat Anda. Oke. Vitamin matanya ditetesin. Bawa aku lari, Govinda ya. Iya, pokoknya secara rutin harus

Eh, sejauh mungkin bentar-bentar. Ini kenapa versinya, coverannya sih? Siapa nih tadi covernya? Tami Aulia. Tami Aulia ya. Se, aku kasih yang ori. Ah, ini dia.

0: Bapak.
1: Ada apa, Ibu? Teriak-teriak.
0: Itu ada ular, Pak, di bawah kompor. Cepat atuh tangkep.
1: Waduh, ya nggak bisa atuh, Ibu. Bapak juga takut kepatok ular.
0: Ya digimanain, ke, Pak? Diusir. Ibu takut banget, Pak.
1: Ah, bentar. Bapak ambil tongkat kayu dulu. Mana, mana, mana, mana? Sebelah mana?
0: Itu, gasnya digeser gerak.
1: Astagfirullahaladzim, Ibu. Masya Allah.
0: Kenapa, Pak? Gede ya ularnya ya?
1: No, itu tali rapia, bukan ular. Aduh, dasar si Ibu.
0: Maaf, Pak, orang gak jelas. Sekilas panjang hitam, sembunyi, ya kirain ular. Kalau gajah kegedean dong.
1: Aduh, mending mata Ibu jadi obatin. Makin ngeblur aja tuh. Besok Bapak beliin Vitama buat Ibu. Tapi dengan syarat konsumsi yang rutin ya. Biar Abu Nama sembuh, minimal membaik lah. Bahaya kalau dibiarin, nanti lihat punya Bapak, dikirain orai kadut.
0: Isi Bapak, bukan orai kadut, Bapak komodo.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
5: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Halbutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ucang, alamat Kepulisan Kebumen. Sebelum saya konsumsi Halbutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Halbutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Halbutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Halbutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Halbutop.
2: Dapatkan Halbutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagirso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pagirso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pagirso. Dapatkan Halbutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, Alhamdulillah. Ibu baik, Nduk. Dan Alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik. Semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, Alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekundeng Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Ngapain difoto, Han? Eh, gak kelihatan nih menunya. Lagian kenapa sih harus di atas gitu menunya?
1: Buset, gak kelihatan emangnya. Mata kamu bermasalah, tah?
0: Iya nih, gak kelihatan. Mata aku kan yang udah rabun.
1: Walah, kenapa gak pakai kacamata?
0: Ya udah sih, tapi ya emang lagi gak bawa aja, Sel.
1: Oh, kalau gitu sekalian aja, Han. Rutinin minum Vitamavi Mata kayak aku.
0: Emangnya Vitamavi Mata apaan sih?
1: Vitamavi Mata, obat herbal yang mampu memelihara kesehatan mata. Produk ini juga bisa buat yang punya keluhan seperti mata katarak, glaukoma, mata rabun jauh, sama masalah penglihatan lainnya loh.
0: Oh, kamu pakai itu juga toh? Ya kalau penggunaannya gimana, Sel?
1: Cara pakainya juga gampang banget. Vitama, obat kapsulnya yang dimakan 3 kali sehari masing-masing 2 kapsul. Terus dikasih view matanya, obat tetes mata.
0: Ya udah, aku juga mau coba deh. Nanti antar beli ya.
1: Siap deh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau Depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 98.4 Stara FM Kebumen. Selalu setia menemani Anda.
1: Ibu-ibu iki sih kayaknya kerja tandur, kayaknya kerja ulur dile, ulur kacang. Sesok rezeki sinti pangan cadong anak ibu jone, putune cadong inggone ningdi kurung karuan rajalah. Wani pengajian sak rampungi. Kaya ngono karena melebus warga ya banget tenok. Betul? Nah, rasa sile ati. Sing marat besok yo mati, sing pejabat besok yo mati, sing sugih besok yo mati. Si tukang metani alane tanggane besok yo mati. Betul? Nah, seniman bareng besok yo mati, termasuk si omong besok yo
2: mati.
1: Aku ke kiai, nak omong kiai ki yo aja ngono kuwi to. Sedo ngono. Oh yang kiai kok mati. Oh santri masar. Ketuane
3: iki. Yo yo ketuane Sri.
1: Nun sewu Mbak Camat. Niki grup kula personel putra wali ini mboten neneng mboten tiyang sembarangan to lho. Endek-endek niku pangkate cari anyar.
3: Lah terus niki guru SD sikilane ustadah muridnya sampun 8 dosa TPK ini. Lah terus niki asli lulusan sarjana seni. Lah nyinden yo pinter, lah niki dadi bidan. Bidan nek buka praktek ora temo 24 jam, 26 jam.
1: Apa tumon bidan kaya ngono kuwi. Tirong jam mbok bonus nih.

0: dan
1: ini kayak yang tak tulis sih, pra iso prakteknya tak tulis sih bejan kocok bejan kok 26 jam hari ini tutup kayak bolak-balik yang tanggapan solawatan lihat terus pasienmu ke piye tau no, no.
0: Terus niki bapak ibu sekalian niki cari larangan PJ ini lurah sarangan ini Mas Agus nih, klo-klo niki buatan ngawur klo, niku PJ ini lurah sarangan niku Mas Agus nih lah terus niki napa niku kami tuh botok nih sing endang nih botok niku botok melu Sukomoro
1: linmas mbok pamer nih linmas
0: nopo yo paling endek nih derajatnya linmas nih linmas nih derajatnya paling jembur linmas karo banceri derajatnya paling tinggi bahwa bahkan dia itu yo dijamin yang swarga wong pengamal itu bakat dhewe mang bayang nih linmas oleh bayar nopo mboten
1: bayar ora patut pak
0: RT Limas barang bilang sampai nojo bangga sampai seragam ini sampai gaji sampai ganjaran ini buat jukui bensasi lenek Limas
1: enak biasanya ciri-ciri nih wong sing korupsi ini biasanya berseragam eneng seragam tirai so korupsi pertama hansip Limas karo banser
0: gini mau buatan
1: tapi ya di korupsi apa ngarek tugasnya data urunan
0: ya betul lah niku kata dawai kanjeng Nabi innama akhlaka sayana ahlu yang artinya saat temennya sing rusak tatanan kuwi yo ahline jadi akhirnya sing rusak hukum neng Indonesia yo pakar-pakar hukum betul sing rusak nopo niku sing nyusahne wong-wong sak negara kuwi yo wong ahline sing bingung nih masyarakat di wong-wong sing pinter lan ahli nih gini pembuatan termasuk sing rucak perpajakan bareng yo termasuk ahli nih pajak gini pembuatan pun saat ini bapak ibu sekalian kita sedoyo berdiri di sini ini pertama acara pada malam hari ini saya mengemban amanah dari forum silaturahim masyarakat setemon Persimas Porsimas luar biasa tema pada malam hari ini yaitu pengajian umum dalam rangka Maulidun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua peringatan hari ulang tahun negara kita Republik Indonesia yang ke-81. Bapak Ibu sekalian, di saat sekarang sebelum saya menyampaikan banyak ceramah kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan beliau pidatonya Pak Karno dan Gus Dur. Bapak Karno pernah berbung, Karno pernah pidato. Wahai saudara-saudaraku, kalau kalian Hindu jangan jadi orang India. Kalau kalian Kristen jangan jadi orang Yahudi. Kalau kalian jadi Islam jangan menjadi orang Arab. Ingatlah saudara-saudara, musuh yang nyata adalah bangsa kita sendiri. Maka dari itu saudara-saudara, musuh yang nyata dikarenakan bangsa kita sendiri, maka tetaplah jadi bangsa, jadilah orang Nusantara. Jangan sampai terbelenggu oleh pemalam pengalaman yang berasalnya dari luar. Dan akan datang suatu saatnya, orang yang mabuk dengan agama, orang yang kecanduan dengan budaya luar sehingga sampai tega dan rela membunuh saudaranya sendiri. Wahai anakku, camkan dan ingatlah apa yang kamu bisa, apa yang kamu ingat, dan jangan pernah kalian menceritakan tentang nasibmu, sakit hati dan deritamu kepada rakyat dan siapapun. Ingatlah ini saya lakukan demi kemajuan bangsa dan negara. Karena NKRI harga mati. Merdeka. Merdeka, Mbak Camat. Merdeka, Bu. Merdeka ini nih, yo juga merdeka. Merdeka itu semangat. Nah, niki presiden kita Bung Karno. Saat niki presiden sing luwih halus dan religi punya. Mbah Gus Dur nggih nate dawuh. Mbah Gus Dur kalau Pak Karno benten.
2: Bicaranya benten sejarah-sejarah datang di Indonesia itu bukan merubahnya kultural dan budaya Arab. Bukannya aku menjadi anak, bukannya sampean jadi antum, bukannya sedulur jadi aku. Tapi itu kita ambil pelajaran, tapi bukan mengambil budayanya dari Arab. Itu loh maksudnya. Itu saja kok repot. Tentu ya.
0: Gus Dur ngendikon. Dan ini sudah terbukti sampai sekarang. Banyak orang mabuk agama rela menjual kehormatan, bahkan membunuh sesama saudara kita. Betul? Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kalau Indonesia ingin maju, kuncinya harus tetap bersatu padu. Allahumma. Niki makanya ngaji ini ngagem seni apa betul Bu? Napa namung tausiah mawon, napa nganggo seni? Kalau ini kita kiai nyeni. Kowe menak we mboten sang nganggem seni tausiah mawon ngono kuwi. Kowe ngerudat-rudut kaya ngono. Bapak-bapak sekalian, kita sadar orang Islam harus mampu dan rajin membaca sholawat. Wong Jawa ya kudu wajib nguri-nguri budayane wong tanah Jawa, betul? Nah, kita sebagai bangsa Melayu, bangsa Indonesia, lagu berbagai macam lagu-lagu bangsa Melayu Indonesia kita garap. Jawa ya digawa, Arab ya digarap, betul? Wong Jawa nek napa niku wong Jawa ninggal dino bakal tuno, wong Jawa ninggal adat bakal kualat, wong Jawa ninggal pitung bakal bingung. Wong Jawa bakal ninggal sejarah, bakal bubrah. Ngene apa mboten? Lah mlane aja nganti dadi wong Jawa terus ilang jawane. Oke, Bapak Ibu sekalian. Iki lagune pun kula siapne, wong Jawa aja nganti ilang jawane. Ning mengke mawon Bu nggih ya. 17 Agustus

0: apik to nggih murah sandang pangan seger kewarasan. Murah sandang pangan seger kewarasan rezeki barokah selamat dunia akhirat. Ngono wae donga rasa angel-angel. Si penting donga keiring ngerti maknane mandi. Ora donga apa-apa diwaca kabeh ora ngerti maknane. Lho piye lahar kabul? Iki mengke ngadu julat iki perang. Lajule kaya supali. Mesti penting napa niku? Pertama ngeten Bu, Bapak Ibu sekalian, Mbah Camat, metode saya pertama kula ngaji jimannya pun saya mengenalkan diri. Kula niku kiai saka Magetan, omah kula desa, tapi yo rodok kutho saiki wong cedak terminal. Terminal niku termasuk desa nggen kula Bu. Lah arah kula niku keng terminal lor Magetan kenten bundaran Dangjo. Lampu merah niku ngulon arah Sarangan kirang langkung 400 meter pertigaan pertama kami masuk Guporo Gapuro besar kawasan Putrawali ngoten pun dugi niku mengke. Nah, niki jenengan nek pengen kenal kula dengan secara detail nggih kula niku nek sampean buka YouTube kula pengajian Kiai Haji Tugiono Basuri. Nek pengen ketok makhluk sinamin itu Tugiono Basuri nggih kula niki bocahe. Kula niku kiai elek. Aku rupaku rambut jaji, bondo ragablek. Apa ngaji ora pasah. Derajatku mung tukang ngamen. Ning sak ora-orane kula niku ya ndek tujuan Mbah Camat. Dan Kanjeng Nabi dawuh khairunas ang pauhum linas. Sak becik-becike menungso nalika uripe sing akeh manfaate kanggo wong liya. Dadi sampean urip ki lah mbok sugih to. Lah mbok pinter to. Lah mbok derajatmu dhuwur to. Ning raneng manfaate kanggo wong liya, aja ngarep-ngarep kowe mambu gandane swarga. Betul? Pun sakniki menak-menak mawon, urip aja dikayangel, awake dhewe goblok ya ben. Elek ya ben larat ora masalah. Si penting gelem sujud neng pangeran malah keporo kuwi wis praktek ilmu Al-Qur'an. Pangeran luwih seneng karo menungso siti paringi nikmat urip, wayah nyambut gaye, wayah rewang ya rewang, tonggone kepaten ya tak siyah, tonggone gawe omah nyang sambatan, tonggone mantu rewang sak rampunge. Nggih napa mboten? Enak lho niku sampean bendina wis numpukne ganjaran-ganjaran lan ganjaran. Mulane sampean semakin melarat dhewe sak setemon, janjine Allah disuruh masuk surganya Allah dari pintu manapun bahkan tanpa kisab. Alhamdulillah. Dadi ora usah napa jangan menangis karena miskin. Kabeh nikmat Bu niki. Asline ngoten niku. Kang aran sugih kuwi ora sangka akeh bondo donya, ning kang aran sugih kuwi ya iku sugih ati lan sugih syukur. Pokok akeh syukure, gedhe atine insyaallah ya uripe malih ketentrem. Nek pengen tentrem uripe Bapak Ibu sekalian sepisan, urip aja gampang ngersula, aja kokean sambat, aja kokean tangis, syukurana apa sing ana, nggih to Bu. Nah, syukurana apa sing ana, guyub rukun karo sedulur kabeh, guyub rukun karo tangga teparo, bekti karo wong tua, bekti karo pangeran. Wajibe nek wis urip kudu ngibadah, kerja kuwi ya termasuk ngibadah. Nek sampean kerja oleh upak saiti aja susah, nek oleh bayar oke aja bunga, soalnya rezeki kuwi wis jatah. Nek sampean ditakdirne mung dadi wong marat kuwi yo ora dosa. Nek sampean dikersakne ditakdirne karo Allah dadi wong sugih kuwi hukume yo ora wajib. Tak omongno wong setemon, paham? You know? You understand? Kok yo ten. Pun nyeni meleh ya. Kita julat-juli apa mboten? Pun, ngerti berbagai macam unsur seni saya padukan. Bapak Ibu sekalian, saya membawa seni ini untuk sarana siar agama tanpa meninggalkan budaya. Pertama, jenengan sirawuh atine kudu seneng. Nek wis seneng insya Allah ilmunya mesti tambah. Nek ilmunya tambah insya Allah iman dan takwane pasti akan bertambah juga. Gini apa nggih? Nah, pertama seneng ati. Ning sampean teko pengajian kok atine ora seneng. Allah, Allah. Aja meneh jak ngaji sak rampunge lehku napa lehku ceramah niku. Sampean kira-kira kurang luwih setengah jam niku. Wis nyawang kiai niki wis blenger akhire wis bingung golek alasan piye golek butulan kono leh arep mulih. Ra ngoten to nggih. Pun blenger napa dereng? Masih setia? Tesih mirengne? Lho saya mbah camat kula rodok fokus pandangan soalnya kowe niki nggone wong ayu-ayu to. Heeh. Itu niku rodok sepuh-sepuh nek setan. Heeh, ngoten niku. Lah itu nikmate donya lho nggih. Awak iki nek ora disawang maksud nyawang ceramah arep merem. Mboten kenek ngono niku. Tak harus apa ini Bapak sekalian, nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita luar biasa. Ojo we kulino lanyu-lanyu sambat ku kentangis ardi pangane repot. Bapak ibu sekalian, nikmatnya pangeran yang diberikan kepada kita setiap saat, setiap detik tidak pernah berhenti diberikan kepada kita. Dan Allah itu walaupun kita selalu menjalankan dosa berbagai macam besarnya dosa, tapi Allah tetap memberinya. Betul? Kurang apa nikmati pangeran sampean diparingi nikmat kesehatan. Wong niku nek sehat mangan yo seger, turu yo angker. Nggih mboten Mbah Camat. Nah, nyawang apa wae yo cetha, kuping rungokne yo tengen, irung ngambu iso bedakne iki soto apa telek iso milih. Angkat junjung awake dhewe yo rasa, jalan kemana pun masih mampu. Bekerja di sawah, di ladang bagaimana semuanya kita dapatkan. Seandainya salah satu anggota tubuh ini dicabut nikmatnya oleh Allah, mang bayangnya itu mata kita sambil oleh Allah, entah karena kecelakaan, entah karena apa, apakah rela ditebus 1 juta? Siapa yang rela? Itu sampai aja sikil sitok ini, nek sampai jengkling apa aja, apa ya mungkin rela didolar 200 juta? Belum ginjal, belum mata kita, belum telinga kita, semua anggota badan nikmat yang Allah diberikan kepada kita. Setiap saat, setiap detik tidak pernah berhenti. Udaranya Allah ini coba membayangi. Sekali sampean gak menikmati udaranya pangeran, rasa suwi-suwi, 5 menit. Pertama mesti disiarin ini al-hikmah ini. Yang kedua, semua yang kalian cari hak milik jenengan sudah menjadi pemilik orang lain. Betul? Konsa iki mesti diandalne apa? Bagusmu, ayumu, jabatanmu, bondomu, enggak eneng simbelane awake dhewe. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mumpung nikmat ya Allah diberikan kepada kita, nek ndek rezeki kita harus saling berbagi. Tasodaqatu tanfa'ul bala. Sedekah kuwi kanggo tolak bala, sedekah kanggo menjemput rezeki kita sendiri. Betul?
1: Yang kepengen urip mulya
0: tapi rogonge

Sana berpin ada ini terus ndek ngono. Hah? Oh, lah gue sing ngendang ora tau TPA awe ge. Kaya ngono ki cak ngaji malah marahmu mancing ngono kaya ngono dadi kiai yo angel.

0: wong
1: anak.
0: Eleng-eleng Bu nggih. Sampai nek pengin nang swarga kuncine kudu bekti karo wong lanang. Wong lanang kuwi guru nabi, guru digugul lan ditiru nabi panutane wong urip. Sampeyan wong wedok, sampeyan nek wis dijodhokne karo garwane, pomo kakunge wonge rodok merongos, ireng-ireng ora masalah. Wong kuwi kamah. Lha sampeyan terus harus ada pertanyaan di dalam hati kita. Aku nyapa kok iso cinta karo Pak Ekae ngoten Bu nggih lah. Jawabane mang goleki krana jodoh kuwi tatanane Gusti Allah. Nek ditotok karo Gusti Allah syukur ana apa sing ana. Nek jodohmu tanah ngono kuwi sing gawe ngrokok ya aja mbok gelani perkara lain ngrokok. Awake dhewe niku nek bapakne tukang madul kerja sekedhos dina mung 80.000 upama dicadong 40 kae ya sapi-api wong to nggih. Ora kok malah padha wani karo wong lanang selama perintahe wong kakung niku apik ditindakne. Niku jaminane ya swarga. Dadi awake dhewe sepenting bekti karo wong lanang. Kuncine nek pengin lancar rezekine tekane rezeki barengi tentreme ati. Betul? Nah, ping pindho nek pengin ayem buk leh bebrayan kuncine aja kulino ngundomono barang elek si kepungkur. Mangeling-eling. Pokoke wong berumah tangga kalau selalu mengungkit-ungkit keburukan di masa lalu, aja ngarep-ngarep kowe mesti bakal tentrem rumah tanggamu. Nggih napa nggih? Nah, ampun, disyukuri bae. Terus ki mau gilirane wong wedok, genten gilirane wong lanang.

0: Allahumma.
1: Wong lanang ya ora gampang, sampean ra iso arep mindah roe kodrate dadi wong lanang enggak iso. Ning wong lanang yang perlu dipahami, sampean iso urip mulya ajeng tetem krana enek pendamping jenengan. Suksesnya seorang laki karena mendapatkan doa restu dari istri. Lani istri ya mbok elek kaya ngopo lah, kuwi asline ya dalane nyang swarga. Ning sampean nek bapake unen napa niku sepenting profesine napa mawon disyukuri. Nek iso syukuri urip wong loro malah ketentrem, Bu. Dadi wong loro wong bebayan ibarate laron sing metu saka lemah mumbul nyang langit cak dhuwure jeblok ning bantala. Dadi laron si renteng-renteng ngalor ngidul yang didi berduaan. Ngene apa mboten? Lah tujuane ben iso dadi keprabon duwe prajurit dhewe-dhewe mempunyai kerajaan sendiri-sendiri. Nek pengen tentrem antarane imam yang di depan laron lanang karo laron wedok sebagai makmumnya. Kuncine nek pengen tentrem laron lanang sebagai imam, kuncine lagune cinta tak terpisahkan, laron wedok makmune lagune pokoke
2: joget
1: melu. Apa kok joget
3: melu joget
1: pokoke melu melu joget ya melu joget ya oleh.

0: Τώρα. Και το έλαλι. Ρόκα ήμπον κοντέκ, ασπατνιά σου τάτα. Ακούν γκουμούν μου. Λέω κάπεν τα ουσία τι μάνα κόμ μισθιά να γίνει και νιάπο το τσέν. Ήκη και γκουρ πάτος πάτος το πόκουλε καντζέρα να ακούτε με ώρα μου τσέν. Μπούχ πάτος πάτος μπούχλε καντζέρα. Dan kayak terus kulon niku cangklo namung siji umben sak meneh ben iki terus piye kadang eneng parselan kaya ngoten iki maksud tuh pomo kula niku ora tau siap terus nggur ngombe ngoten iki mesti yo ora bener nggih napa mboten lha kaya ngoten niku lho ning ngundang kiai nek terus ngarepe mejane bles rane apa yo ora patut tenan ngoten lho maksude yo muga-muga yo pantes ning yo oleh ganjaran ngoten nggih Allahumma amin. Bon. Bapak Ibu sekalian, pun bon, ngaji kali kula niku fleksibel mawon. Fleksibel mawon kula mboten ada tekanan, tidak ada dinding pemisah antara kula lan jenengan. Lah tugas saya Mbah Camat, sepindah kula menghantarkan atine panjenengan dengan masa-masa peralihan ini, si wong elek ben dadi wong apik, si wong Islam abangan ben dadi Islam setara kafah. Nek wis tak buka atine padang paham dengan segala tujuannya, mudeng tenan, paham tenan. Tanpa dikomando sekalipun insya Allah dadi wong apik mulai dewi gitu apa mboten? Ning nek wong niku ora dudune dalane ora mudeng ora paham tenan terus leh arep nglakoni piye padahal Islam itu betul-betul rahmatan lil ngalamin tugasnya kula jenengan memayu hayune bawono wis dicontoni karo mbah-mbahe Wali Songo tekane Islam teng tanah Jawa ora lewat peperangan dan kekerasan tanpa menumpahkan darah. Tapi lewat seni dan budaya kita semua tidak sadar semuanya bisa memeluk agama Islam alhamdulillah. Jadi sampai jilbaban ngene iki, silalalangan padha kumpulan iki perjuangane para wali. Lah nek kabeh tinggalane wali mbok salane, mbok bid'ah-bid'ahne, dheweke iki apa rumong sehebat ketimbang para wali. Gek mengko kados semanten zaman rumiyin Bapak Ibu sekalian, kaya ngopo akeh siar Islam. Lewat antar kadipaten urung neng HP urung neng pengeras dan lain sebagainya, dadak maku seperti niku. Dan ternyata kenyataannya semua yang diwariskan ke tanah cucu kita semua membawa berkah, betul-betul barokah lil ummah sampai sekarang. Melane adanya orang modern, adanya orang milenial karena eneng wong kuno. Gini mboten. Oh nek gak percaya tinggalane wong kuno rati mesti tok loro banyak kejadian di Indonesia. Songko ampoe mbah-mbah niki ahli riyadhah, ahli tirakat, gede gentur tapane, gede mertapane. Islam urung teko mbah-mbah niki wis tukang topo, tukang wis poso napa mau dilakoni. Termasuk poso ngalong, poso rame, poso gantung, poso rawat, poso senen kemis semuanya dijalani. Mulane wong dek biyen nek ngajine ora pasen ning dungane mandi. Rapetoyo sampai dhisik anak bapak wedono anak turun dadi camat dadi wedono anak prajurit ki mbuh prajurit napa ni Majapahit mbuh Singosari mbuh Majapahit meteramen padha dadi polisi dadi tentara nggih napa mboten lha kuwi nek ora pentuk lah wong mati niku namung jasate rohe tetep jek jangkung anak putu duriyae kabeh mulane wong urip karo wong mati ki doanya saling membutuhkan. Nek zaman akhir itu kok jek eneng anak putu gelem ndongak ne mbah-mbah jiwe sedo piyambake ning alam barzah niku alame sing peteng dadi padang sama saja dengan nampa paketan istimewa dari anak cucu. Nggih napa mboten? Nah, Bapak Ibu sekalian sing rawuh niki setempon niku mayoritas tiyang NU napa tiyang napa Bu? Mayoritas tiyang Nadiin sedoyo nggih. Yes, luar biasa. Tugas kula Bapak Ibu sekalian pun sakniki sadar. Kula jenengan iki asli semua yang kita amalkan setiap saat setiap hari, yo yasinan, yo tahlilan, yo menapa niku yo manakipan, yo nyumbang wong mantu, yo dan lain sebagainya. Itu adalah amaliyah wong Nadiin seluruh Indonesia hampir sama. Nggih napa mboten? Lah, kita sadar atau tidak kita semua itu menjadi orang Nadiin. Dadi awake dhewe wong NU sedoyo. Nah, saking kuatnya organi NU di Indonesia, banyak aliran yang lain untuk menjatuh dan merongrongkan. Tapi tidak lama akhirnya tumbang juga dan kualat juga. Karena NU itu tidak kemana-mana, tapi ada di mana
1: mana niki hebate wong NU.
2: Bapak NU ibune muslimat kang masih ancor. Mbak Ayu Fatayat, Mbak Ayu Fatayat. Melu NU iku pancen nikmat, ngalor ngidul gawa rahmat.
1: Jadi nyanyian ini ojo kulino dinyanyi ini pujian yang langgar-langgar yang janu.
0: Sehingga pemahaman persepsi orang lain selain aliran kita dianggap wong NU ngur nyang dindiliani ngalap berkat ora eneng. Nah ini ku asli tembangan yang panggung untuk mengingatkan kita betapa tingginya kerukunan seorang NU. Noten tau gini, tapi ojo ngu pujian yang langgar yang masjid. Pula balik kapan hujan kok ngalor ngidul nyangking berkat lah niki yang menjatuhkan marwahnya orang NU sendiri gitu pembetan. Lah niku termasuk nyanyian panggung kata nyanyian ngetan itu bisa dinyanyikan. Tapi sing apik nek hujan teng musala, teng masjid, teng langgar niku nggih selawatan sing nopo sing original punya.

0: Na'udzubillah min dali. Pun biar bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, kula jenengan bakal mengalami namanya kematian dan kita akan dihidupkan oleh Allah setelah kematian, dan itu tidak bisa ditawar lagi. Datangnya ajal kita pun tidak tahu, hari ini dengan besok nasib kita tidak tahu, karena rencana Allah dan manusia selalu berbeda. Maka dari itu pesan saya, jangan pernah kalian berhenti untuk berbaik, berbuat baik dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Ibon masih semangat? Pun ngantuk? Nek pun ngantuk kula karek gawe parian, mangan gedhok lawe gedeh, nek wis ngantuk ayo ndang.
1: Boleh.
0: Nah, pun ngantuk. Mangan pecel lawe gedeh, nek wis kesel ayo ndang.
1: Boleh.
0: Pun kesel? Kok ora ngantuk ora kesel iki wong iki? Piye to? Ki mengke ngajine ngantos jan pinten, Mbak Camat?
1: 10.
0: Subuh. Wani piro? Bon, Bapak Ibu sekalian, sing angel niku menyampaikan tausiah niku bukan kok peh pandai merangkai kata-kata dan sebagainya. Sing angel niku nyambungne ati kula kali jamaah kanjenengan sedaya, iso komunikasi ati kula kali katin jenengan lan niki. Iso nyawiji niku apapun yang saya sampaikan pasti mudah diterima. Nggih napa mboten? Mulane kula nganggo pitutur cara seni niki, tujuan kula ben seneng atine, nek wis seneng atine ping pindho mesti tambah ilmune, nek ilmune tambah insyaallah iman lan takwane meningkat juga. Allahumma amin. Pun lagune jenengan ngersakne napa, Bu? Kaping gunung pepeling, grup iki barisane Mbah Camat. Jenengan ngersakne napa, Mbah Camat? Pun menak mawon kalih kula niku awake dhewe. Pasrah mesti grupnya youtuber niki seni niki saya siapkan, maka pesan saya yaitu himbauan saya, ini seni bukan sembarang seni, tapi seni untuk menata hati. Barang siapa mau mendengarkan dan menikmati, insya Allah akan berkenan di hati. Allahumma, ini hiburan bukan sembarang hiburan, tapi hiburan yang membawa keberkahan. Siapa saja yang mau menikmati dan mendengarkan, insya Allah akan mendapat ganjaran. Allahumma amin. Maka ini muncul di Kabupaten Magetan menjadi sarana seni tandingan. Nah, orang yang tandingan yang muncul seperti ini, kita kolaborasi berbagai macam seni. Seni bahkan reokan, saya memakai versi pedalangan, arek kendang kempul, arek jaipongan, arek urek-urek, gambyongan, jatilan, dan sebagainya. Kita bawa untuk menghibur Bapak-Ibu sekalian. Tapi hiburan ini syarat dengan ilmu. Bukan sekedar hanya euforia belasan, mong seneng-seneng, tapi penuh dengan tausiah, syarat dengan ilmu. Kita harus ngaji, kena lucu, tapi harus bermutu. Nek mong lucu, tak ora bermutu, berarti dagelan. Betul? Kudune ya lucu, tapi bermutu. Penting kula nyuwun tulung Bapak Ibu jan sing rawuh hari ini, setelah mengadakan pengajian kita harus meningkat iman dan takwanya. Ojo bareng pengajian ragate pirang-pirang, garis elek ya panggah elek, santrine musala akhire ya panggah kuwi wae. Saya ndak mau. Kulane intine kabeh gak kenek fanatik dengan agama. Kita tidak boleh mabuk dengan agama. Tujuan agama iki kanggo geman mangkate kudu sangko ati. Nek atine wis nduwe geman, niat kita menjadi bulat. Neng ati newi mangkat ngrugemi agama rasongko ati. Akhirnya menjadi seorang nopoi pemeluk agama Islam. Itu hanya asal-asalan. Salat diwara sarasen, salat di bolong-bolong, jemahani bolong-bolong, ngaji nek longgar yo teko, orang jungkar yo luweh. Ngoten niku Pak. Akibatnya mangkate agama rasongko ati. Nggih napa mboten? Pun sak niki apa yang kita cari? Semuanya akan kita tinggalkan. Hidup ini tidak kekal abadi selamanya, Bapak Ibu sekalian. Besok dunia bakal entek ngamek kurang golek. Semuanya hidup di dunia enggak ada pernah yang ada puas-puas dan puas. Isinya mengkurang-kurang dan kurang. Nggih napa mboten? Podho-podho entek ngamek tidak pernah puas, masih kurang-kurang dan kurang. Nek rezeki ndang sedekah. Betul? Yes. Lagune napa niki? Bubuk asmoro gala-gala sak menimbane gek belas ora nang sing nyawer. Wes susah aku. Mun
2: Aku ni pepeling.
0: Iki sing ngersane kae opo kae?
2: Dam sari pepeling.
0: Jenengan pokoke intine versine gamelan Jawa, gendeng Jawa, nopo selawatan, nopo dangdut. Selawatan. Oke, selawatan dulu. Selawatane lagune Maulaya.

0: Kulo tanggung biaya nggih. Iki ngombe prayogine kula niku milih wedang jahe napa wedang kopi, Bu? Nek wedang jahe, wedang maknane ngawe kadang jahe bejane sing duwe gawe. Dadi sing nyuguh wedang jahe iki ganjarane paling akeh dhewe. Allahumma. Bapak Ibu sekalian, engko nek ora ndang tak ombe aku terus laline tinggal nyanyi wis lali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hirobil nga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nga.
0: Rep niku simpel mawon, Bu. Sampean pengen kelasé dadi waliullah saged setiap aktivitas napa wae ngombe mangkat maca bismillah, bar ngombe maca hamdalah, mangan maos bismillah, bar mangan maca hamdalah, nyambut gawe maca wiwit, nyambut gawe maca bismillah, bar nyambut gawe hamdalah. Setiap aktivitas jenengan di dunia ini awalan dengan baca basmalah, diakhiri dengan hamdalah. Insyaallah semua aktivitas kita masuk dalam ruang ibadah. Alhamdulillah. Rasa awak dhewe syukur wis ngono kuwi selemah-lemah orang syukur maca kandal. Dadi wong syukuran terus wong sedekah aja ngenteni ikhlasmu. Sedekah wong ngenteni ikhlasmu ngampe mati ora nate ikhlas. Nggih napa mboten? Nah, sing penting wis dipaksa-paksa ritek. Lah ikhlas kuwi sing sak temene ikhlas ketika bersedekah itu lupa sama sekali. Ebar sedekah, ebar jariah, ebar ngamal tuh ganji esak enggon tuh datang kau nulis kau nyiar nih. Ikhlasnya di mana? Kira pembetan. Nah, tengriku lah. Syukur seperti itu. Syukur nuku simple mawon. Syukuran nih ojo datang ngontan nih kena utangnya lunas, jabatannya munda. Terus nopo niku gaji nih tambah, omah wis apik, mobilnya wis apik, lagi gelem syukuran. Eh syukur kok ragate larange kaya ngono. Syukur ke mayar mawon cepeteng apa wae disyukuri insyaallah kalebu golongane wong sing sugih. Betul? Masih semangat? Nah. Pun parsel niki selawatane dilanjut napa terus gantos lagu? Dilanjut. Nggih, monggo bos sakniki selawatin bareng. Mungkin selawatnya tujuannya ngrawuhne Kanjeng Nabi. Bapak Ibu sekalian, tema yang kedua pada malam hari ini kan sekaligus kita memperingati mengeti dinten kamaridan negari kamardikan negari kita Republik Indonesia kang kaping 81. Nggih napa nggih? Nah, tujuannya nopo? Niki mau memperingati niku istilahnya peringatan itu untuk menggugah kembali jiwa patriotisme kita. Sehingga setiap ang mengadakan event-event PHBN di dalam negara kita selalu diadakan macam-macam perlombaan. Paling utama dan pertama dimanapun biasanya mesti eneng panjat pinang. Rangga tentang ya. Nah, panjat pinang itu tujuannya apa? Sesungguhnya itu ada filosofi yang luar biasa untuk kita pelajari. Nah, filosofinya di atas sana ada kemerdekaan. Kalau ingin merdeka, tidak cukup hanya berpangku tangan, berandai-andai, berangan-angan, terus mengucapkan bim, salah bim, abrakadabra, merdeka, tidak bisa. Perlu ditebus dengan perjuangan. Maka dari itu, Bapak-Ibu sekalian, siapapun anak cucu, duriahnya para pahlawan, para waliullah, yang telah merebut kemerdekaan dengan susah payah, bahkan sampai meneteskan darah penghabisan. Kalau anak cucunya semua tidak mampu mengisi kemerdekaan dengan secara yang ma'ruf dan yang baik, maka orang tua kita, pahlawan kita akan menangis di alam kubur. Maka dari itu semua kalau mengajarkan PHBN jangan lepas dari pertama mendoakan para pahlawan, para suhada kita. Yang kedua itu euforia sifatnya yang positif. Jadi sekaligus menjalin silaturahim termasuk pada malam hari ini forum kita, forum silaturahim masyarakat Setempon. dan tugas kita sebagai warga negara yang baik dimanapun Anda berada, semua selama masih masuk kawasan NKRI, bahkan itu di Ngurang Gareng, di Setemon ini, tugas kita sebagai warga yang baik, ating loha, ating rasul, wa ating uli amri minkum, taat marang rasul, taat marang Allah, lan taat marang pemerintahan yang sah. Termasuk jiwa-jiwa ini biar tumbuh, kita menunjukkan bahwa kita orang iman, kubul waton minal iman, cinta tanah air itu sebagian dari iman. Nek sampean mengatakan orang iman terus ora tresno yang di nopo niku desa kelahirannya sendiri niku bukan digolongkan orang-orang yang beriman. Bapak-bapak sekalian, tema yang kedua adalah peringatan menyambut kelahirannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun sak niki dipikir, enek pemahaman-pemahaman yang katanya mengadakan maulidan itu sebuah hal yang bid'ah, sebuah hal yang tidak dianjurkan, yang tidak pernah dijalankan ketika Rasulullah masih hidup. Dan yang lucu lagi, karena Kanjeng Nabi katanya tidak pernah mengadakan maulidan. Wong yang dimaulidi itu Kanjeng Nabi. Kok Kanjeng Nabi mengadakan maulidan? Yura masuk akal loh, nggih. Nggih napa mboten? Iki ngawur-awuran ya. Dan dimanapun ada kelahiran, apa meneh kok kelahiran Kanjeng Nabi le sampean duwe dos manak piye lho? Apa meneh sapine manak, Pak? Betapa senengnya membawa kesejahteraan, membawa kebahagiaan. Nggih napa mboten? Sampean sapine manak kabeh tanggane sak setempon dikabari kabeh sapiku manak yu. Anak-anak itu luyu le, senengnya kau yang apa bangen? Niku nembe kewan, belum lagi manusia. Manusia siapapun yang menjadi manusia lahir di dunia ini pertama membawa kesejahteraan, ketentraman, kemakmuran, membawa rezeki. Wong niku nek anak-anak lahir, wis to si mau nih rate koneng karo tonggo male gendong anak menyapa. Gimana pembetan? Lah kuwi jenenge anak iso menyambung mendatangkan segala-galanya kebaikan kita bersama. Napa male? Kanjeng Nabi kenali kok Isra Mi'raj yo diperingati, nuzulul Quran nampane kitab suci Al-Qur'an yo diperingati, semuanya diperingati. Lho iki terus miyote panutan kita, lahirnya panutan kita. Terus ngampek tidak diadakan maulidan, tidak pernah mengingatkan, tidak pernah diadakan momentum yang bersejarah seperti ini. Lalu akhirnya kita itu lupa cinta kepada Kanjeng Nabi. Nah, di acara maulidan ini diisi karena saking cintanya kepada Kanjeng Nabi sampai kita itu seolah-olah lepas kontrol, lepas kendali. Nah, dengan ini diisi dengan acara membaca berjanji, membaca solawatan dan lain sebagainya, membawa kalimat apapun selama itu untuk mengagungkan nama beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kata bid'ah sama sekali. Kita kembalikan kepada niat. Betul? Nah, puncak niki Bapak Ibu sekalian, apalagi kita sebagai orang Islam di panutan, tapi memang bayang nih, ketika Kanjeng Nabi putune dibantai, ketika ada konflik di Karbala oleh Yasir Al-Muawiyah, itu semuanya kabeh wong Jawa ku prihatin kabeh, Pak. Padahal Islame diabangan kabeh, sampe karane terjadian niku ning Karbala konflik lho. Sakile wong Jawa sasi surat dikaya wingit seperti itu. Krono itu adalah namanya wong Jawa ngarani sasi balung, ngarani duka Islam sedunia. Niku sangka cintane tresnane Kanjeng Nabi senajan to Islam anyaran ning tanah Jawa kabeh memeluk Islam nembe napa mau syahadat to, Pak. Tobi ngonten niku. Lah sehingga dadi tradisi ngantos sekarang niki luar biasa, diingat, dikenang oleh anak-anak cucu sekarang, dan betul-betul ini terjadi sampai saat ini. Pun lagu ini apa, Bu? Kesane napa, Mbak Camat? Pepeling. Nggih, pun. Pepeling dibawani napa mboten? Siapa yang mau bawa? Bapak-bapak asli biasane rada sepuh senengane bawa. Enten saged bawa mengke terus dipalarne ngoten nggih, palaran. Wis giyeng wae. Wong Jawa wis ngoten ngeten iki. Lah mengke jenengan nek kula misale kula ngaji enter iki, nek kula namung sekedar pamer dalil ngoten niku, sulit diterima, Pak. Akhire mboten saged dipun tampi. Dikira Islam itu sulit. Tan kok angele kaya ngene. Nek wis angel tidak ada niat sama sekali wong e pengin berbuat baik, dadi wong Islam sing apik, sulit, Pak, dijalankan. Terus hakim ini kau biar bagaimanapun semua derajatnya di hadapan Allah adalah sama. Kita tidak boleh memandang sebelah mata. Kalau saudara kita kabeh wong urip niku, Bapak Ibu sekalian, saelek-eleke menungso ora eneng si duwe kepinginan pengen dadi wong sing elek. Mesti sana janto wong elek tetep pengen duwe kepinginan pengen dadi wong sing apik. Dina pembetan. Lah nek dina iki rung dadi wong apik, aja di sesat-sesatne, aja di neraka-nerakan, jangan dikucilkan. Dia itu masih terlantar di jalan tapi bukan tersesat loh. Tapi masih terlantar. Wong nek terlantar perlali perlu petunjuk lan perlu bimbingan. Gini pembetan. Nah si paham dengan agama gak kena panatik babakan agama nih. Kalau kamu panatik dengan agamamu maka tujuan agama untuk mencintai Allah. Kalau kamu saking kagume, saking gandrungin yang agama sehingga lupa kalau cinta kepada Allah harus mencintai dengan segala ciptaannya termasuk makhluk hidup, tumbuhan, sungai, laut itu harus kita cintai, betul? Nah, aja mendem agama ning lupa segalanya. Tugasnya wong urip memayu hayu ning bawono. Apapun aliranmu kabeh agama enggak ada yang mengajarkan untuk napa niku untuk saling menyakiti, saling mencaci maki, saling melecehkan enggak ada. Semua ajaran adalah baik. Yang tidak baik itu niat pada pelakunya. Betul? Ngantuk, Bu? Malah kula sing ngantuk. Tintingane Si bawa kula napa penyanyi kula niki? Niki penyanyi kula niki Pak Carik, Bu. Pak Carik desa Mbok Garum. Halo, etan dhewe kae. Bukan. Lah, sampeyan etan dhewe takon bawa kok malah ngengok etane. Mukosimu laukot MC ini sing ngatur laksitannya dicor. Kamu yang kerasa bawa mas? Mas nopo asmane wau? Hah? Alexa. Jenenge apik men. Nano. Jadi lari-lari saat ini kalau didik. Kalau didik ben iso ngelestarikan budaya. Karena sebuah bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa melestarikan budaya nenek moyangnya. Lah budaya karo agama tidak bisa dipisahkan. Nenek sing arani budaya dari demek gong karom, demek gitar jadi musrik. Apa sih omong? Unggung diku selawatan menak ngene dirungokne kena kanggo sarana ngajak apik sedulur kabeh kok jadi karom. Nek dipangan kuwi aku percaya karom. Ngene apa mboten? Lho tinggo selawatan menak kaya ngene jare kok karom.
1: Ya Allah.
0: Nano.

0: sallu ala Muhammad.
1: Merdeka! Merdeka! Tetap aku es ngantuk dan kula-kula mawon kita empet tak paksa-paksa. Yang penting dimanapun selama kita berpijak di negara Indonesia, hati kita harus tetap merdeka. Merdeka itu lepas dari tekanan dan segala penjajah, berbagai macam tekanan. Yang penting merdeka kuwi mangkat songko atine dhewe. Nek atine wis merdeka lepas dari segala tekanan dan penjajah, mungkin sumrambah sak keluarga dadi ayem kabeh, merdeka kabeh. Mungkin nek sak masyarakat mangkate songko atine dhewe semuanya merdeka, lingkungan kita sak desa semuanya merdeka krono mangkate merdeka songko atine dhewe. Dewi, tanpa dikomando sak Indonesia merdeka dengan sendirinya. Cara merasakan merdeka itu dari hati kita yang dalam. Si penting uke syukure supaya para suhada, para pahlawan itu bangga mempunyai duriah yang mau mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Pun saat ini dipikir nikmati pengiran kurang opo. Ning pesan saya, niki pabeh Pak Babinsa, Pak Tentara, Pak Polisi, jenengan selaku penjaga keamanan negara. Tugane nek ulama menjaga keimanan, kalau nopoi polisi dan tentara menjaga keamanan. Tujuannya kalau negara aman, ibadah di mana-mana menjadi nyaman, betul? Ane Bapak Ibu sekalian tidak boleh meri marang darjatilian, meri marang darbeilian. Pun sak niki dipikir Mbah Camat. Jenengan mari ora seragam. Kabeh Pak Babinsa, Pak Polisi, Pandansek, Bandramil semua seragam. Sampean harus ingat semua adalah wakil rakyat dan seragam kalian semua rakyat ini semua ikut membelikan. Betul? Lah maka dari itu pesan saya, kita tidak boleh menjadi berlian hanya dipandang enak oleh mata, tapi jadilah garam walaupun sederhananya banyak berguna bagi banyak orang. Betul? Jadi urip gak perlu kemewahan, perlu sederhana. Terus saat ini dipir, jak pengajian, kalau jenengan sebagai Pak Camat, sebagai Pak Lurah, perangkat desa, Pak Babinsa dan tentara dan lain sebagainya. Sampai gaji sudah jelas, tunjangan sudah jelas, kadang masih ada gaji 13 barang. Ya terus jak pengajian kok sampai mulai disek, kita malu. Betul? Nah, tepuk kaki. Tepuk tangan. Oh, saat niki nyun sewu niki tidak boleh marah. Nggih ora kena marah dan nggih. Nah, niki fakta. Lah terus jenengan membayangkan ibu-ibu iki sing gawe kerja tandur, gawe kerja ulur dele, ulur kacang, sesuk rezeki sing dipangan cadhong anake bojone, putune cadhong nggone ning ndi kurung karuan ra jelas. Wani pengajian sak rampunge. Kaya ngono karo mlebu swarga ya bangeten to. Betul? Nah, rasa silih ati, sing larat besok yo mati, sing pejabat besok yo mati, sing sugih besok yo mati. Si tukang metani alane tanggane besok yo mati, betul? Nah, seniman bareng besok yo mati, termasuk si omong besok yo
2: mati.
1: Aku ke kiai, nek omong kiai ki yo aja ngono kuwi to. Sedo ngono. Oh, yang kiai kok mati. Oh santri masar ketuane yo ketuane Sri nun sewu Mbak Camat niki grup kula personel Putrawali ini mboten neneng mboten tiyang sembarangan to lho endek-endek niku pangkate cari anyar lha terus niki guru SD sikilane ustadah muridnya sampun 8 dosa TPK ini. Lah terus niki asli lulusan sarjana seni. Mulane nyinden yo pinter, lah niki dadi bidan. Bidan nek buka praktek ora temo 24 jam, 26 jam. Apa tumon yo bidan kaya ngono kuwi. Tirong jam mbok go bonus iki katane. Niki yo tak tulisi prak iso prakteke tak tulisi bidan kocok. Bidan kok 26 jam. Hari ini tutup. Kayak bola-bola yang tanggapan solawatan lihat terus pasienmu kepiye to no. Terus niki Bapak Ibu sekalian, niki cari larang PJ ini lurah sarangan. Ini Mas Agus nih, klo dek rapto. Niki mboten ngawur kula niku PJ ini lurah sarangan niku Mas Agus niku. Lah terus niki napa niku kami tuwa botok niki sing endang niki botok

niku mbotok melu Sukomoro. Limase mbok pamerne, iku limas. Oh iya paling endek iki derajate limas. Limas iki derajate paling dhuwur. Limas karo Banser iki derajatnya paling tinggi. Bahwa bahkan dia itu yo dijamin yang swarga wong pen ngamal miturut bakat dhewe. Mang bayangne limas oleh bayar nopo mboten? Bayar ora patut, Pak. RT limas barang bilang sampai nojo bangga wis seragam ini sampai gaji sampai ganjaran buat dukung imbensasi lenek limas enak biasanya ciri-ciri nih wong sing korupsi ini biasanya berseragam eneng seragam tirai so korupsi pertama hansip limas karo banser dia nama buatan lebih ya di korupsi apa wong arek tugasnya data urunan ya. Pun niki bukti, maka dari itu pun silahkan sing dari pejabat, dari perangkat penting yo sesuai miturut ibadah sesuai dengan bakatnya masing-masing dan koridornya masing-masing. Bapak ibu sekalian, sing dari Mbah Camat selama bisa mencatrakan memakmurkan rakyatnya dengan baik dan sejahtera, maka semua masuk dalam ruang ibadah. Sing dadi Pak Lurah, sing dadi semua perangkat iso ngayem tentremne desane, iso memajukan desane, iso menjadi desa sing ayem tenem tanpa ada masalah, itu juga masuk dalam ruang ibadah. Pak Lurah sekalipun yo ngoten niku sekali setempel memudahkan urusane rakyate, urusane Pak Lurah yo dipermudah oleh Allah. Allahumma sing dadi keamanan Pak Tentara karo Babinsa kabeh bukan sahabat, sing dadi pagar negara ora kena sembarangan. Nek niate bener tadi Pak Tentara kuwi lha gak napa iki. Wis bojone meteng malah oleh tugas nang luar kota, luar pulau yo mumet kuwi. Nggih napa mboten? Pak Babinsa kuwi dadi Pak Polisi hutan rautan waya boto batur prei iso salam-salaman awake yo kena tugas itu pun juga sulit. Maka kalau mau diniati semua amardotilah mencari ridhonya Allah, semua itu juga masuk dalam ruang ibadah. Sing dadi wong tani, sing dadi pedagang sing apik, jangan pernah mengurangi timbangan. Jangan berbohong kalau memang belum untung, katakan belum untung. Sesuai kalau dari Kanjeng Nabi, pedagang niku nek tutek dodolan aja larang-larang. Sing tuku tanggane ben pirang-pirang. Engko batine kena nggo nyaur, luwihane nggo tuku kalung karo yo sing nyauri mesti pedagang kabeh. Kowe toke paseh-paseh. Nah ini kumpul juga masuk ruang ibadah. Melalui dieling-eling bu, sampai nek blonjo cokulino tukun yang mal-mal-mal supermarket market ket-ket-ket. Niku padha wae karo nyugih ni wong sing wis sugih. Nek tonggomu bakul klontong dan belanja nono, dia itu yo pengen badi, pengen bahagia seperti kamu. Yo pengen nyadong anake, pengen nyangoni putune, rak yo ngeten tong nggih. Ora kok kowe bola-balik nek nyang mal-mal, nyang minimarket, supermarket semekehen gayamu muangkati dandani glowing. Yuh. Tekone arep nyandi shopping, terus ora isi lanang malah gering. Lonjo apa-apa ora nate ngenyang jukui langsung mangkat nyang kasir tanpa mengenyang sepeser pun. Boso tanggone dodolan bayam dodol lemu maidon jijrit, mbok opak kapan mbok banting tempone ora sinto tuku. Baru kaya ngene mbok sendi utang lagi saiki malah pinggat malah lonjo nyang wong liya. Lah ati eleke kaya ngono pengen nyang swarga iki lho. Lah kaya ngono kok pengen nyang swarga itu nggih. Lah anak nek wong-wong ngoten iku ayo saling berbagi, saling menghidupi perekonomian di dalam lingkungan kita masing-masing. Ora usah padha serik ati. Sing tanah bakate pengen dadi bakulan cilik-cilikan ndang dibelanjani. Ngoten maksudnya dia ingin bahagia, dia ingin sejahtera. Betul? Ah, pun tak niki lagune apa mleh? Keten, eh? Perang rampung. Wah, berarti kok ya bareng engko tes karo Joko Melarat. Heeh. Iki tapi anune wis mau pepelinge. Joko Melarat. Neno neno nane. Iki Joko Melarat kula paringi judul syarat tobat werna papat. Sing paling utama kuwi Bapak Ibu sekalian dudu wong sing ora ndek dosa. Lah wong sing paling utama wong sing ndek dosa tapi ndek dosa ndang tobat. Syaraté tobat werna papat. Ning luwih jelasé monggo kita midhangetaken syair-syair Jawi saking Nyu Putrawali. Indelah lewat seni dan budaya saatnya yang muda bicara agama. Let's go. Aye.

Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah. Bagaimana? Masih semangat? Tetap bersama New. Orang nyu palapa nyusah nih tanggane. Pun bapak ibu sekalian nyuwun tulung, monggo dilereni leh ngerepoti sedulure nggih. Nah sampai nih memuliakan orang tua kalian, gampang aja urusane sedulure, maka semua urusan kalian akan dipermudah oleh Allah. Allahumma. Nek sampean ngampe mempersulit urusan orang tua kita, mempersulit urusan orang lain, maka jangan harap kamu urusan kamu akan dipermudah oleh Allah. Maka dari itu wong urip nek pengin dadi wong sing kajen, ngajen ana wong liya, betul? Nek pengin dadi wong terhormat, ngurmat ana wong liya. Nek pengin omongmu digatekne wong liya, nek ning wong ngomong ya ga, ya gatekno. Nek pengin dikamplengi wong liya, pun lesak niki lagune napa meleh niki nyuwun sewu kula niku ya berhubung kula niku istirahat kula paling nggih namung napa niki namung enten kendaraan nggih ya rada meksa-meksa saiki kula nek mboten nganggo cara ngeten niku kula jelas mesti gampang ngantuk lane kula remen lewat seni budayane. Bapak Ibu sekalian niki terus getem pomo melayu ngetan dhewe awake dhewe wong Jawa Indonesia berbagai macam budaya kudu mampu nggarap gendang pol ya kenek campur sari ya kenek arek jenis ladrangan yo kena, pedalangan kena, jaipongan kena, wis monggo kerso. Yo lagune Melayu yang ngeten dhewe yang Madura, garap album JJ Ring Madura. Oh, yo lagune salam krong iki salam rindu, tujane menyalamkan rindu lewat angin supaya kunjuk ning ngerjani Kanjeng Nabi. Monggo salam kerong bersama New Putra Wali. Ayo le. Aje. Lagune keramat lho kowe. Kowe niki ngaji napa lagu? Nah, ngaji niku ya perlu, lagu niku ya baku. Si bakune artine ya seneng, ilmune ya tambah ra ngoten to nggih. Oke, Bapak-bapak sekalian, saat niki ngaji sik bareng kowe lagu. Kunci utama wong urip niki, bapak sekalian, wong urip niki diparingi urip karo sing gawe urip. Tugase wong urip kuwi mempersembahkan yang terbaik ning sak padaning urip, mempersembahkan yang terbaik ning ngersane sing gawe urip. Dadi wong urip ora sambi biji sak padane urip kuwi kudu pangkatmu, sing biji wong urip iki ben cukup sing gawe urip. Menak to nggih? Jadi apapun resikonya awak dhewe jangan mempunyai ilmu agama tapi hanya untuk sarana, untuk berdebat, untuk menyalahkan orang lain. Kamu panati dengan agama setelah kamu melihat kitabnya ini ternyata ulang lagi dianggap salah. Nek wis mbok anggap salah, mbok anggap kudu bolomu. Sehingga kita niku akan muncul-muncul aliran yang radikal karena tidak berangkat dari hati yang ikhlas. Betul? Nah, pun sakniki ayo begarengan rinangkulan ing sarino kalawan sak pengine. Semua orang hidup di dunia ini tanpa ada satupun orang tanpa ikut campur, tanpa memerlukan pertolongan orang lain. Betul? Semua tidak mungkin akan bisa hidup secara mandiri. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh, janganlah kalian memohon agar dijadikan orang yang pinter. Dan orang yang pinter itu berpotensi bisa menghancurkan negara kalau mendapat bujuan dari setan. Betul? Nek wong goblok mempunyai potensi bisa menguatkan negara. Maka dari itu jangan pernah kalian memohon untuk jadi orang yang pinter, tapi memohonlah agar dijadikan orang yang jujur. Orang yang jujur itu pasti pinter, tapi orang yang pinter itu belum tentu kalau Dan jangan pernah kalian memohon agar dijadikan orang yang kaya, tapi memohonlah agar dijadikan orang yang selalu cukup. Orang cukup itu pasti dibilang orang kaya, tapi orang kaya itu belum tentu cukup. Cukup dan tidaknya itu tergantung kepada cara bersyukur kita. Oke, Bapak Ibu sekalian, hidup ini semua akan mengalami kehidupan setelah kematian. Yang kalian cari selama ini dengan diberi nikmat oleh Allah
Semuanya Allah hanya memohon satu permintaan. Semua fasilitas diberikan dalam kehidupan ini Allah hanya bersabda, kata Allah, wa ma khalaqul jinna wal insana illa liya'budun. Ingsun rat bakal nyipto jin kalawan manungsa kecoba mung manembah. Dadi wajib wong urip itu harga mati tidak boleh ditawar lagi. Wajibe kudu manembah. Wong urip wajibe kudu sujud syukur marang panguasane Allah Subhanahu wa taala. Mila saking menika Bapak Ibu sekalian sing merasa menjadi jamaah Al Hikmah niki, nek nyambut gawe atau aktivitas dimanapun, nek ning sawah ketok nyambut gawe krungu adzan ngumandang, awake dhewe ndang sadar digerayahi sirahe iki ning sungune pora, digerayahi bokong iki metu buntute pora. Nek digerayahi sirahe krungu adzan kok metu sungune, berarti aku kudu menungso. Wajibene kudu menungso, ora nindak dijawari pangeran ora masalah. Ning nek rumangsa kowe duwe rambut ora disungu, berarti termasuk menungso. Menungso wajibe kudu manembah sujud ning ngasane Gusti, Gusti Allah. Nah, tengriku tugase tur wektune manembah niku wonten piyambak. Dadi kabeh aktivitas bisa dikerjakan sesibuk apapun, ada tempatnya tersendiri. Lalu hidup ini kalau tidak memenuhi perintah Allah, nikmat sampean rasane wis setara gratis, mboten nate bayar, diberi cash oleh Allah dirasakan. Mung penyuwune Allah nggur napa niku namung kon sujud nindakake dawuhe lan ngedohi sekabeh awisan lan larangane, namung niku tuh kersane pangeran. Terus akhirnya nek kula jenengan kalau sampai tidak sadar bahwa waktu ini adalah pedang, al waktu kasaifi al tatau kotongaka, waktu itu adalah pedang, barang siapa tidak hati-hati menggunakan waktu maka akan tersembelih oleh pedang. Maka hidup ini tidak boleh kita hanya tidak sadar kita berjalankan. Waktu ini montek sak bendina nggo cangkruan, bendina nggo jagungan, ndeloki HP, nggo mentelengi HP, nggo ndelok sinetron, nggo cangkruan dan lain sebagainya, roh-roh awake dhewe mboten sadar umur wis 22 tahun. Bahaya niki nggih napa mboten? Nah, mulane kita tidak boleh lengah dengan waktu. Maka barang siapa mau memenit waktunya dengan baik, setiap waktu itu adalah semua membawa berkah. Karena umur kita, ajal kita semua tidak tahu, rencana manusia dan rencana Allah selalu berbeda. Kalau kita sudah menjadi siap, menjadi seorang wong urip sing apik, sejatine wong urip, kula njenengan kapanpun, dimanapun, keadaan apapun, Allah mencabut nyawa kita, kita semua sudah siap dan ready punya. Alhamdulillah. Ning nek sampean tidak pernah siap dengan segala itu, anane menungso urip takut kematian karena banyak masalah yang belum terselesaikan. Leres? Ya ampun, lagu malih hiburan. Nggih. Lagune ngersakne napa niki? Keramat. Mengke lagu keramat ini monggo luar biasa Bapak-Ibu sekalian. Lagu keramat ini mengingatkan kita semua bahwa semua yang hadir pada malam hari ini pasti dilahirkan dari rahim ibunya masing-masing. Gini monggo, eneng sing rawuh eneng gini ki toranu judo songko gua, judo songko lemah bengkah, tidak ada. Semua lahir dari rahim ibu kita masing-masing. Maka dari itu yuk kita dengarkan lagu keramat album dari Bang Edi Roma Irama. Punya. Tetap bersama kami New Putra Wali A A Y. Terima kasih. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Rasulullah bersabda, ridallahi fi ridal walidain wa suktullahi fi suktil walidain. Ridonya orang tua itu juga ridonya Allah, murka orang tua juga murkanya Allah. Maka dari itu, kalau kamu sayang pada kekasihmu,

0: Betul.
1: Jadi ibu itu Pangeran Sikaton. Tapi mang bayang nih, betapa besarnya pengorbanan seorang ibu itu. Bapak-Ibu sekalian, nalika cilik jenengan di nopon dalam kandungan dalam rai ibu jenengan, semuanya tidak tahu nasib kita di dalam kandung. Setelah bayi lahir, kalian dilahirkan, semua dijalankan oleh ibu kita tanpa pamrih sedikit pun. Belum belajar kamu Tawoniku tentang air susumu yang saya rasakan sampai sebesar ini, semuanya cash tidak membayar lantaran ibu kita. Belum belajar kita sing ora ngerti maca, sing ora nulis, diragati wong tuamu, apapun resikonya dijalankan. Bahkan kanggo minterne anake kabeh didolne sawah dolne raja kaya ngampek ora balik, semua dijalankan karena demi anak. Nggih napa mboten, Bu? Nah, urung loromu, sampean loro bingung gak karu-karuan, wong tua bingung leh ngiter nyawane anak supaya dadi anak sing selamat mulya besok ngampek tekan donya akhirat. Tujuane nek loro awake saiki aja meneh kok loro loro nemen. Direwangi wong tua ya apa-apa ra gadleg, paribasane wani nantang dokter utawa bidan. Nek anake loro habis berapa dok saya bayar, tidak mungkin akan berutang. Ngene pembetan, Bu. Padahal sesuk dipangan rung karuan itu orang tua kita. Datang riku dereng sinamu kabeh diragati seperti itu. Kalau sampai anak sekarang sudah jasa berbagai macam jasa yang dilakukan oleh ibu kita, orang tua kita, lalu ada anak ketika besar lalu membentak-bentak orang tuanya, hati ibu mana sing ora loro atine, Bu? Pun atine ibu mana sing mboten loro atine, tempone gedhe dadi anak duraka podo getak-getak merintah-merintah karo wong tuwa. Dan dia tidak paham karena tidak mempunyai ilmu dasar untuk berbakti kepada orang tua. Mulane bocah-bocah saikmu SDM-nya tinggi tapi akhlaknya podo rusak. Oh, gak tahu bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu, walaupun sudah menjadi pejabat sekalipun, karena tidak mempunyai adab sehingga semua kebijaksanaan tidak pernah pro dengan rakyat. Nah, ini yang bahaya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, corone didik anak niku boten perlu nganggo napa niku. Jangan pernah kalian mendidik anakmu dengan secara mandiri. Didiklah secara kemasyarakatan. Biasanya didik secara mandiri niku nek wis gedhe, akhirnya dampaknya menjadi orang bakil, marai dadi wong cetil. Yo nek duwe-duwene dhewe dines banget, Bu. Nek pinter-pintere dhewe duwe-duwene dhewe, didiklah dengan secara kemasyarakatan. Hidup ini adalah kebersamaan. Hidup harus berani bersama. Hidup ini saling merepotkan, saling tolong menolong, saling menasihati. Itu namanya arti kehidupan. Tak gitu? Nah, orang mungkin awake dhewe nek awake dikel mandiri tidak mungkin bisa berdaya. Pasti ikut campur urusan orang lain. Itu harus saling bahu membahu dan saling menasihati. Pun Bapak Ibu sekalian, pun ngantuk, Bu? Pun Mbah Camat, pun ngantuk napa dereng? Ibu-ibu yang di kiri saya, bagaimana masih semangat? Masih semangat, wong semangat kok karo ningklo. Ciri-cirine wong jak pengajian ku masuk ngilmune, nek ning napa iki midang ngetaken tausian ku biasane mantuk-mantuk. Ning nek mantuk pisan kok ora balik. Berarti ngantuk. Bapak Ibu sekalian, mangan betok kanggo paesan, nek andikmu ngantuk jongkrok no pisan. Ora leh ndonga ngeten iku nggih. Kudu diapik. Pun ngaji kali kula niku bebas, rileks, tapi harus tahu bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Sampai arek rileks, arek sembujung, arek seluku batok, arek senden gegeri koncone ndak masalah sih, penting jaga akhlaknya, jaga adabnya harus baik. Betul? Nah, ojo ngampek pengajian upeh bebas kayak saya beri kebebasan terus akhirnya sikile kayak bunda ibaturin enggak nek ngoten niku. Mboten pareng, bebas tapi harus menjaga kesopanan. Jam pinten niki? Dulu. Pun jam 11 punjul 18 menit. Hah? Lah nggih aku ki yo nyawang aku batin. Lah yo Mbah Camat wis ngantuk. Kek pomo aku ki arep mulih batine Mbah Camat. Ora penak wong kiai mau bar matur kaya ngono dadi pejabat kak ngaji kok mulih dhisik. Niki sing tak pikirne ngeten iki yo tak pikir Mbah Camat ngeten iki. Dadi wong kuwi wong urip nek saling pengertian malih menak, pokoke pun segala sesuatu nek saling pengertian urip malih kepenak. Tapi nek awake dhewe menjadi orang yang egois, tidak pernah sadar diri, tidak pernah menghormati orang lain, ponto bahaya hidup niki. Dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang selalu membanggakan dirinya. Wes sekedar mleh satu lagu mleh ya. Nah, terus baris-barisan mawon api-apian naten. Tapi mang bayang nih, sampean ngundang kiai saka luar kota semahal apapun ning ra cocok sesuai menu jenengan sing pamen kersak nih. Kulo yakin urung karuan wong setemon bareng ngundang pengajian mubalik sing cap larang ritek to. Sakre bar dadi wong iman kabeh apik kabeh halal bel gedes gedabrus kuwi. Mulane penjalukku dulurku sing rawuh kuwi aja ngampek dadi dadi bebek sing mati gelak, sing mati ngelak, mongko sak bendino ngelangi sak dhuwure banyu. Pertinyi ini bebek yang bagaimana? Ayo Bu dijawab, bebek mati ngelak, mongko bendino ngelangi sak dhuwure banyu. Pitakonane bebek sing kepiye? Mongko dipun jawab. Lontosi saya tunggu jawabamu. Bebek goreng, sapa he? Bebek goreng rupane elek ijik genyeng. Bebek napa neh? Jawabane menak mawon, Bu, mpun. Jawabane kuwi ngono bebek sing ranate duwe karep. Wong nek randhe karep ora keneh, pengin dadi wong apik, dadi wong iman kuwi ora keneh nggur berandhe-andhe terus ranate rawuhnya pengajian. Jelas pengajian niki carane kan gratis to nggih. Pengajian gratis, neng kita ni je untuk konsumsi oleh senai ganjaran di PPDW. Neng naik hati neng orang karep, rada di bebek sing karep. Lembok terang kelintang gratis, mici oleh ingon barang nuki. Yo rasudi tekom, enggak nuran di karep. Gini apa beten? Neng naik duit karep, lembok pengajian kui, lembok mubalek orang kondang rite. Woi tetap hadir, lembok hujan ngecepeh tu, tetap hadir rakyat anggau payung. Niki kacee wong sing bebek duwe karep karo sing ora duwe karep. Mane ayo dadi wong sing duwe karep tumuju marang kebetian kemaslahatan ngoten nggih. Bang, lagune napa? Janjine satu lagu lho nggih. Ya lagune. Ayo wis karek limang bat ning mburi kuwi. Ayo ra kene jagongan omong apa kuwi. Ayo nyambut gawe satu lagu lagi. Lagune ngersakne napa Bapak Ibu sekalian? Joko Melarat mau wis nae mase. Iya toki Joko Melarat wis syarat tobat perno papat. Ayo lagu ini sak bisi. Ya jambu alas suara popo boncola pati segudang oleh. Ya sampai setuju para jambu alas. Nara setuju wis digencel mau diganti yang lain. Jaluk sing apa modern Banyuwangen, Kedang Kebo, Jaipongan, apa ure-ure. Karep ora-ora Tulung Agung iso, Pak. Ayo, ora-ora. Heeh, ben tampil beja. Selawatan kok ora-ora bareng. Yo wis dien. Ah, wis ngaji nek diruwane saka adoh kono ya kaiki campur campur sari, apa ludruk, apa selawatan ora usah mikir. Ngawas dhewe nek ikut campur wong liya nyapo ndak mikir wong liya. Si penting si teko kene ya dadi wong apik ilmune tambah imane tambah ngoten mawon nggih. Kok ngurusi wong liya kurang gayan. Ayo, orek-orek.

0: Ahmad. Alhamdulillah mbon saniki ndonga nggih. Nah, maknane lagu orek-orek kuwi kodong salam go buntel tempe jarune Islam amongka salahe niki janjane kritik saran saya sangat pedas Bu. Bagi orang yang tidak mau menerima kritik dan saran, ning sepedas apapun, sepahit apapun, tiang niku nek mijangetake kritik menerima kritik dan saran orang lain, ibarat awake dhewe wong ngombe jamu, sepahit apapun nek dianggap sebagai obat, maka setelah minumnya akan menjadi sehat. Alhamdulillah. Niki nun sewu kula niku ajeng budal niku wau enten tambahan santri Mbah Camat. Santri kula putra-putrane Pak Pri juragan benih pembibitan Lombok niku karo santri kula Pak Yanto niki. Niki sederek. Lha kok melu pamrih iki kula nderek jenengan iki wonten wis sakam to ya dadi ajudanku ngono kae. Niku malah ora santri gratis ngono rasa nyangoni. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, nah niki lah napa niku pentingnya silaturahim. Dimanapun saya banyak saudara. Kula kenal dengan Pak Pri niku berbagai macam sering Pak Pri nek panen kelengkeng kula dikirimi. Panen napa niku panen iki wau kula bidal mampir sekitar niku di mobil kula pun dibeke kates. Lha kula iso tuku mobil gara-gara lantaran Pak Pri niki. Mulane wong syukur sing diarani wong syukur cacahe ana telu, piran syukur marang lantarane, syukur karo wong tuwa, syukur karo pangeran. Niku betul-betul sing diarani syukur sak temene syukur. Nek sampean syukur telu-telu ning tunggal gak dilakoni kabeh durung kalebu golongane wong sing syukur. Saget tapi nggih. Nah, niku mulai di mana-mana dulur, urip niku nek usuke syukur ngalor dulur, ngidul dulur, ngetan dulur, ngulon yo dulur. Ngalor rezeki, ngidul rezeki, ngulon, ngetan tekpo rezeki. Ning sampai nek ora rukun, ran ora syukur, ngalor musuh, ngidul musuh, ngetan musuh, ngulon yo musuh, gara-gara ndek musuh sitok wong sak desa kaya babeh dadi musuh. Yen apa mboten? Nah, mlane sing apik ayo sing guyub rukun rinangkulan ning sak rina kalawan sak bengine. Kula simimpin donga jenengan sinderek amin ngoten nggih. Nek mboten mandi dongane Kiai saking Magetan insyaallah sing langkung mandi amin panjenengan. Allahumma amin. Pengen mandi napa mboten dongane? Nek pengen mandi wonten syarate Mbah Camat, setunggal syarat pertama sing ngembe ngendikan kaaturan kendel sak petawis kula jak ngemis ning ngersane Gus wong donga kan arep ngemis to nggih. Lah terus sing dahar nyuwun sewu dipun kendeli sak petawis dahar napa mawon lan ngunjuk ingkang kakung nembe rokokan nyuwun tulung mengke cek kendel sak jap sak petawis. Terus syarat sing paling mutlak tidak bisa ditawar lagi ambekan yo tetep berjalan. Lho kok guyu iki tenan iki ora penting niki nggih mpun. Monggo sakniki syaraté wong donga mekek babakan Wosongo mandeng pucuke grana manungkulake jonggo lan mustaka nyuwun sih mersani Gusti Allah Kang Maha Kuwasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidil awwalin wal akhirin wasallim radhiyallahu ta'ala wa kulli sahabatin rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min syaqqatika wan nar. Ya Rabbi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun manitum khairun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in talaw faqul hasbiyallahu la ilaha tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Allahumma aini 'ala dzikrika wa syukrika wa husnil 'ibadatik. Ya Rabbana wa atina ma tatana 'ala rasulika wa la tusina yaumal qiyamah innaka la tuliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad sallallahu 'alaihi wa jina jamil awali wal afat wa taktila nabiyan jamil hajat wa tutahir nabiyan samin sayat wa tarfa'u nabiyan 'indaka la tarjat wa dubaliguna min aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa batal mamat. Ya Allah innama amruhu idha aruda sayyan ayyakullalahu kunono sakdurungi jagat digelar Nur Muhammad wisono fayakun ya Rob kula nyuwun kanthi ridho panjenengan detik menika ratri menika dalu menika ya Rob. Kula nyuwun kanthi ridho sedaya sedulur kula ingkang keparuh fi adal majelis menika ya Allah panjenengan paring karomah panjenengan paring maunah lan panjenengan paring ilmu ingkang manfaat ngantos dumunipun akhirat ya Rob panjenengan angkat derajatipun panjenengan gampilaken usahanipun panjenengan gampilaken urusanipun lan lancaraken rezekinipun ya Allah paring ono wahyu ketentrem paring ono akas waras kuat selamat murah sandang pangan rezeki barokah halalan thayyibah selamat dunya hatil akhirah krana ridho panjenengan ya Rob. Kula nyuwun panjenengan paringi wahyu sedaya kebulur kula ingkang keparang rawuh dadosaken tiyang kang sugih bondo barokah
1: sugeng ilmu sing manfaat, sugih tangga, sugih syukur, sugih tafakur. Selamat dunia hadal ikhira krono rito panjenengan. Allahumma inna nasaluka bi husnil khotimah wa na'udzu bika min syu'il khotimah. Rabbana taqabbal doa, ya Allah kabulaken panun kula, ya Rob. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
2: Jih Bapak Ibu sekalian para jamaah ingkang minulya, sepindah ngaturaken kuwi panuwun ingkang tepuk pundhan kunjuk dumateng segenap pantiyan sampun ngrawuhaken kula lan segenap jamiah selawat putra wali. Mugi-mugi kita dina barokah lan manfaat menjadi amalan ingkang khasanah pikantuk oleh saking Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa dukungan kami sound system yang sudah mendukung acara penghujung pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan menjadi amalan yang khasanah. Bapak Ibu sekalian tidak lupa dukungan kami YouTuber-YouTuber kami yang saya cintai dan saya banggakan.

0: Pak-pak, tebak-tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah, Bu?
0: Oke, Pak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelengan. Tambahnya apa, jel?
1: Ya, Habu Top lah, Bu. Kan ibu tukang minum Habu Top.
0: Lah, si Jimaning, nek ibu kesu-kesu. Tambahnya apa, jel?
1: Ya, Habu Top juga lah, Bu. Kan nek kesu-kesu, mesti darah tingginya kumat.
0: Lah, jel sih kini nek tergabung. Nek ibu lemas, mumet, pengine ngome-ngome. Tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah, Pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sake jatah yang ini.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habu Top, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Bun, munduran apa sih lihat TV-nya? Aku juga pengen lihat nih.
1: Bentar deh kak, lagi seru nih.
0: Bun, mata bunda udah minus banyak loh. Kenapa gak diobatin aja sih matanya? Ini malah nonton TV-nya makin deket-deket gitu. Tuh kan, kalau aku ngingetin bunda selalu ngelas nafas mulu. Itu demi kebaikan bunda loh. Emang bunda mau nonton TV-nya begitu terus?
1: Ya gak mau lah kak. Tapi kan bunda gak tahu ngobatinnya pakai apa. Emang masih bisa diobatin, udah minus banyak begitu.

0: Gak ada.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4, Stara FM, Kebumen.

Terima kasih Anda masih bersama kami 98.4 Stara FM Kebumen, selalu setia menemani Anda. 98.4 Radio Stara FM Kebumen, dangdutnya asik banget.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu, alamat RT1 RW1 Pekunden, Kuta Winangun, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pinggang. Kalau duduk susah sekali untuk berdiri, terasa berat. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Aduh. Aduh,
1: kenapa Teteh?
0: Kaki Teteh kesemutan. Aduh.
1: Kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
0: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
1: Ya, biar nggak kesemutan.
0: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Buat?
0: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar nggak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Lah,
1: ibu dari mana? Kok jalan kaki?
2: Ini, Neng. Ibu habis dari apotek. Beli Vitama buat bapak.
1: Vitama?
2: Iya, Vitama. Buat ngobatin mata bapak yang minus. Soalnya bapak kemarin pernah beli di teman kantornya. Dan alhamdulillah katanya mulai ada perubahan. Jadi ini ibu beli lagi deh ke apotek.
1: Wah, manjur juga ya, Bu?
2: Iya, alhamdulillah. Soalnya Vitama ini herbal alami. Tapi harus rutin juga dikonsumsinya. Kayak bapak tuh, semangat banget pengen kelihatannya membaik. Dan alhamdulillah mulai berangsur membaik juga. Dan semoga aja bisa sembuh.
1: Loh, herbal? Neng baru tahu ada herbal buat mata, Bu.
2: Makanya, ibu juga baru tahu dari bapak waktu itu. Vitama ini solusi tepat buat menjaga kesehatan mata. Baik buat mencegah dan membantu penderita mata minus, glukoma, bahkan katarak.
1: Wah, kalau gitu Neng juga beliin dong, Bu. Neng pengen penglihatan Neng tetap sehat.
2: Tenang aja, Neng. Ini ibu beli 2 paket kok. Soalnya ibu juga mau konsumsi, biar nonton drakornya makin celing.
1: Cakep tuh, Bu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma. Alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen, Wonosalam.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Vitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposang, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Dari mana, Bun?
1: Beli apa tuh, Bun? Gede begitu.
2: Abis COD ya. Beli helm second nih. Bagus kan ya? Kalau beli baru harganya bisa 500-600 ribuan. Ini cuma dijual 150 ribu loh ya. Katanya baru pemakaian 1 bulan.
0: Hah? Gak mungkin, masa sih? Sini ya cek. Nah, ini mah udah baret-baret begini atuh Bun, lihat nih.
2: Ih ya, bukan baret itu mah, tapi variasi katanya.
0: Berarti Bunda mau aja dibodoh-bodohin. Sini-sini aja lihat akun sosmed yang jualnya Bun.
2: Nih.
0: Ya Allah, ini bukan pemakaian 1 bulan, pemakaian 7 bulan. Ini juga kayak bekas jatuh gitu nih. Mau-maunya Bun.
2: Nah, 1 bulan apa 7 bulan sih ya?
0: 7 bulan. Nih, angka 7. Astagfirullah.
2: Aduh, rugi dong Bunda.
0: 150 ribu helm jelek begitu, Bu.
2: Atau gimana?
0: Bisa-bisanya. Bisa tuh buat beli Vitama. Bonusnya, mata sehat permanen, Bun. Biar nggak salah-salah lihat angka tuh.
2: Kok yang ngomongnya gitu sih?
0: Ya, Bunda bukannya ngobatin mata dulu pakai Vitama dan Vimata biar penglihatan ganda dan mata berbayangnya sembuh. Malah berani-beraninya beli-beli barang second begitu. Tahu ah.
2: Maafin Bunda tuh ya.
0: Bete.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Jangan lupa gunakan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
2: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulis Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi, dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habuto, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 081222 32294, 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habuto. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemes, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan herb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: PBD ya, Mel. Doa terbaik buat kamu. Semoga makin sukses ya.
1: Makasih loh, Nel. Kangen banget. Udah lama loh kita gak ketemu. Makin cantik aja kamu.
0: Sama-sama. Bisa aja ah kamu. Nih kado buat kamu. Buka ya. Spesial banget nih kadonya.
1: Wait. Ya ampun, gak usah repot-repot loh. Harusnya kamu hadir aja. Aku udah seneng loh. Ini obat, Nel.
0: Obat apa ini? Vitama Vimata buat kamu. Aku lihat sekarang kamu sering upload foto pakai kacamata mulu. Kamu minus atau punya masalah apa di mata?
1: Iya nih, aku kena minus. Tahu sendiri kan, kerja aku depan komputer terus. Jadi ya gini nih, matanya makin minus. Tapi makasih loh, kamu masih perhatian aja. Walau lama gak ketemu.
0: Nah, pas kan ya. Produk ini tuh bagus buat kamu, buat kesehatan mata. Apalagi kamu yang punya mata minus. Aman kok, ini herbal alami, jadi tanpa efek samping.
1: By the way, ini cara konsumsinya gimana?
0: Gampang, yang Vitama dimakannya itu 2 kapsul 3 kali sehari ya. Yang Vimata tetesnya, ditetes aja, satu kanan satu kiri.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
5: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Mbak, Mbak, mau ke pasar ya?
1: Iya, kenapa emang Mbak Ki?
0: Mau nitip beli obat herbal Habutop ke apotik dong.
1: Herbal Habutop? Buat siapa? Siapa yang sakit Mbak Ki?
0: Buat saya Mbak. Gini, kan kolesterol saya lagi tinggi nih. Udah seminggu gak turun-turun. Saya dengar di radio, herbal Habutop bisa juga untuk yang punya kolesterol tinggi. Bentar lagi kan saya mau akikah anak saya yang barep. Saya pengen bisa ikut makan gulai kambingnya, Mbak. Saya mau konsumsi Habutop supaya kolesterol saya normal lagi.
1: Lah, emang aman, Mbak Ki? Nggak takut ada efek sampingnya?
0: Aman kok. Katanya Habutop itu ramuan Arab yang paling ngetop. Udah BPOM, bersertifikat halal MUI, dan internasional serta tanpa efek samping.
1: Oh, oke deh. Nanti saya mampir ke apotek. Saya juga pengen beli buat ibu saya.
0: Nah, bisa juga tuh. Makasih ya, Mbak. Nih uangnya, saya lebihin buat ganti uang bensinnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Dengan Ibu siapa? Dari mana, Bu?
2: Waalaikumsalam.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya. Dan saya rajin mengkonsumsinya. Alhamdulillah, berkat Vitama, Allah mengizinkan kesembuhan gitu.
0: Baik, Ibu. Terima kasih. Ibu, ada pesan-pesan gak, Bu, buat para pendengar yang lain, Bu, biar pakai Vitama?
1: Iya, untuk pendengar yang lain yang mempunyai keluhan mata seperti saya atau keluhan mata yang lainnya, silakan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Oke, baik, Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya, Bu, ya. Oke, baik, Ibu, terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma. Alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Mendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Winardi, RT2 RW2 Pejagoan, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan penyakit gula darah. Sudah 12 tahun setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habuto, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah memberikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang Studio Lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: 아방.
1: Hey, kau tahu, aku tidak punya saudara semacam kau, mengerti? Pergi. Pergi. Pergi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang toh ya?
0: Udah nih, Bun. Mumpung kerjaan kelar cepet.
1: Bawa apa tuh ya?
0: Oh ini, tadi mampir ke apotek beli ini nih. Pitama sama Pimata.
1: Ini obat apa ya?
0: Itu obat herbal yang baik untuk menjaga kesehatan mata, Bun. Ayah disaranin sama teman sekantor. Ayah kaget, dia kan dulunya pakai kacamata. Lah, belakangan ini dia gak pakai kacamata. Ternyata minusnya udah membaik.
1: Terus ayah beli buat siapa?
0: Ya buat ayah lah, buat mencegah daripada nanti ayah juga sampai kenapa-kenapa matanya. Kan ayah udah tua, berisiko kena gangguan mata. Kalau mau, bunda juga boleh untuk konsumsi.
1: Hebat juga ya, ya. Udah herbal, aman, dan khasiatnya terbukti.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Arini, tolong terima kehadiranku di malam minggu nanti ya. Aku ingin melamarmu, minta izin kepada kedua orang tuamu untuk memilikimu seutuhnya.
1: Mas Irwan, sebelum kamu datang menemui kedua orang tuaku, aku punya syarat untukmu, Mas.
0: Apa syaratnya, Rin? Asal jangan yang susah-susah. Insya Allah akan aku kabulkan selagi aku mampu, Rin.
1: Aku ingin kamu membawa seperangkat produk dari Denatur Indonesia, baik itu Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Karena orang tuaku sangat cinta dengan khasiat dari semua produk Denatur Indonesia.
0: Baiklah, Rin, akan aku kabulkan. Tapi di mana nih aku harus membelinya, Rin? Bingung.
1: Kamu cukup beli ke radio atau ke apotek, Mas.
0: Siap, Rin. Perintah laksanakan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: dengar cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Nurhayati, alamat Muara Cilamaya. Saya menderita penyakit mata, melihatannya kurang jelas. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, Vitama, lalu saya beli. Setelah minum Vitama, penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah, semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan BR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habutop juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokolek, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokolek, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Om Agus, masuk Om.
0: Makasih, Neng. Bapak mana?
1: Bapak lagi ke klinik spesialis mata, Om. Katanya makin lama penglihatannya makin parah.
0: Loh, emang kenapa penglihatannya?
1: Katanya kalau melihat jarak lebih dari 10 meter, udah ngeblur, berkabut gitu katanya, Om.
0: Aduh, ya mau gimana lagi ya? Itu resiko loh. Bapak kamu kan kerjanya juga di lapangan. Sering naik motor, kena polusi, kena debu. Pasti kurang baik buat mata.
1: Iya, Om. Makanya 2 hari ini Bapak gak berangkat kerja.
0: Gini aja deh, sampein aja ke Bapak. Om nyaranin pakai Bitama. Buat herbal yang baik buat kesehatan mata. Om juga dulu kan hampir kena katarak. Alhamdulillah, setelah konsumsi Bitama itu, berangsur-angsur membaik. Ya, siapa tahu jodoh nih buat si Bapak Bitamanya.
1: Oh, itu sih aku juga tahu, Om. Bitama sering aku denger di radio.
0: Nah, gitu aja. Nanti sampein ke Bapak ya, Neng, ya.
1: Oke, Om.
2: Bitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Bitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Bitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Bitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Bitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984. 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4, Stara FM, Kebumen.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Tadi dengan orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

0: Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Pramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arni, alamat Jalan Srikaya Sumingkir. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Mata saya kering kalau melihat kurang jelas. Kemudian saya beli Vitama. Alhamdulillah sekarang lebih baik, melihat lebih jelas.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagirso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pagirso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pagirso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarwinangun RT02 RW04 Petanahan Kebumen. Pengalaman saya pakai Vitama itu untuk anak saya yang matanya minus, buat melihat kurang jelas. Lalu semenjak anak saya pakai Vitama, reproduksi dari PT Denatur, alhamdulillah penglihatannya semakin membaik. Buat para pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bu, bu.
3: Bapak, kok pulang cepet, Pak? Tumben.
2: Iya, Bu. Nih, lihat. Tadi pas di semak-semak, kaki Bapak disengat kala jengking sampai bengkak tuh. Makanya Bapak pulang.
3: Makanya, Pak, pakai sepatu. Sebentar, Pak. Ibu balurin minyak herbal sultana ya, Pak. Minyak herbal serbaguna.
2: Iya, Bu. Bu, ternyata minyak herbal sultana bagus juga ya buat keluhan kulit. Nih, buktinya kaki Bapak sudah mendingan.
3: Iya, Pak. Namanya juga minyak herbal serbaguna.
2: Selain kesengat kala jengking, khasiatnya apa lagi, Bu?
3: Banyak, Pak. Buat gatal-gatal juga bisa. Luka kesiram air panas. Ya, pokoknya buat semua penyakit kulit, Pak.
4: Minyak herbal sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal sultana, minyak herbal serba guna.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
6: Dapatkan Habutop minyak herbal sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Widianti, alamat Padureso. Sudah hampir 1 tahun saya menderita sakit migrain. Rasanya kepala sebelah kiri benar-benar sakit, berdenyut hebat dan tubuh rasanya seperti melayang. Selama ini saya berobat ke dokter. Jadi setiap merasa sakit, kambuh migrain saya langsung ke dokter untuk mendapatkan obat. Tapi sejak 2 bulan yang lalu, saya disarankan teman untuk minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Alhamdulillah, benar sekali, setelah saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, migrain saya benar-benar sembuh. Sampai saat ini tidak pernah kambuh lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya atau punya keluhan sakit yang lain, coba deh Habutop. Insya Allah bisa menyehatkan Anda kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana. Minyak herbal serba guna.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa dari mana?
3: Selamat siang, nama saya Bapak Badri, alamat Kampung Cibiru, RT 3 RW 5, Kecamatan Cicantayan.
2: Iya, sebelumnya Bapak Badri mempunyai keluhan seperti apa, Pak?
3: Keluhannya saya punya ini kaki pegal-pegal ya, bekas kecelakaan.
2: Udah berapa lama Bapak punya keluhan seperti itu?
3: Udah 9 bulan.
2: 9 bulan ya Pak, ya sudah lumayan cukup lama. Setelah menggunakan minyak herbal Sultana, apa yang Bapak rasakan?
3: Alhamdulillah, sekarang udah pakai minyak herbal Sultana. Pegal-pegal saya ini udah agak mendingan.
2: Alhamdulillah. Sekarang sudah menggunakan minyak herbal Sultana yang keberapa botol, Pak?
3: Ketiga botol.
2: Iya. Harapannya apa setelah menggunakan minyak herbal Sultana?
3: Harapan saya setelah menggunakan minyak herbal Sultana ini, semoga penyakit saya lekas sembuh.
2: Amin. Mungkin ada pesan-pesan untuk para konsumen yang lainnya?
3: Buat para konsumen yang lainnya yang punya keluhan seperti saya ini, belilah dan gunakanlah minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna.
2: Iya Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

nanging wonten kadya negara ing Tasik Kedhi pantes skenario bebukaning cerita awit madrasah negara 100 wonten pikanto kekalih senajan to 1000 wonten jangkep sedasa awit negara kang panjang apunjung panjang pasruke lajunawi gemah aripah kerto turaharjo panjang tegese dawa-dawa pocapaning praja punjung dhuwur luhur kawibawaning

Gunungan ngarengaken pesabinan nengenaken benawi ngayunake bandaran ageng. Lotulus enggang saroten anduru cinawi murah enggang saroten uku. Gemah para kula ingkang sami lumaku dagang siang pantering ratri datan ana pedhotela pedatan ana sengsaya ning margi. Ari para kula ingkang sami dumunungan ing sajroning kutha saking kateng wisma ngantos ketingal jejel APP taben jukit tepung taritis. Papan wiyar ngantos ketingal rupak saking raharjaning nagri. Kerta tebi saking paramuka ing ngene raja kaya kebo sapien siang sami aglar ing pangonan. Yen sore samyo bali nyang kandange dewe-dewe. Arahare jonoro kismo ing pedhusunan samyo tentrem wungkul anggonya mangulah tetanen. Awit negoro ing tasik pedhi negoro kang gedhe barato puncarane tur jembar laladane. Katana rindri ngang samyo sumyo jumawi totan karono bondo yudo among kyung yun merengpo yan engkau taman engkang cepak samyo manglung engkang tebi samyo tumiyung samyo asok glundung pangarang-arang peni-peni rojo peni guru bakal guru dating keng kinaryo panungkul. Menteri Bupati Sapanekaris Doyo Samyo Limrabi Jasro Limpet Dingga Puru Putus Marang Wajib Pangling Negeri Sinten Topuri Kengkang Lenggahaneng Dampar Tento Narindro Tasik Peti Narindro Wanita Jejuluk Ratu Ayu Kusumo Dewi Windu Wulan Narindro Tasik Peti Narindro Wanita Jejuluk Ratu Ayu

karang paring tedono marang ulengkang samyunandang kasengsaran lirik karang paring obor marang ulengkang samyunandang babeteng karang paring teken marang ulengkang samyo klunyon karang paring hugo marang ulengkang samyo keluwen nuju arin sepati silorono tomyo sinwoko lenggaring dampar dento engkang pinale petengertno ngagem lelemek babut prina deningkeng binateking molo Srinarana telenggah kaya bedaya sarimpi manggung ketanggung ingkang sami ngampil upacara nata. Banyak dalang arda walika sawunggale kacumat dipangga ingkang sawetna. Srinarana telenggah kaya bedaya sarimpi sinebaran sarigondo widolisa jembatan kasturi kinebutal badhak kanan kering kang ngasgandanya Sang Prabu. Rap si jembar malam tan ono balik walang lisik samirono datal mampa godong kekayun rakyat obah amin kepirang sumanten yang pesingkuk tuin jala enggan samuyo munyo saluhurin terata kerambat tuin soanten yang abdi gending pandi kemasan enggan samuyo nyambut karyaning ratu kepirang pating telang kering imbal gantel mundur gotekon darul sengering panangkilan Pananggilan ing pun dito pun ikonggang wonten pananggilan projo ing tasik wedi Srinarana tomyo sinuwaka lengganing dampar dento sintento pun ikonggang sebaning abiyantara nata Satrio bagus ngembang bawang dasar prawiro jayeng palugon Kekasih Raden Windu Kusumo Pasiwakan mambak-mambak lir samudra pasang ketinggal jejel api petuk dengkul tumpang warongko

Putri Irawan, Putra Sorating Rembulan Irawan Mega Mindawulan Kaling-kalingan Mendung Ketara Surem sajroning galih ngandika meminta sih pangayomaning dewa sejati winanto saking Karaharjan Praja ing Tasikwedi kalih saking retuning praja

suka gembiraning manah. Ora liya pujo pangestu ning sun rumentak mring siadi. Kawula nuwun inggih kang mbok pinunding mustaka jencang pucaking rekma rumentaking pranaja mugi dadosaken jimat daging kayuhanan kang mbok.

ngepenakake sawetara kang dadi pisaniro kawula nuninggang estuaken dawuh sumramba mring kakang pati gading pangukir kawula nuwun katimbalan Gusti kawula kang sinuwun Iswani rado ing sunawe cedak sunra ketake opo boyo ingkang dadi kukuping tiasiro nalikane siro tinimbalan mangarso kakang pati kepareng unjuk atur katur ngandaping wapodo Gusti kawula kang sinuwun nalikane pun warung kopatu kendro tinimbalan mangarso keluhuran dau timbalani pun poduko ingkang sinuwun ingkang kawula pundi semau kejoting warakat desi nambring gelap tuno upamanya semerap kebiaring kilat mutan semerap dumateng dateng ing gelap Gusti panjang putro dumawah mateng seroko moloso upamanya pambengan sak lombo pinanjari wonten sak matiar ing alun-alun keterak marut tegeng kumiter taruh pendung kalah naras anang itu piwonter ngarso potuko ingkang sinuwun asetipun manakul kados iniraming tirta merto Gusti loko siron duini pinemu sing koyong ono kuwi pinanggi pirang perkoro kakang patih kaula nuringgi awit peja gesangipun warung kopatu kendring kang kagungan purba waseswa wing potuko Gusti pramilo pisuan kaula Gusti mboten namung badhe tadha pesuryan badha kajungjang semonggo ngasto katiga semonggo njonggo kajuwek semonggo njojo mboten badhe ngrantes sak luguting kolang kaling pinarsa sela Gusti obat loko sira duweni pinemu sing kaya ngono yen mengkono kuwi ra iya ateges katukuane kejeron anggone ramuwus kakang senajan ta ing sunandar biwewenang nanging ra iya ra bakal tumindak ingkang sawenang-wenang kakang pati marmo sira sun piji mangarsa sadurunging sun medharake kang dadi wigatene ing piswanan Widi sing sunar semuningane paran toto katentermaning projo kakang pati kawula ninggi keluhuran dau paduka kawula pundi kaparung ngaturaken atur palapuranipun para juru paniti projo menteri bupati sakpenekaripun sedaya samyulim merabi casulo limpeti kawru putus dumateng wajib pangling nagri Gusti sumrambah sang yaning para tentama siang pantaring ratri tansah gegladen ulah keri daring peperangan ingkang dipun gladi dening sang yaning para bintara minggahing prawira ramilo upamiyo negari sawanci-wanci wonten para muka saking sanjawining langkah paduka ingkang sinuwun kula aturi danen dening sang skeca sumrambah sang yaning para kula ingkang sami dumunung wonten salebeting kita ing dusun ngadusun sinuwun mboten wonten kula ingkang sami lumampah durjana mara padu cecilan wanuja runtik mboten wonten sedaya samyo sayek saha kati sareng sareng mundi dewing Gusti ngupati karaharjaning negari mekaten menika atur palapuranipun warung kopadu kendro katur ngandhaping wapada Gusti kawula ingkang sinuwun kakang patih atur palapurane renggang mengkono iku sayekti agawe

tansa memintosi pengayemaning dewa sejati winanto saking karaharjan kaliso soko retuning projo kakang pati mekaten keluhuran dawuh otuka kang suneng kang kawalaupun dimukuan tatusaken ceci mati ngagesang gusti kule kang sinuwun ngepenak noti si sawetara kang dadi tiswan kalau ninggang ngeswa kena dawuh Dimas Windu Kusumo kawula nuwun katimbalan kang mbok majo sawetara kang dadi piswanmu kawula nuwun ingkang estu kenadawuh

0: Dari mana, Bun? Hah, beli apa tuh, Bun? Gede begitu.
1: Abis COD ya. Beli helm second nih. Bagus kan ya? Kalau beli baru harganya bisa 500-600 ribuan. Ini cuma dijual 150 ribu loh ya. Katanya baru pemakaian 1 bulan.
0: Hah? Gak mungkin, masa sih? Sini ya cek. Nah, ini mah udah baret-baret begini atuh Bun, lihat nih.
1: Ih ya, bukan baret itu mah, tapi variasi katanya.
0: Astaga, berarti Bunda mau aja dibodoh-bodohin. Sini-sini aja lihat akun sosmed yang jualnya Bun.
1: Nih.
0: Ya Allah, ini bukan pemakaian 1 bulan, pemakaian 7 bulan. Ini juga kayak bekas jatuh gitu nih. Mau-maunya Bun.
1: Nah, 1 bulan apa 7 bulan sih ya?
0: 7 bulan. Nih angka 7. Astagfirullah.
1: Aduh, rugi dong Bunda.
0: 150 ribu helm jelek begitu, Bu.
1: Atau gimana?
0: Bisa-bisanya. Bisa tuh buat beli Vitama. Bonusnya mata sehat permanen, Bun. Biar enggak salah-salah lihat angka tuh.
1: Kok yang ngomongnya gitu sih?
0: Ya, Bunda bukannya ngobatin mata dulu pakai Vitama dan Vimata biar penglihatan ganda dan mata berbayangnya sembuh. Malah berani-beraninya beli-beli barang second begitu. Tahu ah.
1: Maafin Bunda tuh ya.
0: Bete.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana. Minyak herbal serba guna.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa dari mana?
5: Selamat siang, nama saya Bapak Badri, alamat Kampung Cibiru, RT 3 RW 5, Kecamatan Cicantayan.
4: Iya, sebelumnya Bapak Badri mempunyai keluhan seperti apa, Pak?
5: Keluhannya saya punya ini kaki pegal-pegal ya, bekas kecelakaan.
4: Udah berapa lama Bapak punya keluhan seperti itu?
5: Udah 9 bulan.
4: 9 bulan ya Pak ya, sudah lumayan cukup lama. Setelah menggunakan minyak herbal Sultana, apa yang Bapak rasakan?
5: Alhamdulillah, sekarang udah pakai minyak herbal Sultana. Pegal-pegal saya ini udah agak mendingan.
4: Alhamdulillah. Sekarang sudah menggunakan minyak herbal Sultana yang keberapa botol, Pak?
5: Ketiga botol. Iya.
4: Harapannya apa setelah menggunakan minyak herbal Sultana?
5: Harapan saya setelah menggunakan minyak herbal Sultana ini, semoga penyakit saya lekas sembuh.
4: Amin. Mungkin ada pesan-pesan untuk para konsumen yang lainnya?
5: Buat para konsumen yang lainnya yang punya keluhan seperti saya ini, belilah dan gunakanlah minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna.
4: Iya Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak. Wassalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
6: 98.4 Stara FM Kebumen.
7: Sawising Sunan piatur palapurane Kakang Patih gading pangukir ingkang agawe suka gembiraning tiyasing sun. Ikin tunggap ingkang angka kapindho Dimas marmo sira sun piji mangarsa. Sadurunge ingsun medharake ingkang dadi wigatining piswanan, luwih dhisik ingsun arsa paring dawuh marang jeneng sira di awis sira kadang sun ingkang sun gadang-gadang ing tembe sinengkaake ngaluhur dadi

sangat anginipun repot duka mundi muga andadosaken jiji mati ngagesang. Sumrambah kakang patih kawula nuwun katimbalan Gusti kawula ingkang sinuwun.

Walah dalah. Nuwun-nuwun sewu. Iya yen ta raka para saking Madura nyuwun amit kaliman pasang tabe kasabenta ngelilo dina ngilangno tulah manu dumawahing talang towang yai. Lepate ing tulah sering kewas sapudendaning dewa raka para kalilantun sowan tanpa tinimbalan ya ratu yang suksma mustikaning jagat raya.

0: sinuwun.
1: Dene paman pate saking Praja Ngastina nderekaken tindakipun Kaka Prabu saking Madura menika gegayutanipun menapa? Anak Prabu sumangga kula aturi ngandika.
2: Nggih, paman. Nggih, kula ngaturaken.
1: Mestinipun Yayi Ratu menika kemek leres. Kula aturaken kula Narendra saking Madura sesarengan kalian Pati saking Ngastina. Lah menika gegayutanipun kula aturaken Yayi. Madura menika Ngastina, Ngastina nggih Madura. Senajan to Narendra Madura raka para kula, Narendra Ngastina Yayi Prabu Suyudana nggih Yayi Prabu Jakawitana. Kula aturaken kang raka kula kaliyan Yayi Prabu Suyudana Ngastina menika setunggal nunggal darah kaping kalih nunggal ngalap Yayi. Liripun kados pundi Kaka Prabu kula aturaken. Kulo kami wantun matur menawi kulo ngeng roko nunggal darah nunggal ngalap kawit Yayi. Jelomo dipati salyo saking Praja Mandaraka menika kagungan putra gangsal cacahipun Pambayun Pambajeng menika Dewi Erowati ingkang angka kaping kali Dewi Surti Kanti ingkang angka kaping tiga Dewi Bonowati angka sekawan Burisrawa. Yayi Ratu inggih mekaten menika Yayi. Kula aturaken menawi ingkang Pambayun Pambajeng menika ingkang nama Erowati menika kangge garwanipun kang raka kula Yayi. Ingkang angka kaping kalih Dewi Surti Kanti menika dados sisianipun adi kula Basukarna saking Ngawongga Tengah nggih saking Ngawongga Trisaya. Ingkang angka kaping 3 Dewi Bonowati menika ingkang dados garwanipun Yayi Prabu ing Ngastinapura Yayi. Pramila kula wangun raka kula kawi wantun ngaturaken Madura nggih Ngastina Ngastina nggih Madura sepindah nunggal darah kaping kalih nunggal ngalap Yayi. Mekaten menika Kaka Prabu anda dadosaken tosipun ripatu kula.
2: Inggih.
1: Ngejawi saking menika Kaka Prabu keparenga ngaturaken pambagya para krami katuran patuka. Welah dalah Yayi Ratu Yayi. Kenging panuwun kula sipan kramanipun Yayi Ratu ingkang kaparingaken raka para kula tampi pinundi muga andhajosaken bawa laksana Yayi. Boten namung sakonduripun taklimipun raka para katuran Yayi. Kula tampi muga andhajosaken keluhuran tuwin kawibawan kula. Ingkang mekaten menika nun sewu saking sanget wigatos. Cicipanipun raka para ingkang badhe katur Yayi Ratu menapa sampun keparenging raka kula ngaturaken wigatos sing isoan kula Yayi. Kaka Prabu sumangga kula aturi ngendi kaaken ingkang dados wigatosipun paduka rawuh genging panuwun kula Yayi. Iktosipun raka para ngemban wigatos ingkang saklangkung awrat. Wigatos menika ingkang didapur paring saking Yayi Prabu ing Ngastina tuwin saking paman Pendhita Durna Yayi. Sinten to paman Pendhita? Saged kula aturaken paman Pendhita Durna menika setunggaling pepunden keraton Ngastina nggih pepunden keraton Madura nggih dados pepunden saking keraton Ngawongga Tengah Yayi. Awit paman Pendhita Durna menika samun kondang kaluka mecepat paring manca negari. Setunggaling pendhita ingkang winasis pendhita ingkang saged nguningani sadèrèngipun winarah. Lah menika Yayi Ratu wigatos ingkang kula aturaken. Paman Pendhita Durna menika sampun pikantuk Trimadya Candra dangunipun. Kasmaran kalian Yai Ratu Winduwulan Yai. Enggih, kalau menapa kula aturaken pisuan kula wonten ing ngarsa menika nglamar. Dipun utus nglamar saking kersanipun Paman Pendhita Durna. Yai Prabu Sudana ing atira saruju senajan rakapara ugi saruju. Menawi katampi mangke kersa Yai Ratu dados garwanipun Paman Pendhita Durna Yai.

0: Dimas Windu Kusumo ngecoba mung agawe pepetenging penggalih Ki Rono maneh. Ing mongko senajan tengsun dadi Narendra aning tasik wedi kene ingsun ora ana panyuwun bebasan sak glebung pinara sewu ngejos musilaning akrami Ki ora Dimas. Layen ingsun dilamar kaya ngene iki anggon ku atur pangsulan ki kepriye ditampa kepriye ditampi ki kepriye.
1: Nuwun-nuwun sewu Yai Ratu, sampun dados emang yang penggalih. Ing mangka pisanipun raka para cetha kula aturaken nyuwun kersa Yai Ratu nampi anggenipun engkang raka kula nglamar. Inggih ingkang kula suwun kersa mboten kersa nampi anggen kula nglamar Yai. Awit menawi paman Pendhita Durna mboten ngantos kelampahan terus kinang temanten kaya Ratu prastianipun paman Pendhita menika alungung kondur meringkasi dan yati lo menika Yai kadus pundi Yai rikat lampai rengaro.

0: nun, gula nun, gula nun, gula niki dayoh gula.
1: Tobat, tobat, tobat yang

0: Ini gelasan mawon.
1: Gelasan?
0: Iki.
1: Gelasan iki kepriyet? Gelasan iki apa, Wor?
0: Gelasan iku carane kedebukan lho. Ini gelasan iku carane nggih mboten kepenak lenggah, mboten kepenak turu, ayo niku letang pundi-pundi mboten kepenak niku gelasan niku.
1: Lho jalarane kepriye?
0: Rama kula Semar niku jane mbuntuan ning sawek seneng tiang estri ayo niku.
1: Tobat.
0: Wirah dalah. Mangke rumen Yai Ratu keparenga kula badhe ngaturaken teging marah kula. Kalau aku kula ingkang raka sampun matur menawi kula pisanipun ngelamar Yai Ratu dinuta dening Paman Pendhita Durna. Katur lamar menika sampun katampi dening Yai Ratu.
1: Mangke rumin Kakang Prabu kula aturi pinarak lenggah rumin ingkang sekeca.
0: Nggih.
1: Wis to ta war kepriye kowe sing cetolehmu matur?
0: Nggih. Rama kula Semar niku sawek seneng tiang estri niku. Milane dar mboten ecak ini sare nggih mboten kepenak ayo niku. Niku gunane nyebut-nyebut anu niku tiang niku lah. Kula niki anger ngomong niki jan-jan mboten kepenak ning blag-blagan mawon. Rama kula Semar niku siang dalu niku gandrung mawon.
1: Gandrung?
0: Nggih.
1: Gandrung sapa?
0: Niki kaya niki nggih. Gula-gula pal Rama Semar niku nembange macapat asmarang dana cakepane ayu niki. Lali-lali ora bisa lali. Delipur-lipur seng saya berantak. Katon bae sesolae. Gembili gung wening tawang.
1: Gembili gung wening tawang yopo.
0: Gembili gung wening tawang niku jebuk.
1: Jebuk?
0: Nggih jebuk. Dadi niku kedebugan solaing wang. Jenang gamping ngerca kayu.
1: Jenang gamping yopo.
0: Jenang gamping niku njet.
1: Reca kayu.
0: Reca kayu niku golek. Dadi jalan njet goleti Ratu Ayu ayu niku. Dados Rama kula Semar niku sabegedanan kali sampean niku. Niku gena-gena ayu niku. Lanjur kula sowan mriki dipun utus kali Rama Semar niku kan gotak.
1: Gotak ki apa gotak?
0: Gotak niku nglamar lho.
1: Nglamar?
0: Nggih nglamar.
1: Betobet, nglamar kepriye bawon?
0: Niki kari kersangi kesuwun. Kari mboten kersangi kebangetan nggih. Wong Rama kula niku jan seneng sanget kali sampean iki niku. Kari sampean sing nggih men seneng pan mboten mrika iki niku. Ning jamadan melos lho. Diana melos lho. Diampun tiang ayu jodohnya kali tiang bagus lah. Ini sepisan-pisan wong ayu darah wong ala lah. Ini ku kencarannya mandan blueberry lah. Dajus kersane Rama Kula Semar. Niku cembenengan kersa dajus garwane Rama Kula Semar ini.

0: bener.
1: Iya pak, mau lagi tes tangi turu awaknya rasanya lemes banget, pegel, semuten.
0: Ya wis, bapak tak tuku obat disit. Gebu obatnya diinum ya, rong kapsul sekalian.
1: Wis pak, tak turunan disit ya.
0: Iya bu.
2: A few moments later.
0: Ujarku suara kucing. Jebule ibu wis mari.
1: Alhamdulillah pak, bareng minum habuto, perasa lemes, pegel, semutan ilang.
0: Ya syukur ibu sehat, bisa masak maning. Lantaran habuto obat herbal sing lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Orang tua dari Asep ya Pak?
4: Betul Ibu, betul.
1: Oh iya, ini selamat anak Bapak dapat peringkat 2 ya Pak, ditingkatkan lagi belajarnya.
4: Alhamdulillah. Iya Bu, insya Allah.
1: Tapi mohon maaf Pak, saya dapat kabar dari teman-temannya Asep kalau Asep ini sering garuk-garuk badannya. Itu kenapa ya?
4: Aduh, itu si Asep nyerahkan. Iya Bu, si Asep dia punya penyakit alergi kulit. Gatal, kadang-kadang gagoro itu bunyi we, risih saya mah Bu.
1: Oh gitu, coba dibalurin minyak herbal Sultana Pak. Minyak herbal yang serbaguna.
4: Oh, bisa buat alergi kulit? Gatal-gatal?
1: Bisa dong Pak.
4: Yes!
3: Minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposang, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
5: 98.4 Stara FM Kebumen. Gusti Prabu Baladewa. Kowe nombro-nombro pirange Baladewa. Pi jeneng kowe iki ora ngajine lawan Prabu Baladewa. Apa bawur ki? Ora ngakoni. Kowe ora ngakoni ponakan Pandhawa. Pandhawa ki apa lan Baladewa? Sementara sumenggang gilem kowe. Menggiring sabar, sabar, sabar. Ijen. Katun yang bawur kewani parang Baladewa. Aku wirang, orang wirang. Kau wirang aki aku ar gue. Sabar. Sabar mawon, yang cakap dekulam bukan apa-apa iki. Wes saiki kon ngopo kowe? Mansuli. Wani kowe bali akeh Baladewa kowe. Anu ora gelem bali le, Hon. Ngimgrin. Lah kula tenggeri kali tenggeri niki biasa mawon niku. Dene sangger wau tenggeri kula kaya nika seniki nggih biasa mawon. Tegese piye? Dandarane utusan kula langsung bali saiki kowe bali. Ning yen kowe nganti Mansuli kaya mau. Iki wis ning alun-alun, ning alun-alun, bau ning alun-alun. Nganti kemecap lambimu sing kaya mau kepruk-kepruk batu pecah mau suara kowe. Sabar kuyon. Iki pecah ning mungkin sabar. Kalmu we. Kula nggih biasa mawon. Angger ngriku mangsulaken kula-kula dugi mriki nggih biasa mawon. Tanjur darah Baladewa. Bacang kersa konjur gula garsing aja pecah. Wajuk. Wadem. Yang lo gitu tondo ke wani. Kwa wani yang aku war. Kwa wani yang aku war. Mengingin. Lah butul panganjikan wani kwa war. Dan niku anggar kaya niku ajung wani-wanian. Nggih anggere jeneng wani-wanian nggih mangga. Mangga. Lah kula mboten wantun sing kula wedeni niku padon ndi? Heh. Walaupun lho kok malah wani. Angin ngrit. Embok ngriku sing lepat kari kula sing luput si wong kula tiyang bodhong. Luput jalan mboten ngerti mbok ngriku anu ngerti-ngerti kok luput mbok kaya niku nggih. Wailah, lalu kamu ya. Himbun gula biasa mawon gulakan wangsul ngeriku ngikulat kiri kondul. Ngeriku rengu gula ngejengkal. Ngeriku ngantem gula ngetinju. Lah, kok ngono malah ketol wani. Lu kue wani perawaman aku war kue. Ngeri gula sih mbacan ngedirakan apa-apa. Yuk. Sesewang gula ampun tau taten bedah padun boyong ayam iki. Mangga jeng perang ali gula pinten windu. Sekate sami-sami tamu bonjeng ngriki-iki niku nggih. Nek anger perang ali gula mbok kewirangan. Gula kalah memper mbok ngriku singkal edan.

Alun Noro Projo Tasik Weditun Poro Tentomo Minggeng Pro Prawiro Engang Sami Amirsani Prabu Bolo Dewo Pasulayan Kalan Utusan Saking Karang Gumenggeng Bawor Naliko Samono Prabu Bolo Dewo Ketoro Gengka Prayitna Ninggali Elenging Cipto Harso Ngagem Pusoro Kyalu Goro Kinaryo Surona Mbebet Jangganing Poro Kawan Pendowo. Oh ilah dalah Paman ayo sangkuri paman Enggang gadis pun tinggir Kaji pun wirang sangat kulo wirang Wirang kulo wirang Nandang wirang dipun ombro-ombro di si bawor Bawor mantun kalian kulo. Wah mutol atau si bawan Kaji pun kulo badin dawar papati Bawor kali kulo bat suyo pati Kadang kulo pendongu ditopatir pun bawor kulo betul aja Kaji

Inyang wong duwene kokudi ya. Ekoti saben dupa tejemah kliwoni ya. Demandanan apa mbiyantu nambi inyong singingu ya ngut. Iya ya kuwe. Sepisan kotek jantur ping pindho kotek sogi kolori kise yuwe. Mangga anger ndara bala dewa ngelepas salugara koyar tak balang naya. Lah ya kuwe. Teka-teka adan lah. Teka-teka anu barang murah niki ya. Angger kogowang paling-paling seket tuli rapet maning. Balik angger kana gowang lirune nyawa aja wedi. Inyong aja nginyong ketiban alugara ya.

0: wis bunyi.
1: Gelem halu ora kowe? Wani terus salah muwani karo aku.
0: Saya kula ngene pun wandung sepisan nggih terus wandung jenis kula.
1: Ora wedi mati kowe.
0: Wong mati sepindah, urip sepindah. Boten mati seniki nggih mati benjing sami mawon mawon kok. Wangger dawa umure ngiseng sayake dosane iki lho. Barang mati nggih wong pun tau urip iki. Kowe lah malah sengsaya nekat. Kula nu biasa nekat dan gula. Ning anger mboten nggih tatone nggih mboten gula. Kowe lah edan edan.
1: Tatap lu goro tatap janggahmu.

kramane jan wong cilaka banget ya. Wong kongkonan nyangkon nglamar ngeneh anggere ndarat Janaka midanget mesti ramane didukani. Luput katuranggane ramane dibirat ditundung kon lunga. Lah kok malah kembar mayang pendawa singgo kudangan ya. Oh ramane mulane mau tua-tua be kepengin ngarep bojo maning ya. Yen ngene rekasane. Kaya mengkonyo anger ngomong ambil ramane mesti nangis. Tua-tua sok sering nangis. Enyong ora maido wong. Wong lagi kenang asmar.

carita Prabu Baladewa kadhekaken dening Warangka Dalem Ngastina Patih Haryo Sangkurni Kondring Praja Ngastina. Bawor ugi nilar praja Tasik Wedi langsung mring Karang Gumengging. Sinegi Kamur Wengkondo nunggil panggung sanes panggenan ingkang wonten Kuntita punika ingkang wonten Kraton Pasetran Gondomayit Titahing Duh ingkang asipat Iksa Gunggrawa Gedhik Poksimbar Dodo Pasuryan Minbar Arsa Swaning Kraton Pasetran.

katerita ingkang wonten keraton Pasetran Gondomayit. Di bedari Durga Miyo Sinwaka lenggaring dampar tentuan imbali pisanipun ingkang putra-putra Pambayu Narendra saking Praja Nuswa Kambono ingkang jejuluk Prabu Nilosrani. Nimbali warangka dalem Pati Ditya Bajo Barat nalika samono mambak-mambak le samudra pasang ketinggal jejel api petuk dingkul tumpang warangka

punika warnane Narendra. Keraton Pasetran Gondomayit engkang jejuluk Betari Durga. Iyo Durga Betari ratuning para lembut indang danyang priprayangan ilulu Banaspati Bajo Barat Sarso Saksi Wewe Gombe Gendurwa Kunti Tuyul Cinandra Betari Durga Pasuryan Bengis Netra Menteleng Mindo Singwarso Mangancol Mendo Tutuk Meringis Mindo Garangan Indik-indik Sawung Uang Malang Nyangkal Putung Jonggo Mangulan-ulan Midangan Brojol Asto Gendewo Binentang Drijin Jae Sakrimpang Bange Anen Nawon Kemit Payudoro Gandul Jinggo Nalika sakmono miya sinwaka lengganing dampar Tentu sinpenta punika kang sedaning abiyantara nata Narendra saking Praja Nuswa Kambono Iyo Narendra saking negara Nusa Rukmi Putra Pambayun Betari Durga Jejuluk Prabu Nilosrani Dinandra Pasuryan Bengis

Bajo Barat tetaking dengan asipap yekso pasuryan mindo singo bareng netro lir baskro kembar gerlo kadi cantuking beto tutuk kadil ngingguo remo gimbal mabrah nutupi rogo siramin dua alas gung lewang liwung naliko samono sang durgo betari kadio mecah panangkilan alon pangan diganipun durgo betari nimbali pisone peninggang putro para buni losrani.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Dengan Ibu siapa? Dari mana, Bu?
2: Waalaikumsalam.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan

0: karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan BR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Kanjeng Ibu Pepunden kula.
1: Lesono antarane swing kang tadi piswaniro kaki.
0: Kaula nuninggi satriipun pontuko Kanjeng Ibu miyosin wakul nggawon ring dampar ento. Putra paduka kula sampun sibu wonten samadyaning panangkilan mundi kula dawuh timbalanipun.
1: Rahayu ingkang tadi piswaliro kaki.
0: Nuwun-nuwun sewu Kanjeng Ibu. Mundi keluhuran dawuh timbalanipun mboten wonten pambengan setunggal punapa piswanipun putra paduka kula.
1: Nuwun-nuwun sewu keparenga ngaturaken sungkeming pangabekti kanjeng ngandhaping pepodo. Ingsun tampi kanthi agawe suka gembiraning manah. Ora liya puja pangestur mentak mring ngira kaki.
0: Waduh Kanjengipun ora ninggih.
1: Kawula tampi asta kali pinunding mustaka wuguhan dhateng keluhuran tuwin kawibawan kula Kanjeng Ibu. Ngepenakake dhisik sawetara piswanmu kaki.
0: Kawula ninggih ngestu akna dawuh.
1: Sumramba mring piswanmu digya bajo barat. Rahayu piswanmu mundi keluhuran dawuh timbalan ingsun bajo barat.

0: cacat setan wali kubra. Lanunun ki kepangunju atur Gusti. Pisanipun ingkang ati kula boten wonten pambengan setunggal punapa rahayu. Lir saking sambe kala. Nuwun-nuwun sewu kepareng ngaturaken sunggeming pangabekti konjuk ngandhaping pepodo.
1: Topatiya Bajo Barat.
0: Sun tampi kanthi rasa lega ing penggal ora liya puja pangestu rementak mring jeneng sira. Lanunun ingkang Gusti keluhuran sabda paduka Gusti. Pinundi muga ndadosaken jeji mati ngagesi nuwun rampung.
1: Bajo Barat terang orangnya siro bakal sun paringi jejiban aurat ngerupak panggunan yang musuh

jajan rupak panggunaning manusa kuwi ora. Awet amung kowe ingkang sun pinitaya sak wanci-wanci ngembat jiban awrat ora bakal suloyo ingkang dadi kersaning sun. Ingkang mengkono kuwi paten ndak ngerteni sun animbali putraning sun ilosa niki bakal sun tarik romo. Ing mengkono jejiban ingkang awrat ngejobo amung kowe ingkang pinitaya ana maneh baju barat. Nono ninggal ngestuaken dawuh duka Gusti kula ingkang ginuwun. Nila srani kawula nuwun katimbalan Kanjeng Ibu. Maju kepara ngarsing

kawula nuwun katimbalan Kanjeng Ibu. Marmotira sun pici mangarsa. Yektining sun arsa paring ajawu amarga saiki lagi ana onaring jagat. Dadi onaring jagat tegese akeh para ratu ingkang lagi padha kasmaran. Akeh ratu ingkang lagi padha gandrung. Ora mung ratu wae senajan para muda, para pinisepuh uga akeh. Engkang kanggo sekarlati. Para jal mengkang lagi padha kasmaran. Iku Narendra saka ing praja Tasikwedi ingkang sejuluk Ratu Ayu Kusuma Dewi Windu Bulan. Apa sira uga wis ngerteni kaki Prabu? Wailah jalah. Kanjeng Ibu ingkang mekaten menika senajan putra paduka kula ugi sampun nampi pawartos. Katakan dan Narendra samya kasmaran kalian Ratu Ayu Dewi Windu Wulan. Ingkang werta ugi kula mangertosi wanuja sulistya wanuja endah ing warna Kanjeng Ibu. Parandene putra paduka kula mboten sengsem, mboten tumut kasmaran. Mboten tumut kedanan Kanjeng Ibu. Wilah Kanjeng Ibu. Mandar engkang badhe kula aturaken mbok menawi andhatosaken kagiyating penggalih paduka Kanjeng Ibu. Lho kepriye engkang tadi pinemu kaki Prabu dono ninggih? Engkang dados raos menggah siang pantaring ratri putra paduka kula. Senajan tonggang putra kula sampun kondang kauntar metepat primanca negari dinten ingkang mboten mangertosi. Prabu Nilosrani Ratu Titi Sing Dewa. Sinten ingkang mboten mangertosi menawi kula Titi Sing Dewa sedaya sampun mangertosi. Sinten ingkang mboten mangertosi menawi ingkang putra kula sanes putranipun Kanjeng Ibu sedaya sampun mangertosi kula putra Kanjeng Ibu. Ingkang makaten menika ngantos kondang kalau kok kula ratu-ratu ning ratu. Kula ratu ingkang sinembah dening para ratu. Katetik sugih dunya brana kadibyan kaluwargan kasentikan kula sampun bapak. Raga kula tinatah mendhat dinar mentar Kanjeng Ibu sinten ingkang mboten adil kalian kula. Dunya brana kula taker gedong takrata balian inten jemerut brima ingkang sak gandul-gandul agengipun. Kanjeng Ibu parandene kula dereng andar beraos. Marem kula dereng andar beraos sengsem. Kula dereng andar beraos mukti wibawa nyakrawati mbau dendo Kanjeng Ibu. Putra paduka kula dereng kelampan gadah garwa putri ngastina, wragil ngastina ingkang nama Kasumaring Ayu Dewi. Lesmawati Kanjeng Ibu menika. Kulo kasmaran neng buten kasmaran kalau Windu Wulan, kulo kasmaran kalau Windu Wulan buten Kanjeng Ibu, kulo kasmaran kalau Lesmawati.

0: putrong Astina. Yugane putuku Joko Pitono Silesmanawati kuwi lak ya klebu mokal kowe. Lho nanging mengko dhisik aja kesusune rasane.
1: Enggang kados pundi Kanjeng Ibu?
0: Lho ora ngerti windu wulan pi sapa. Kon ngerteni yo.

0: saka ing kaindran. Ngecuan tata diratun ing projo tasik wedi ing mongko iku widodari. Ingkang pinito yang gondol wakil ning prang baroto yudho doyo binangun. Mengkono kuwi menawa siro nganti keri ora bisa duwe garwa windulan. Keluhuranmu bakal kalate ning ratu-ratu saka manca.
1: Waduh Kanjeng Ibu. Windulan menika widodari saking kaindran ingkang dipun paringi kenugrahan dening dewa kinen gondol wahyu ning prang Barata Yudha Jaya Binangun. Welah Kanjeng Ibu. Ingkang saged garwa klan Windulan kados pundi?
0: Ingkang bisa garwa Windulan iki ngene tak ngerteni.
1: Ingkang diwastani prang Barata Yudha Jaya Binangun iku peperangan ning darah Barata. Darah Barata kirang golongan kaki Prabu ingkang saperangan Pandhawa ingkang saperangan Kurawa. Barata Yudha Jaya Binangun ke peperangan ing Pandhawa lan Kurawa rebut bumi tetrukane Palasara ya kuwi bumi Ngasina. Mulane mbok menawa bakal ngancik ing kalawanci wahyuning Barata Yudha Jaya Binangun wis tumiba mung kari sapa sing bakal ketiban. Awet sapa ingkang bisa nggarwa Windulan iku ateges kedunungan wahyuning Barata Yudha Jaya Binangun. Yen muda bisa dadi senopati ngalogo tegese bisa dadi menggalane ngayuda bisa ngrampungi gawe. Yen kesepuhan bisa dadi botoking prang Barata Yudha ingkang dijagoni bisa ngguling ngayuda. Sengkang mengkono kuwi senajan ora ana gegayutane kowe lan peperangan Barata Yudha nanging wajib kedunungan. Awet mengko yen kowe kedunungan wahyuning Barata Yudha tegese bisa nggarwa Windulan, kowe mesti bakal sinembah dening Pandhawa, sinembah dening Asina. Ya yektine bisa dadi ratuning ratu kaki Prabu Nilasrani.
2: Wae.
1: Kanjeng Ibu parantene putra Paduka kula mboten kepencut Kanjeng Ibu. Di Ayu Sulistya pinunjul ingkang putra kula mboten kepencut ngejawi aming putri Ngastina Lesmanawati Kanjeng Ibu. Kanthi sanget Ibu sampun menggalihaken kula gandrung kalan Windulan dinten sak mangke kula nyuwun pangayoman Kanjeng Ibu. Kados pundi akal daya Kanjeng Ibu murih ingkang putra kula saged jawab kalian Lesmanawati Kanjeng Ibu.

Kocap kacarita nalika samono sinegeg. Prabu Baladewa kondur saking praja tasik wedi. Atur palapuran katampi dening nata ngasina Prabu Sudana tinresi Kumbayana. Bebono ingkang dwi prakawis gamelalokananta kembar mayang Pandhawa. Resi Kumbayana gegancangan miyos saking panangkilan nyuwun pamit badhe ngupati gamelan Lokananta. Kusuna Resi Kumbayana nitik kuda kendhaling kuda kinotak. Kuda mbandang andhep aning wana pasetran Gandamayit. Cedhak saking kuda Resi Kumbayana minggeng anangkilan kraton pasetran Gandamayit.

Engkang wayah kula kumbayon engkang marasaan mboten tinimbalan. Kersa maringi kanugrahan nebihaken saking sesiku Kanjeng Eyang. Opet kumbayono. Engkang sayekti agawe cingaking para punggawa. Kraton Pasetran Gondomayit pisanmu ingkang agawe kagiyating ati.

0: kumbayono, kumbayono. Oh, dadi pisanmu kaya ngono kowe ingkang lagi kok suwun. Dadi kowe kepengin garwa windu wulan muri bisa kedunungan wahyu ning Baratayuda Jaya Binangun.
1: Inggih, inggih.
0: Nanging ndak ngerti niki kang sejatine yo. Yen windu wulan kuwi widodari kang Ejwanta yo bener ingkang dadi pangertenmu. Iku nggondo lakyu ning perang Baratayuda Jaya Binangun. Nanging windu wulan kuwi ora bisa dadi jodhone sapa wae ngejaba mung Kakang Semar tak ngerteni. Windu wulan kuwi kudu dadi jodhone Kakang Semar. Yen dudu Kakang Semar ki ora bisa, ora bisa, ora bisa. Ora bisa golek Gamlalokananta. Awit Gamlalokananta sing kedunungan ingkang ana ki ning kayangan Papar Jawarna. Pengayunaning diwaning Triluka sapa sing bisa nyuwun ora ana. Ing njaba pune yang ki bisa. Lah yen Kumbayana kepengin kedunungan windu lan golek Bebana rong rupa kuwi nyata angel Kumbayana angel. Ana tetembungan ada lintang sinawat binalang kayu akeh ora pikantuk tenimbang entuk Kumbayana ngertenono jonjok ngombro-mbro angkara kowe. Tujuh manah kula kados

Kantil buntute kiso. Kanjeng yang menawi cedong kang mekaten menika yekta sandadosaken genging prihatosipun ingkang wayah kula yang menawi mboten saged pikantuk bebono kula mboten saged anggara windu wulan alumung ingkang wayah kula mboten badhe mantuk wonten ing kraton Pasetran Gondomayit mriki Kanjeng Eyang. Basan badhe tinika jonggo kajuwek sumangga jojo mboten badhe langsung saking Pasetran Gondomayit gesang kula kangge menapa yang tobat-tobat Bumbayana kok duwe prasetya sing kaya ngono kuwi ya. Lanjut kepriye sing tadi panyuwunmu badhe kados pundi mboten kirang-kirang paduka yang saged ngiguh ngakal murih engkang wayah kula saged dhaup kalian windu wulan. Lah kok kaya ngono panyuwunmu ya. Parandene iku perkara gampang suwe mijet wae ngranti Kumbayana. Nanging kaya ngene wae ya. Gamelalokan antawit ingkang ana ing kengkayangan Paparjo Warna. Ingkang kagungan kuwi dewaning Triluka. Sapa wae ora bisa nyuwun ora bisa katampi. Ora bakal diparingake yen dudu pune yang uga ngejaba Kakang Semar. Sadurunge disuwun dening Kakang Semar yen pune yang swalewe dhisik mesti bakal diparingake. Nanging ngene ya Kumbayana. Pune yang bisa maringi gamlalokan ontolan bisa ngakal pendolimo dadi kembar mayang pangapit temantenmu. Nah apa Kumbayana bisa ngaturi sesule pamundutku Kumbayana? Ojo mundut menapa Kanjeng Eyang mundut menapa?

dandaning Sekar engkeng wayah kula sandika yang ora kaya ngono kumbah ya ningkang bakal kapundhut. Iki ngene ya. Pune yang sagah wae. Nanging yen kumbah ya ana bisa ngaturi pamundhut kinarya sesulih. Putu Mulesmanawati putrane Joko Pitana putuku. Apa bisa nyranani di temantenake lan putrane ingsun Pambayun Nilasrani iki? Yen Lesmanawati bisa dhaup lawan Nilasrani, gampang wae ingsun bakal ngigo murih. Kowe sing dadi temanten lawan Windu Wulan. Kepiye kumbayana kepiye?

Ingkang mekaten Sandika, Sandika, Sandika sepinten awratipun. Menawi Lesmanawati menika putu kula putra Ngastina gampil, gampil menika kula sagah kula Sandika yang Sandika yang. Lah yen kaya ngono kuwi njuk gampang. Etang-etungane ya wis aja kesuwen wae kumbayon. Wis kowe enggal kondura marang kraton Ngastina. Diderekake dening putraku Nila Sani. Inggih, inggih. Ajeng kados pundi satrasipun? Nila Sani atur nemring putuku Prabu Suyudana supaya didhawuhake lawan Lesmanawati. Liya dina ingsun bakal rawuh ning kraton Ngastina gamelan Lokananta bakal ndaparingake marang kowe. Inggih, ngesto akna dawuh. Kenging manah kula kula aturaken asping manah kula kados sinaming tirta merta Kanjeng Eyang. Wis to Nila Sani, nuwun kula katimbalan Kanjeng Ibu. Nderek lawan paman Kumbayana. Diaturake marang putuku Prabu Sudana muri kowe dadi temanten lawan Lesmanawati. Inggih. Kenging panuwun kula Kanjeng Ibu matur sewun mbah nuwun Kanjeng Ibu. Monggo paman menika kula nderekaken kula badhe nderek sawang kraton Ngastina. Monggo. Inggih nyuwun tambahing

nemplak kaya kapuk dihusoni. Wulu pakulitane wanara wanara seta. Wanara kethek seta putih. Jejuluk Anoman ya Raden Senggono. Pendhiting pertapan Gunung Kendali Sodo. Gunung Kendali Sodo gunung kang gawat keliwat-liwat wingit kepati-pati tandane. Ana manuk mabur ngungkuli Gunung Kendali Sodo tiba keseng dadi awu. Mega ngungkuli miak nganan ngering kuwung ngungkuli mangkelung. Gunung Kendali Sodo gunung kang wingit. Gunung Gundul lire Gunung Gundul datan ana tetuwane.

0: ing Gendelsa dugi kena prabawanipun sang begawan Anoman Kapiworo. Nalika samono sang begawan miyos lenggah ning samadyaning Tarupatra Bakan ngepuk-epuk bathuk tebah-tebah jojo tampel-tampel entis. Sang begawan Anoman Kapiworo tansah menggaliaken Kilura Semar ingkang lagi gandrung kasmaran mring Narendra Tasgedi Kesuma Ratu Windu Wulan.
1: Wah, Kakang Semar, Kakang Semar.
0: Wiwit kunjung nganti temekan ing gelung aku nembe ngalami Kakang Semar lagi gandrung wanita. Dadi gegering jagad.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Moon. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya Masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya udah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop, terima kasih produk Denatur, terima kasih sekali. Penyakit saya sudah sembuh berkat Habutop. Terima kasih, sekian dan terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
3: 98.4 Stara FM Kebumen. Terima kasih Anda masih bersama kami. 98.4 Stara FM Kebumen selalu setia menemani Anda.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT3 RW 11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian, ada perubahan loh, penglihatannya jadi jelas dan tidak buram lagi. Ayo buat teman-teman semua atau saudara-saudara yang punya keluhan seperti suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4, Stara FM, Kebumen.

0: Cek. Bubut awaknya seki medun ya.
1: Cekulah seket wudu kilo.
0: Lah, orang percaya.
1: Orang percaya?
0: Jajal ditimbang, ke timbangannya.
1: Iya. Dan kurang sekang seket wudu kilo ya. Bisa-bisanya kono ngerti.
0: Barang keton kok. Weh, sing nang driji ini. Ali-ali watu aki ke pindah mari ngendi.
1: Oh iya. Ali-ali watu aki ke tek obral. Mata kucing, kecubung, junjung derajat, topas, payu, 200. Rawatus ibu, iya. Duitnya yang satu sekat ibu, gue tuku habu top. Kelingan.
0: Dan yang gue tuku habu top.
1: Iyalah. Tak pikir-pikir, kesehatan penting gue awak kok. Nek awak sehat, gue ngapa-ngapa ya kepenak. Apa maning pegawainku biasa angkat junjung. Ngoret, yang dunga-dunga, numpak kepit. Mulane awak bener-bener di rumah. Ora kelalen nginum habu top.
0: Aku jaluk lah.
1: Jaluk tuku.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Udah tengah malam loh ini, kok belum tidur sih? Ayah lembur lagi.
1: Iya, lagi banyak kerjaan ibu. Sebenarnya, mata udah gak kuat, sakit banget. Kayak mau keluar nih bola matanya bu. Mana kening mie sakit banget lagi.
0: Ya udah atuh ya, jangan dipaksain. Mata ayah kan udah mulai kelelahan di depan komputer terus. Kalau kelamaan nanti kena radiasi komputer juga. Oh ya, ditetesin dulu aja pakai Vimata cair ya. Terus minum nih Vitama kapsulnya.
1: Kayaknya rabun ayah juga makin parah nih bun. Ayah juga suka kelupaan minum Vitama. Udah lama juga gak minum.
0: Makanya minum Vitama itu harus rutin ya, biar khasiatnya juga terasa loh. Vitama kan solusi kesehatan mata, mau rabun, katarak, glukoma, dan sebagainya, insya Allah bisa diobati dengan Vitama.
1: Iya bun, mudah-mudahan rabunnya ayah membaik setelah kembali konsumsi rutin Vitama ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
5: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norman Hakim, atau lebih dikenal dengan Paman Haim. Alamat saya Desa Ampih, Bulus Pesantren. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan. Badan sakit-sakit, kalau mau tidur badan sakit, bangun tidur pun sakit. Setelah saya mendengarkan radio dan iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Badan terasa ringan tanpa beban. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagirso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pagirso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pagirso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen. Terima kasih Anda masih bersama kami. 98.4 Stara FM Kebumen selalu setia menemani Anda.
4: Mungkin saya ditambahi hehehaha. Suwe-suwe nek diterusno iso buka titik.
5: Genteng.
4: Nah, iki penting, iki jangan dianggap sepele. Anak didekap dalam gendongan, ini biar dekat dengan jantung dan hatinya, menyatu jiwanya, membentuk karakternya. Mulane anak biyen niku karaktere apik-apik, akhlake apik-apik. Nah, ibu sekarang tidak mau gendong anak, anak bayi disuruh nggak geledekan. Esok sore disuruh nggak geledekan karo guguk guguk guguk guguk guguk. Lo nanti kalau lagi di rumah juga gelem gendong kok ibu sekarang. Digawe ke ayunan nih lo. Anaknya diayun kayak dul. Kalau ini anaknya bantul, ibunya tiktokan. Wonten apa mboten? Oh no, aku ngerti iki saiki wonge nek lungguh sikile selonjor wonge. Klambine ireng. Mangkane anake kaya ngono kuwi karaktere. Kalang sama pitik, mama pitik, anak diajari nyari makan, diajari menghadapi tantangan kehidupan. Iku oleh ngulangi golek mangan kae. Lek ana panganan ketok jagung apa ketok gabah kae anake diundangi kabeh. Anake do moro kabeh. Akhirnya terus diajari cucuk cucuk cucuk cucuk enggak ditelan itu. dicucuk dilepeh, dicucuk dilepeh, ngajari anak gini loh nak caranya makan, cuk gitu. Anaknya bisa makan sampai anaknya bisa nyari makan sendiri, bisa hidup mandiri, sanggup menghadapi tantangan kehidupan. Begitu anaknya udah gede, gak dimong terus, diteladungi, dipecoi, pendeli, suruh pergi, sana pergi. Kamu sudah dewasa, kamu sudah bisa mandiri, kamu sudah bisa menghadapi tantangan kehidupan, kamu sudah bisa cari makan, pergi sana kamu. Hebat anak sing lanang gagah dadi jago, anak sing wedok hebat dadi babon. Mama pitik sukses didik anak-anaknya tanpa ngerepoti mbae. Mulane ora ono mbah pitik momong putu. Ndak ada mbah pitik momong putu. Lah nek mbah Sukorejo kalah karo pitik. Mbah, orang tua itu waktunya istirahat, mbah-mbah. Waktunya memperbanyak ibadah sebagai bekal menghadap Allah. Malah di pulau soro, momong putu. Ya ming siji, kadang nganti limo. Wong tua kok oon. Lo gara-gara putu, arep jamaah ora iso gara-gara diganduli. Arep budal ngaji ora sido, alasane direpoti. Arep sedekah ya ora sida, alasane nggo nyangoni tuwek on. Nyapa urip kok diloro-loro to, Mbah? Hoi. Pengumuman simbah-simbah sing dititipi putu balekke. Selama masih ada ayah sama ibunya, putu dimong simbah ora bakal hebat. Mbah itu tidak didesain untuk mendidik cucu, tapi didesain untuk mendidik ayah sama ibunya cucu. Mbah nang putu niku mboten didik, namung ngemong. Targetnya cuma telu, sing penting putune meneng, anteng, seneng. Makanya enggak dididik, cuma dimong. Jujur, saya ini misalnya nanti udah jadi mbah, sekarang belum. Misalnya nanti jadi mbah, kok dititipi cucu sama anak saya, lah nek sak jam rong jam ditinggal rapat apa ditinggal nang pasar, oke saya mau. Tapi nek dibiyuki, "Mbah, titip putune dimong nggih." Tak jawab anakku, "Sorry, Bro." Lah tugasku didik kamu, anakmu tanggung jawabmu. Ngapain kamu kasihkan ke aku? Moh. Anakku bantah, "Berarti mbah orang sayang putu." "Oh, sayang banget aku nyang putuku. Aku luwe seneng nyawang putuku saiki timbang nyawang rupamu." Wis blenger. Ya justru karena aku sayang karo putu, mulane aku mau ngomong. Mergo nek tak omong gak bakal sukses. Aku ingin putuku dadi wong sing sukses. Nomor loro le, aku moh lek awakmu ki mlebu neraka gara-gara ora tanggung jawab karo anak. Mongen dhewe kono. Ngono, aku pengen merdeka kok. Ngono. Halo. Halo. Lah wis to. Lah sekarang berikutnya pun rumusan sederhana kalau pengen regenerasi itu sukses. Ini aku gawe kata-kata ngene iki yo angel ngrangkaine. Murah ya kowe munggao ceramao. Pengen dibatek uang larang murahnya tergantung kualitas. Rupa yang gawa rego. Gini, rumusannya gini. Kalau anak manusia berasal dari benih yang tidak bervaritas, karena bapak dan ibunya tidak jelas, orang-orang yang tidak menjunjung tinggi moralitas, apalagi anak itu produk dari pergaulan bebas, ketika mengandung ibunya tidak ikhlas, setelah lahir tidak diberi ASI secara tuntas, dan anak itu tidak dididik oleh ibu yang cerdas, hidupnya di lingkungan yang keras tapi tidak tegas, apalagi dekat dengan dengan miras, karena orang tuanya mampu, anak hanya digelontor dengan fasilitas tanpa batas, tidak dididik secara realitas, tidak dimasukkan ke lembaga pendidikan yang pas dan berkualitas. Kalau sudah memasuki usia pubertas, jika dilepas ke alam bebas, kalau anaknya pasif biasanya jadi pemalas, kalau anaknya agresif biasanya jadi beringas, ganas, terlibat kriminalitas, dan jadi pengganggu kamtibmas. Menyusun kata-kata ini ki angel ora gampang. Mulane yo. Saking angelnya kon baleni meneh wis ora iso aku. Loh. Ngerangkai ini wih loh sing angel, terangkai dan bermakna. Bila nek sekedar gaya susunan model kaya ngono ku sih gampang, tapi ada korelasinya apa enggak? Ngono lho, mikire sing suwe, mulane yo angel. Wes tak urut ringkes-ringkes ae. Aku tadi dibisiki karo Kiai Riza iki, "Abah, waktunya ceramah 20 menit saja." Takoki iki wong ngene kene iki. Rumangsamu apa aku dibisiki mau? "Abah, nanti ceramahnya enggak usah lama-lama, 20 menit saja." Aku yo, "Nggih, ngono." Ya malah seneng toh, aku kesel kok. Matur suwun, kok nek kurang suwe ben terus kiai kiyaine dhewe. Kalau anak manusia berasal dari benih yang tidak bervaritas, berarti bibitnya tidak unggul, bibit elek. Kalau orang dulu itu betul-betul dicari babat, bibit, bobot, bebet, betul-betul diurus kalau orang dulu. Makanya milih menantu kalau zaman dulu itu diurus. Ngajine nyangdi, sing mulang kiai sapa, wis khatam kitab piro, akhlake piye, keluargane piye, ngono biyen. Saiki ora, omahe piye, nyambut gawene nondi, kendaraane apa, bayarane piro. Sukorejo dilawan. Bibitnya tidak bervaritas, bibitnya enggak unggul. Halo? Ketika kalau anak manusia berasal dari benih yang tidak bervaritas, karena bapak ibunya tidak jelas, agamanya tidak jelas, imannya tidak jelas, akhlaknya tidak jelas, takwanya tidak jelas, orang-orang yang tidak menjunjung tinggi moralitas, apalagi anak itu produk dari pergaulan bebas, misalnya anak hasil dari pemilu, perkawinan hamil dahulu. Corok ini ya tengkek biri mateng dikek rabi. Nah, corong gen kula married by accident. Yo. Waktu mengandung ibunya tidak ikhlas. Anak-anak dulu itu akhlaknya bagus-bagus. Lek pinternya mungkin pinter anak sekarang, tapi akhlaknya jauh. Bagus-bagus diantara sebabnya, ya ibu zaman dulu itu kalau mengandung ikhlas-ikhlas. Ibu zaman sekarang itu mengandung ora pati ikhlas. Dulu ada ibu udah punya anak 7. Lho kok hamil lagi, aku seneng. Alhamdulillah kok saya iso. Seneng. Kondo bapaknya, aku kok iso rapreyo ya bapaknya. Ketok ae ana isine meneh kok bapake. Wong sing lanang ya suweneng. Bojoku pinter ampe didudul bokonge ngono. Anak masih di kandungan, ibunya seneng, bapaknya seneng, kehadirannya disambut dengan bahagia. Ibune ridho, bapake ridho. Alamat ini anak sambung dengan ridho Allah. Ridho Allah fi ridhol walidain. Nah ibunya ridho, bapaknya ridho, Allah ridho. Ibunya cinta, bapaknya cinta, Allah cinta. Anak masih di alam rahim, anak masih di kandungan, udah sambung dengan ridho Allah. Mulanya akhlaknya api-api. Nah, ibu sekarang itu baru punya anak 2. Ya, ngerasa perutnya kok gak enak, periksa ke dokter. Setelah di lab diperiksa, dibilangi sama dokter, "Gak apa-apa kok mbak, selamat ya, positif hamil." Menunggu gak guyu. malah kaget, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah, saya kok bisa hamil, Pak Dokter? Dokternya kayak yo bingung. Nyombong lo nyapa wae karo bojomu kok malah teko aku. Loh, kan saya sudah minum pil, Pak Dokter. Kok masih hamil? Dijelasne karo dokter, ya, Mbak, mungkin ngurutnya salah, Mbak, minum. Harusnya ke kanan diurut ngiwo. Yo kebrotolan, Mbak. Ngono ku sedih no. Ya Allah, salah meneh. Pulang itu takut mau ngomong sama suami. Daripada konangan ya, Mas, aku harap ngomong sama nojo nesu ya, Mas. Nyapa? Tenan ya sama nojo nesu. Nyapa nyapa? Aku meteng maneh. Kok iso meteng lho sing lanang yo ngono. Yo nek wong liya kaget pantes. Nek wong dhek sing petingkringan kok kaget. Kok iso meteng? Lepilmu gak ngombe wae. Ya wis Mas, tapi lek ku ngurut salah, sakjane nengen tak urut ngiwa Mas. Sing lanang tambah nesu goblok. Ndadi ngono ora iso. Kehadirannya seakan-akan tidak diharapkan. Ibunya enggak seneng, bapaknya enggak seneng. Lho anak masih di kandungan iki ora disenengi wong tua. Alamat ora iso sambung karo ridane Gusti. Siji Bu eling-eling. Nek hamil sing ikhlas, ngono ane ikhlas kok. Gak usah takon apane iki le. Halo. Dah, kemudian setelah lahir, rungokne sik to sayang. Tidak diberi ASI secara tuntas sesuai petunjuk Al-Qur'an. Haulaini kamilaini wa fisaluhu fi amaini. Ngono pemberian ASI eksklusif 2 tahun sempurna. Ibu zaman dulu itu kalau ngasih ASI ke bayinya itu tuntas 2 tahun. Bayi-bayi dulu, anak-anak dulu itu kalau ya wis kuwi kaya lambene kuwi sapa jenenge to? Sapa jenenge? Mak Sri. Mementil jarine Mak Sri. 2 tahun. Lho, bocah biyen ki nganti kan kelas 4, kelas 5 iki kadang jeh mentil. Nganti kelas 6 iki lho kadang jeh mentil bocah biyen. Lha iki seno panggung iki sampe saiki malah. Lah ibunya mau kok. Makane akhlaknya anak zaman biyen ki apik-apik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu sekarang kadang cuma 2 bulan 3 bulan aja mau ngasih ASI ke bayinya, setelah itu udah enggak mau. Nah ya sekarang banyak ibu-ibu yang ikut program sapinisasi. Boleh, bukan gak boleh kalau sifatnya membantu. Yang paling utama tetap ASI. Jangan hanya dikasih susu buatan itu tok. Makanya sampai di Quran aja dibahas. Dalam fikih ono hukum rodok, saudara sesusuan. Artinya kalau ibunya udur berhalangan gak bisa menyusui, disusukan ke orang lain, bukan disusukan ke sapi lain. Understand? Ya Allah. Gini loh kalau diurut. Woi. Susu sapi itu ya untuk membesarkan pedet. Susu kambing untuk membesarkan cempe. Susu kebo untuk membesarkan gudel. Susu ibu untuk membesarkan bayi bapak. Astagfirullahaladzim. Diulang. Susu sapi untuk membesarkan pet. Susu kambing untuk membesarkan cem. Susu kerbau untuk membesarkan gut. Susu ibu untuk membesarkan bayi. Lah sekarang banyak bayi yang tidak dibesarkan dengan susu ibu, tapi dibesarkan dengan unsur pembesar pedet.
6: Dia tumbuh bukan dalam bahasa ibu, tapi tumbuh dalam dekapan lembu. Mergo disusoni sapi, mulo gedene dadi anak ya anak uang tapi nyusu. Lihat karakternya, ya kaya pedet kelakuan. Suruh sekolah malah ibu itu selenti. Suruh ngaji bapak itu disundangi, pedet. Liko ning toko ngarepe omahe. Apa persis? Matur suwun. Wis ngono kuwi. Dah, 2 tahun Bu aturane Bu. Penting memberikan ASI secara eksklusif karena itu pembentukan karakter. Berikutnya, tidak dididik oleh ibu yang cerdas. Perhatikan, tidak dididik oleh ibu yang cerdas. Pendidik anak itu bukan bapak, tapi ibu. Bapak itu cuma panitia. Duh, sorry Pak, kita sama-sama laki-laki, kita harus fair. Kita harus jujur, kalau soal anak, bapak nggak ada apa-apanya. Karena memang laki-laki dengan perempuan, kalau udah sama-sama punya anak, itu karakternya beda. Perempuan, kalau udah punya anak, itu lebih kuat nalurinya sebagai ibu daripada sebagai istri. Beda dengan laki-laki, kalau udah punya anak, lebih kuat nalurinya sebagai suami daripada sebagai bapak. Ini nek gak dijelasin, mesti ora paham. Soalnya mungkin ini terkenal ayu-ayu, tapi... Alhamdulillah ngaku dhewe lho ya. Ora aku sing ngarani, sampean dhewe sing ngakoni kok. Wong kene iki jan ayu-ayu tapi para on sekalian yang saya hormati. Sorry ya, itu bahasa akrab saya. Saya di mana-mana bahasanya kayak gitu. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa saya dengan jenengan itu sebenarnya sama. Makanya saya pakai bahasa itu biar akrab. Saya itu orangnya enggak bisa jauh dari kamu. Bener, aku gak bisa jauh dari kamu. Dari dulu. Love you semuanya, love you. Dah gini. Iya. Dah, dengerin sayang, dengerin gini. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad. Perempuan kalau udah punya anak itu lebih kuat nalurinya.

daripada profesinya sebagai istri, maka perempuan lebih mementingkan anak daripada suami. Betul, Bu? Wong wedok iki lek duwe anak cilik ngono, penting anak timbang bapake. Mulane bapak-bapak harus ngerti itu. Ibu kalau lagi asyik dengan anaknya, itu dia sedang menikmati profesinya sebagai ibu. Jangan coba-coba diganggu, Pak. Mbok duduli bokonge iso disawat gulek-gulek sampean. Dikabruk, dikabruk. Halo? Duh. Karena perempuan sekali lagi dia lebih kuat nalurinya sebagai ibu daripada sebagai istri, makanya lebih mementingkan anaknya ketimbang suaminya. Beda dengan laki-laki. Laki-laki kalau punya anak lebih kuat nalurinya sebagai suami daripada sebagai bapak. Mulane rapati ngurusi anak, malah ngriwuki makne. Halo? Bukti perempuan ditinggal mati suami, punya anak kecil-kecil tiga. Sing dipikirne sapa? Anak, ngrumat anak, gedekke anak, didik anak. Laki-laki ditinggal mati istri, duwe anak cilik-cilik telu. Sing dipikirke apa? Ora mikiri anake dhewe, malah mikiri anake tanggane kok. Wis ngono kuwi wong lanang, makanya saya itu dari dulu enggak pernah tertarik sama laki-laki. Sehingga urusan anak itu masya Allah jauh wong lanang karo wong wedok, nggak ada apa-apanya, semuanya ibu, pendidik anak itu ibu, laki-laki nggak ada apa-apanya. Betul, rungokno pak, anak kecil lagi sakit bapak bisa apa coba? Ibu telatene masya Allah, digendong mulai isu tekan tengah wengi yo kuat. Saya lagi nampak sholat tok mbane telaten anak mama sakit ya sayang karo dipuk-puk bokonge anak mama sakit, anak bagus, anak ganteng, padahal anak wireng korengen, anak bagus. Coba bapak surung gendong anake yang lagi sakit gak rewel sisan. Saya 5 menit anake keren jalan nih. Orang meneng tak banting bisan. Urusan apapun ini. Rungone to, apa wae. Dicekel wong lanang karo dicekel wong wedok, luwe urip nek dicekel wong wedok. Mau dicekel wong lanang mati no cekel wong wedok iso urip kok. Kok iso apa kuwi iki lho. Mulane kadang lek ngomong yo gaya wong wedok ala ngono wae kok mati kene tak cekele engko ora urip ngono. Astagfirullahalazim. Kompor iki lho kompor. Di wong lanang yo ora iso kok nguripke. Wong wedok lak pinter. Wong wedok iso nguripke sing mati kok. Astagfirullahalazim. Wis sembuh sakarepmu, pikiranmu sakarepmu. Tekan ngendi wae kok ya. Hebat, makanya perempuan itu imadul bilad. Wanita itu tiang negara. Kalau laki-laki kan cuma tiang jaler. Bilangnya kok Allahumma sholli ala Muhammad. Maka pendidik anak bukan bapak tapi ibu. Maka kalau pengen punya anak yang hebat, ukurannya bukan bapak tapi ibu. Pengumuman, kalau pengen punya anak yang hebat, anak-anak kita membutuhkan 3 ibu dan cukup 1 bapak saja. Loh, karena pendidik anak itu bukan bapak, 1 aja udah cukup. Kalau pengen anak-anaknya hebat, anak-anak kita membutuhkan 3 ibu dan cukup 1 bapak saja. Sorry bu, saya gak ngawur. Ini ada dasarnya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa di dunia ini yang paling wajib aku hormati? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu.
Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Berapa? Berapa? Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. Berapa? Bapaknya berapa? Ibunya berapa? Jadi kalau bapaknya satu, ibunya? Loh. Ibu-ibu ini bisa hitung-hitung apa enggak ya? Coba dengerin. Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Berapa? Tiga. Abuka, bapakmu. Berapa? Bapaknya berapa? Ibunya berapa? Jadi kalau bapaknya satu, ibunya? Para edan-edan sekalian. Udah gede-gede gak bisa berhitung. Dabo, jangan marah dulu sama saya. Saya bilangnya kan tiga ibu, bukan tiga istri. Yang dimaksud tiga ibu itu, satu ibu kandung, dua ibu susu, tiga ibu guru. Kalau pengen punya anak yang hebat, anak-anak kita membutuhkan ibu kandung yang mengandung dengan ikhlas, ibu susu yang menyusui secara tuntas, ibu guru yang mendidik dengan cerdas di usia emas agar anak berprestasi dan berkualitas. Oh. Nggawe kata-kata ngene iki

0: Halo. Ya Allah, gak nyaut toh. Nih, Rasulullah itu juga punya 3 ibu. Terpisah. Semuanya manusia. Ada ibu kandung, ada ibu susu, ada ibu guru. Saya ulang. Rasulullah punya 3 ibu juga. Ada ibu kandung, ada ibu susu, ada ibu guru. Ibunya 3. Ibu kandungnya Sayyidah Aminah, ibu susunya Halimatus Sa'diyah, ibu gurunya Ummu Aiman, nama aslinya Barokah. Halo? Ya Allah, lagi rungok ke aku. Lah anak-anak sekarang ibunya juga 3, terpisah, tapi yang 2 bukan manusia. Ibu kandungnya Siti, ibu susunya Sapi, ibu gurunya Wifi. Ora betul ya ora laris. Ya Allah. Ya Allah ya Karim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Perempuan mampu kok, coba. Jadi ibu kandung perempuan mampu 9 bulan lebih. Berat. Bapak maaf, ngandung itu berat, Pak. Baru hamil muda aja udah sakitnya luar biasa. Muntah kering gak keluar apa-apanya. Ini takoni tanggane, nyapon dok kok muntah-muntah. Aku meteng. Sakit. Makin lama makin besar, makin besar, makin berat, makin berat. Orang kena diselehke. Ya umpama kena diselehke sing genah kaya. Repot masak selehke rampung centelke meneh kaya. Berat loh Pak, ini harus gede kayak game lumah ampek, game mering sesek, game mengkurep remek kayak Pak. Bapak gak mungkin kuat. Coba Bapak latihan meteng-metengan Pak. Wes ora usah gede-gede, jirigen taleke wetengmu. Ayo coba, kuat pirang menit sampean. Ini 9 bulan lebih Pak. Wong lanang gak mesake malah bahannya ditambahi. Lumangsane ora abot apa piye kok ya. Woi, ibu susu yang menyusui secara tuntas perempuan mampu 2 tahun. Ya Allah, Bapak gak mungkin mampu soalnya orang metu. Wong lanangin aja disedot nganggo desel ya orang metu. Ibu tenang ibu, sing ikhlas. Ibu menyusui anak itu pahalanya besar. Bikul 5 syotin mi atau hasanatin. Sak sesepan untuk ganjaran 100 bu. Saman ngemi iki serut 100 ganjaran. Serut-serut 200. Serut-serut 500. Serut-serut 700. Makane sampean lek ngemi iku sangu kalkulator. Kapan kerasa serut cetek. Serut-serut tek-tek. Serut-serut tek-tek. Ngale rampung totalan. Lha ya ping 40 gak ya untuk 10.000 wisan kuwi. Masya Allah, apa maneh anakmu nganti kuliah ora disapeh.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Ayo coba. Ya apik, Sri. Bon. Terus ibu guru yang mendidik dengan cerdas. Dah, setelah itu maaf. Dengerin tuh sayang. Karena orang tuanya mampu, anak digelontor dengan fasilitas tanpa batas, tidak dididik secara realitas. Pendidikan untuk anak yang benar itu pendidikan realitas, bukan pendidikan fasilitas. Banyak orang tua yang merasa kaya sehingga anaknya tidak dididik secara realitas tapi dicukupi dari semua fasilitas. Mbok paham po enggak jak ngomong ini? Dilanjut apa enggak ini? Enggak, saya enggak lama kok, paling 10 menit lagi udah. Habis itu ada bagi-bagi sarungnya enggak ini nanti? Ya udah enggak apa-apa, tolong perhatikan dulu sekarang. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, yang saya maksud

pendidikan realitas itu ya pendidikan nyata, pendidikan yang penuh dengan tempaan penderitaan. Pendidikan fasilitas itu pendidikan yang ngalem ke, ngenak-ngenak ke. Maka saya kasih gambaran aja biar mudah difahami. Halo, halo. Pendidikan anak yang benar itu pendidikan ayam kampung, bukan pendidikan ayam broiler. Sekarang banyak orang tua yang memperlakukan anak itu seperti ayam broiler. Itu pendidikan fasilitas. Ayam broiler itu kan dididik dengan fasilitas. Maaf. Woi. Diimunisasi. Rungono, ayam broiler itu kan diproteksi, diisolasi, diimunisasi, rangsuman makan minum tinggal konsumsi. Ya lemu-lemu cepet gede, resi-resi. Nek nonjero kandang. Coba ono angin kae kandange morat-marit kae. Delok ayam broiler kari delongap, delongap. Ambek tela, telo kae. Melaku itu buruan sakantane guling ra iso tangi. Tiba sithik suwiwine sengkleh. Gak kuat. Kenapa? Ya karena dia dididik dengan fasilitas. Anak itu kalau dididik dengan fasilitas, anak mama, metet anakmu. Ora tahu dididik soro babar pisan. Kanginan nih lo, mengi anakmu. Ono koncone waheng iso mencelat. Anak mama, tukaran karo kancane dibelani anake. Wong tua gendeng. Bener, itu gak mendidik itu. Kayak ayam broiler anakmu kok dadi ne. Ya lemu, ya gede, tapi delongap, delongop. Beda dengan ayam kampung, dididik secara realitas. Lihat, diumbar. Ini gak diumbar bebas. Kalau es menjelang maghrib, digolei, dikandangke. Ayam kampung, wih. Ambok tarung karo kancane ke jebret, jebret. Nanti bubrah geteh karo-karoan mendeles ayam kampung kok kodanan menter ini ngeratan tubruk sepeda ontel kali. Kecet kecet kiek kiek sepeda liwat ayam kampung tangi cerekal diuber sepeda bener. Maka saya sering istilahkan gini, kata kuncinya gini, jangan kau persulit hidup anakmu dengan membiasakannya hidup mudah. Membiasakan anak hidup mudah itu sama dengan mempersulit hidup anak kita sendiri. Orang tua sekarang itu punya naluri jahat. Cukup aku orang tuanya yang menderita, asal anak saya jangan menderita. Saya kerja keras untuk siapa kalau bukan untuk anak. Ini naluri jahat, itu tidak mendidik. Gak ada anak hebat dari fasilitas orang tua itu, gak ada. Halo? Loh, orang tua sekarang kan banyak yang punya naluri jahat kayak gitu. Cukup saya orang tuanya yang menderita. Anak saya jangan sampai menderita. Saya saja orang tuanya yang menderita. Wah, itu sama sekali gak mendidik itu. Anak gak bakal jadi hebat. Tolong perhatikan adik-adik. Gak ada anak hebat, gak ada orang sukses yang sejak kecil digelontor dengan fasilitas tanpa batas. Orang-orang sukses, orang-orang hebat itu semuanya berangkat dari pendidikan realitas. Rata-rata mengalami masa kecil, masa remaja yang penuh dengan penderitaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang, tidak ada orang hebat dari didikan fasilitas. Tidak ada ceritanya. Anak itu kalau semuanya difasilitasi sama orang tua, tidak mungkin bisa jadi anak hebat. Jangan berharap anak kita hebat. Jangan berharap anak kita sukses kalau kita tidak mau mendidiknya dengan realitas. Gini ya, maaf-maaf banget, enggak usah nyontokkan orang lain. Saya ini dididik dengan realitas, betul-betul realitas. Maaf banget. Belasan tahun saya hidup di pesantren. Ya, kayak pesantren sini.
Satu kamar di sini berapa puluh anak. Gak ada kasur, gak ada bantal. Turune wis geletak-geletak. Gak ada tikar. Tidur di emperan masjid, kodanan. Belasan tahun saya hidup seperti itu. Orang itu kalau terbiasa dengan penderitaan, suatu ketika dewasanya dia hidupnya kok menderita, ndak kaget. Wis kulino, wis terlatih. Suatu saat dia hidupnya mulia, terhormat, insya Allah gak bakal sombong. Karena dia bisa merasakan orang yang menderita, sebab dia punya pengalaman menderita. Saya ulang. Uang iku nek kulino loro, suatu saat ngalami urip loro, ora kaget wis kulino. Suatu saat ngalami urip enak, ora sombong. Dia bisa merasakan deritane wong loro. Understand? Tapi wong iku nek kulinane urip enak, dikulino, dimanja, dicukupi fasilitas. Ya nek uripe gedene enak wis ora masalah. Bareng uripe menderita gedene nyonyor. Ora ngira kuat. Oke. Saya belasan tahun saya di pesantren. Maaf. Pangananku iki ya wis kangkung, godhong kates. Ketemu iwak asin, tahu tempe, pesta wis anu. Mangan sego kadang wis gak ono lawuhe, lombok karo uyah rek ditutuli ono bendrang, wis seneng wis an ketemu bendrang kuwi. Belasan tahun. Makanya maaf, sekarang saya diundang ceramah kemana-mana atau misalnya namu ke rumah jenengan, aku disuguhi kangkung, bayem, godhong kates, terong, blendrang. Ora kaget, pangananku puluhan tahun. Tahes aku. Disuguhi sate, imbuh. Nambah. Loh. Soro ayo, enak ayo. Wis kulino soro kok. Ngono lho. Ayo coba wong sing kulinane panganane enak-enak tok cilik. Kayak kangkung, kembung. Kayak sambal terong, mencret. Iya apa ora? Gampang gering. Saya tidur

Kuna pos jaga kae. Ya iso wis kulino ket biyen ngono kuwi. Aku kon turu nang empere masjid, wis biasa kulino, transit ngene panitia, maaf rumahnya sederhana biasa. Biasa saya. Wis kulino aku urip model ngono ku. Dinepke hotel bintang 5, tanek. Engge. Lho kula niku saniki ngapunten-ngapunten. Kon numpak odong-odong, kon numpak apa ku jenenge tosa. Ya biasa wis aku wis kulino urip soro. Aku ceramah iku biyen ket mulai sepeda motor nyilih minjem. Kone entuk berkat dibagi loro. Demi Allah. Mulai sepeda motor minjem, jangan dikira terus moro-moro enak ngono. Ku perjuangane ndak karo-karuan. Sepeda motor minjem. Motor nyilih wong, maksudnya nyilih wong ya sak sing duwene tak jak ngeterne aku. Suwe-suwe iso alhamdulillah. Ngono kuwi. Lah saiki aku lihat ditumpake sepeda motor sing tekadek biasa. Kalau ke daerah-daerah yang memang akses jalan mobil enggak muat, ya numpak sepeda motor ya biasa, numpak perahu tekadek macet nang tengah kali. Gak iso maju, gak iso mundur perkara kabut. Biasa, biasa ditempa dengan penderitaan suwe ya, ning pondok suwe ya, belasan tahun kok. Ngono. Tumpake pesawat sing kelas bisnis apa first car kelas kae yo ngorok turuku. Ayo coba uang sing biasa dididik mulai cilik enak terus remajane mesti jadi remaja sing loyo gak mungkin tangguh dhewe uripe. No, dan itu juga saya terapkan untuk anak saya. Tahadusan binikmah ya, saya biar enggak dibilang ngerasani orang lain. Anak saya kan baru satu lulus SD tak pondok nih pondok lah, dan saya pilihkan pondok yang kamarnya itu segini, itu isinya 60 apa 70 anak. Yang penting ada tempat untuk kitab dan baju. Tadi lemari ini salon ini bagiannya dibagi loro, separuh pakaian separuh kitab. Tidurnya yang geletak-geletak geletak-geletak, sang genang-genai makan, ya sang genang-genai. Emang saya pilihkan pondok yang seperti itu, bukan berarti saya gak bisa bayar ke pondok yang satu kamar cuman diisi dua anak ber AC full fasilitas, insya Allah saya bisa, tapi saya gak mau. Kenapa? Lewong bapak embian soro kok anaknya pengen enak-enak, anakku ya balas dendam genah mene. Bapak embian soro kok anaknya kepenak genah men. Lah kalau kamu pengen sukses kamu harus mau soro. Sambet kan makame, ba makame gak ono lawuhe. Ya rasane koyo ngono kuwi. Gak ono rasane lek makem tahune yo tahune tawar gak ono rasane ngene. Aduse ngantri macam-macam koyo ngene. Iku rasane. Bapakmu ki biyen yo ngono kuwi. Saiki awakmu njaluk enak, genah men. Soro kamu enaknya nanti ikhtiarmu sendiri. Kalau kamu pengen hebat, ngono. Oh, kereng aku. Kenapa? Ya aku pengen anakku gak manja. Aku pengen anakku tangguh. Nah, orang tua sekarang kan menggaya. Anak ning pondok loro sithik ngonoe pengurusnya diwamu. Anak sampai kayak gini. Gak mau laporan ke orang tua, nanti kalau anakku mati gimana? Mati tenan anakmu. Halo? Loh. Lah bukan berarti terus saya mengongkon dia. Oh, lah ini artinya kan apa ya? Membentuk karakter agar menjadi tangguh gitu loh, Bu. Bukan berarti terus banyak ngono yang pondok disorok-sorokno nek perlu pitung dino ora usah dikei mangan. Ya ndak gitu, sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi harus ada namanya ciri khas pesantren itu, ada riadohnya kok. Ada nilai spiritualitasnya kok. Lah kalau digelontor dengan fasilitas tanpa batas, aku yakin enggak bakal bisa menjadi generasi yang hebat. Nilai barokahnya pasti akan berkurang. Mungkin pinter, oke. Tapi namanya al-hikmah wal barokahnya luntur. Es mbok paham mbok enggak diomongi ngene iki. Halo. Lah itu namanya waduh jam 12 wesan. Jam 8 gundulmu amoh ngono.
Gue lagi jam 8 jarene. Oh, serintil. Jam 8 jarene. Ya maaf, aku ngomong serintil itu soalnya ya kan aku wis akrab karo ndekne. Wis tau takai sarung, wis tau takai sangu barang ngono, sampai untune bogang kuwi lho. I love you serintil. Ya Allah ya Karim, masya Allah, masya Allah. Hey, kemudian tidak dimasukkan ke lembaga pendidikan yang pas dan berkualitas. Ini juga penting. Orang sekarang itu kadang ya gengsi. Kalau memilihkan pendidikan ke anak itu yang dipilihkan yang bonafit, yang berkelas, yang

0: iman dan takwa. Sorry, sing penting lembagane iki pokoknya terkenal. Terus lembagane kuwi dianggap bonafit. Lembagane kuwi bergengsi. Lulusane teko kono dadi wong pinter-pinter, banyak yang dadi pejabat. Laris berbondong-bondong. Semua pengen memasukkan anaknya ke situ karena dianggap lulusan situ berhasil-berhasil, sukses-sukses semua. Gak memperhatikan moral, gak memperhatikan iman dan takwa. Malah iki ono penyakit kronis di tengah masyarakat kita yang saya juga pengen membantu pengobatannya. Apa itu? Orang tua kita itu, orang tua itu kadang-kadang gini, kalau punya anak-anaknya pinter, hebat, berkualitas, berprestasi, peringkat apik, cerdas, sekolah kinang sekolah unggulan. Kalau anaknya biasa-biasa ya madrasah. Karena anaknya bodoh kayak nakal pisan, buang neng pesantren. Jadi pondok di sini bocah guaan, dianggap bengkel. Mulanya ya gudi keneng unu. Anyel tenan aku. Halo, halo. Astagfirullahaladzim. Bapak ibu, ini gimana ya? Pondok-pondok pesantren itu, maaf banget. Jadi ada semacam tekanan lepas dari permasalahan dan persoalan yang ada, gimana supaya orang tua itu takut memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Di framing macam-macam di media sosial yang dibesar-besarkan, ini ada upaya ya, sistematis. Saya tidak memeden-medeni. Sesama ulama dibentur-benturkan. Akhirnya aku nek kiai podo kiai beda pendapat nganti tukaran. Umat kan wis gak simpatik karo kiai. Alah kiai ora kena di not. Oh kiai ini yaudah tukaran. Loh nanti image masyarakat kan seperti itu. Jadi ada upaya kiai podo kiai didu. Aku nek kiai ini do tukaran. Umat wis gak simpati, gak geleman nang kiai. Kiai ra kono nggo conto. Terus masyarakat juga ditanamkan kebencian kepada pemerintah. Wih, namanya berita hoax, namanya provokasi, namanya sing elek-elek kuwi di framing terus secara masif. Akhirnya masyarakat iki ora seneng karo pemerintahan. Lho nek wis ngene iki, Indonesia gampang porak-poranda. Setiap mendekati awal tahun pelajaran masuk pondok pesantren, ada aja. Sehingga akhirnya banyak pondok pesantren yang ketika tahun pelajaran baru hanya mendapatkan santri sedikit, jauh menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Halo? Ya Allah, padahal mohon maaf banget, satu-satunya pendidikan karakter yang langsung sekaligus dididik iman takwanya, akhlaknya, ya di pondok pesantren. Zaman sekarang ini mirip zamannya Nabi Nuh alaihissalam yang waktu itu banjir. Semuanya tenggelam, semuanya mati. Yang selamat hanya orang-orang yang mau ikut naik perahunya Nabi Nuh. Sekarang banjir kemungkaran, banjir kedzaliman, banjir kenakalan. Mati akhlakul karimah jiwa manusia. Yang hidup, yang selamat, orang-orang yang mau ikut naik perahu, dan perahu penyelamat itu bernama pondok-pondok pesantren. Tapi jangan sembarangan pilih perahu. Perahunya harus kuat, perahunya harus tangguh, sehingga ketika ada gelombang, ketika ada badai, tetap kuat dan bisa melaju. Nah, kalau perahunya tidak kuat, kena gelombang, dia akan tenggelam. Bahasa Inggrisnya the kleleb and the nubleg. Ya artinya perahu yang kuat itu pondok-pondok pesantren yang benar-benar pondok pesantren yang punya sanad keilmuan nyambung ke hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus nahkodanya juga harus profesional, canggih dalam menahkodai perahu tadi. Kok perahunya kuat tapi nahkodai ecek-ecek. Yang guling perahunya sama saja. Maka yang didik dan mengasuh, membina pesantren itu harus betul-betul ulama. Yang ulama warasatul ambiya. Bukan kiai-kiaian, bukan kiai abal-abal, bukan ustadz abal-abal. ngajine cetho ning ndi ngajine mondoke ning ndi. Sanad ilmunya jelas, guru-gurunya jelas. Halo? Nah, yang rame di medsos, yang rame di framing, aku yakin sanad keilmuannya enggak jelas, guru-gurunya enggak jelas. Ya bukan kiai. Kalau kiai enggak seperti itu. Mohon maaf banget, karena ini acaranya memang seperempat abad Pondok Pesantren Darul Falah. Mudah-mudahan ke depan makin syiar, makin maslahah manfaah, dan makin barokah. Dah, jam 12 lewat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
1: Lanjut, Pak.
0: Lah ngono kok terusan. Ya udah, yang minta sarung, yang harusnya santri. Ada yang sudah hafal 30 juz? Oh, juz 30. Ah, ya. Wali santri. Boleh wali santri, boleh. Wali santri boleh, mana? Kok enggak ada, ya? Oh, ini anak kecil ini pengen maju, boleh sini kamu no. Ini no. Satu, yang lain anak gede enggak apa-apa kok. Anak tua juga boleh. Eh, enggak sebentar kamu sudah pernah duduk. Ini cewek ini, adik kecil ini. Adik-adik santri yang cantik-cantik ini enggak ada yang mau? Kamu kan udah pernah sama Abah. Udah pernah toh? Udah pernah dipanggil belum sama Abah? Bener. Kamu dada-dada sama siapa?
2: Temanku. Hah? Temanku.
0: Mana? Kasimik, Kasimik. Lagi kau lek kabeh anak ewong sak disok ini diunggahke kabeh iki. Dah duduk dulu, kalau enggak dipanggil sama Abah enggak boleh naik. Duduk. Duduk dulu, duduk. Ini tak panggil kok tadi. Dok. Eh, salam dulu sayang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kurang keras, diulang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa?
3: Zatia Kila Muntazah.
0: Panggilannya?
3: Hilya.
0: Hilya. Hilya, rumahnya mana?
3: Sumaroto.
0: Mana-mana?
3: Sumaroto.
0: Oh, Sumaroto itu sebelah Sumo Joglang-Joglang. Hilya sekolahnya di mana?
3: Darul Falah.
0: Loh, kamu sekolahnya di Darul Falah sini? Sekolah apa?
3: SD.
0: Kelas berapa?
3: 2.
0: Masa kamu sekecil itu masih udah kelas 2? Kamu mondok enggak di sini? Enggak. Sekolah aja di Darul Falah. Hah? Kalau ke sekolah berangkat sendiri apa diantar?
3: Diantar.
0: Siapa yang nganter?
3: Ibu.
0: Kamu kok maju yang nyuruh siapa? Kamu maju ke sini yang nyuruh siapa?
3: Tante.
0: Hah?
3: Tante.
0: Tante. Namanya siapa tantemu?
3: Tante Rara.
0: Tante Rara. Ibumu enggak nyuruh ibumu. Kamu kok mau disuruh sama tante?
3: Mau aja.
0: Disuruh apa?
3: Hafalan.
0: Hafalan apa?
3: Juz 30.
0: Juz 30. Abah maunya kan 30 juz. Tadi kamu enggak dengar kalau Abah minta yang 30 juz. Kamu emang sudah hafal juz 30?
3: Udah.
0: Semua. Bener? Mulai An-Naba sampai An-Nas. Pakai mic jangan sentak-sentuk. Mulai An-Naba sampai An-Nas kamu udah hafal semua. Terus selain juz 30, kamu hafal surat apa lagi?
3: Sekarang lagi ngafalin Al-Mulk.
0: Sekarang lagi ngafalin Al-Mulk, udah dapat berapa ayat?
3: 7.
0: Oh, baru dapat 7 ayat Al-Mulknya. Terus apa lagi yang dihafalin? Hah?
3: Udah.
0: Kamu cita-citanya nanti kalau udah gede pengen jadi apa?
3: Dosen.
0: Apa?
3: Dosen.
0: Dosen. Hilya, Hilya. Pakai mic kalau ditanya, dosen itu yang ngajar di TK itu ya?
3: kuliah.
0: Oh, yang ngajar di kuliah. Kamu gak pengen jadi dokter? Pengen jadi dosen? Kenapa kok gak milih jadi polisi, jadi dokter?
3: Apa-apa
0: kok? Pengennya jadi dosen? Mm-mm. Ini judes saya. Gak apa-apa. Coba sekarang Al-Mulk yang baru 7 ayat itu coba dibaca sama Hilya kayak apa?
3: Bismillah.
0: Ta'awud dulu saya.
3: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kamu keselak kok? Tak hitung lah udah 3 kali kamu keselak. Kenapa kok keselak terus?
3: Apa?
0: Minum dulu, oke? Biar enggak keselak. Itu apa punya ada jahe, ada degan. Ada itu, kamu minta yang mana?
3: Air putih aja.
0: Apa?
3: Putih aja.
0: Oh, air putih aja, ya udah. Mic-nya itu didekatkan ke itu, nih tak kasih air putih. Ini wae jenengan ojo wae sik ae. Yang nawari aku kok. Dah minum, awas nanti kalau keselak lagi. Bismillah. Dah lagi apa udah? Lagi apa udah?
3: Ya
0: jangan mengkerik gini, malah mengkerik. Ayo tak apa dulu, ayo.

0: ganti iwa sama iwa porik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wasama iwa toriko. Wama adara kamat toriko. Annajam musakib. Inkullu nafsin lamma alaiha hafid. Falyadzuril insanu mimma khuliqa.
0: Sekarang ganti wasama idatil buruj.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wasama idatil buruj. Wal yaumil maw'ud. Wasyahidin wa mashhud. Kutila ashabul ukhdud. An-nar zatil waqud.
0: Ya, sekarang doa mau makan.

0: Doa bangun tidur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana. Alhamdulillahilladzi qata'amana wa
0: sa'ana. Ayo, itu udah habis makan. Bangun tidur.

0: Nah, sekarang doa menghadapi ibu yang cerewet.
1: Enggak tahu.
0: Nggak harus tahu. Kamu suka dicerewet ibu enggak?
1: Suka.
0: Berarti ibumu suka marah sama kamu?
1: Uh-uh.
0: Biasanya pas ngapain ibu cerewet marah-marah itu? Kamu pas ngapain?
1: Biasanya ganggu kakak.
0: Ngapain kakakmu kamu ganggu?
1: Apa-apa.
0: Nah iya makanya. Gimana ibu biasanya marahnya?
1: Nggak hafal.
0: Oh nggak hafal. Ya udah. Terus kamu mau apa lagi? Itu aja. Hah? Ya wes. Ya udah turun habis itu udah. Hah?
1: Sarungnya.
0: Apa?
1: Sarungnya.
0: Loh kamu kan tadi enggak mau sarung. Kan kamu katanya mau baca juz 30.
1: Siapa enggak mau?
0: Loh, enggak tadi ngomongnya mau baca juz 30, enggak ada ngomong mau sarung, enggak ada kok tadi.
1: Mau toh?
0: Salahnya tadi enggak minta. Sekarang minta apa enggak?
1: Iya.
0: Terus sarungnya mau dikasihkan siapa? Dipakai sendiri apa dikasihkan siapa?
1: Kasih kakak aja.
0: Kakakmu cowok apa cewek?
1: Cewek.
0: Ya kan sama aja. Kakakmu udah besar. Kelas berapa sekarang?
1: SMA.
0: Oh kakakmu udah SMA. Ya udah tak kasih yang badai kalau dikasihkan kakakmu. Kakakmu cantik enggak?
1: Mm-mm.
0: Bener.
1: Mm-mm.
0: Cantik mana sama kamu?
1: Kakak.
0: Bener. Oh kamu sadar diri yo. Masa sih cantik kakakmu? Kamu aja udah cantik kayak gitu apalagi kakaknya. Bener.
1: Mm-mm.
0: Mm-mm. Namanya siapa kakaknya?
1: Siva Zaidatul
0: Hasna. Masya Allah namanya aja udah cantik apalagi orangnya. Sini sini sini. Nah ini kamu tak kasih sarung. Nanti kasihkan kakaknya. Ini sarungnya mangga yang mereknya Anza Series. Ada fotonya apa, lihat ini. Sarungnya sama kayak yang dipakai Abah ini. Ini sarung mangga yang Anza Series, badai. Fotonya Abah, lihat. Comel. Maksudnya cowok melas. Nah kan, sama kan badainya. Nah, warnanya pas. Kayak warnanya bajunya kamu lah, ya kan? Apa tahu sarungnya cap apa?
1: Mangga.
0: Mangga. Ayo coba kamu bisa kata-kata untuk sarung mangga dari Hilia. Ayo.
1: Sarung mangga, sarungnya apa aja? Gak pakai sarung mangga gak bahaya tak?
0: Bahayalah. Bahaya. Bahaya. Apalagi gak pakai sarung tambah bahaya. Ayo yang lain, yang lain kata-kata selain itu, ayo. Ayo, sarung mangga anti suwe, anti jebol, anti bedah. Ngono, ayo. Ayo. Ayo. Ayo kok. Sarung mangga.
1: Sarung mangga anti suwe, anti rusak, anti jebol.
0: Nah, wes. Ane awet yang pakai sarung mangga itu awet. Nah, ya udah. Udah. Kok apa kamu kok gini-gini apa? Hmm? Udah. Apa? Hah? Kok iso sangu ini? Enggak ada perjanjian kok minta sangunya pegang mike. Mungkin lo waktu ini lo jam setengah satu lo Hilia. Oh, sangu nih, gini. Ini kaya terpaksa aku gini. Ini kaya gara-gara tante nengunya seorang gendah. Bocah sama ini golene pekayaan. Sangu nih, udah. Tangannya, tangan kanan. Ya weh satu aja anak kecil lo. Sama-sama. Tak kasih dua ya, ini. Sama-sama. Yes. Udah pinter ya sekolahnya ngajinya. Rajin. Yang lain ada lagi enggak ya? Bentar. Itu kan udah pernah kamu.
2: Hah? Bener, belum pernah. Ya udah. Udah di sini aja, enggak usah naik. Sini aja, Nak. Ah, sini enggak usah naik, enggak apa-apa. Ayo. Ayo, salam, salam. Salam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hadap ke sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku perasaan kok kayak udah pernah ketemu anak ini ya. Namanya siapa kamu?
3: Muhammad Agani Alasbia.
2: Panggilannya?
3: Agani.
2: Alamatnya mana?
3: Lengkong.
2: Kelas berapa sekolahnya?
3: Kelas tunggal MTS.
2: Mondok enggak kamu?
3: Nggih.
2: Ten pundi mondoke?
3: Anajaya.
2: Anajaya itu mana?
3: Lengkong.
2: Hah?
3: Lengkong.
2: Lah kamu mondok kok malam-malam keluyuran?
3: Gini bayi.
2: Hah?
3: Steret.
2: Lah ini libur enggak di pondoknya?
3: Nggih.
2: Aslinya enggak libur kan?
3: Nggih.
2: Berarti bolos kamu.
3: Libur piyambak.
2: Libur piyambak. Lah anak dia iki ana santrine kabur ndok kene iki lho. Iki ana santrine kabur ning kene. Namine sinten wau?
3: Agni.
2: Agni. Kiyaine sampean sapa jenenge?
3: Alek Udi.
2: Siapa?
3: Alek Udi.
2: Palek Mukit. Kiyainya, kiyainya.
3: Kiyai.
2: Kiyai pondokmu yang ngasuh pondok siapa namanya?
3: Abdurrahman Syah Mudi Hamdani.
2: Panggilannya?
3: Gus Rahman.
2: Hei Gus Rahman, iki lho arek eno kene iki lho kabur. Kamu pamit siapa?
3: Bunyai.
2: Pamit Bunyai?
3: Nggih.
2: Bener.
3: Nggih.
2: Piye nek pamit? Pengen ngerti aku.
3: Bauti kula pamit Pasul.
2: Lapo kok mulai? Nyapa kok mulai?
3: Mboten ndak sekecon.
2: Lah, iki wis alasan klasik. Mboten tak sekeco, alasan sakit toh berarti kamu.
3: Nggih.
2: Padahal asline ora sakit toh?
3: Nggih sakit rodok.
2: Sakit kok bengi-bengi keluyuran. Ayo kamu kesini sama siapa?
3: Ale Rencang.
2: Loh ya wis janjian. Rencangmu yo nang pondok sisan? Enggak.
3: Mboten.
2: Enggak mondok bocah.
3: Mboten.
2: Saman mondok lagi tahun ini.
3: Nggih.
2: Baru dapat berapa bulan?
3: Mboten setahun ajeng kelas 2.
2: Oh, ajeng kelas 2 mon. Lah yo mondok durung jangkep setahun wis maning ngapusi bunyaine. Bocah kok pamit. Asline kamu perkara pengen teko ning pengajian kene to?
3: Nggih.
2: Lho ya ngerti aku. Ngerti. Bocah iki. Kamu cita-citane apa? Hah? Mosok ora jelas. Kamu kok ngacung mau tampil apa kamu?
3: Ben maju kan.
2: Hah?
3: Sarung.
2: Kok sarung to nang? Maunya ku kamu tampil, mau tampil apa? Pidato apa mau tampil nyanyi? Kan tak kasih hadiah kan yo kudu apa hafalan apa-apa kamu? Apa nang? Memang gak ono. Hmm? Ngapa?
3: Al-Waqi'ah.
2: Al-Waqi'ah. Ya. Ayo coba, gak apa-apa dibaca, ya wes.
3: A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya Allah.
3: Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadzibah.
2: Masyaallah.
3: Khafidhatur rafi'ah, idza rujjatil ardhu rajjah.
2: Dah, cukup. Belajar yang sungguh-sungguh. Ya. Kamu di diniyah madrasah diniyahnya kelas berapa? Ikut kelas berapa?
3: 2.
2: Kelas 2.
3: Ula.
2: Kelas 2 ula.
3: Ya.
2: Pelajaran nahwunya apa?
3: Tafrihatul Wildan.
2: Fikihnya apa?
3: Apa ti fikih?
2: Tauhidnya?
3: Alala.
2: Alala yang tauhid itu alala. Pelajaran tauhidnya apa? Hafalannya apa saja hafalannya?
3: Tafrihatul Wildan.
2: Oh ya itu ya, belajar yang sungguh-sungguh ya.
3: Yeah.
2: Belajar temenan ya. Ya udah wes. Ini waktunya udah 12:30 nak. Apa? Oh jarak ayo aduh ini. Ya udah nih tak kasih sarung. Eh itu. Dah. Ayo gendang. Sarung mangga. Ayo kata-kata. Ayo. Wis maning ngacung yo kuduwe wis duwe persiapan to nang. Ayo cepetan ayo. Sarung mangga.
3: Sarung mangga adem dipakai.
2: Sing adem apane?
3: Hawane.
2: Oh ya wes sing sumuk-sumuk ki nek pengen adem kemuli nggih mangga.
3: Nggih.
2: Ini ki aku lek nyangoni sampean padha karo nyangoni cah minggat. Tapi ya wis ora apa-apa iki cah pondok iki soalé. Cah pondok, sangoni wis. Enak e. Ngono tok oleh sarung oleh duit yang genah. Pon matur suwun. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini udah al hadzal ma'had darul falah. Ma'muran bi'ibadatikas salihin wa ma'muran bi'ibadatikal muslimin wa ma'muran bi'ibadatikal mu'minin wa ma'muran bi'ibadatikal mukhlishin wa ma'muran bi'ibadatikal muttaqin. Allahumma ja'alna wa ja'al auladina wa tarbiyatina ahlana wa dhurriyyatina min ahli al-'ilmi wa ahli tuqa ahli al-Qur'anil 'azhim wa ahli al-khair wa salah fi darain wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-kufri wa shirki wa fasadi wa sharri wa dhair. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli shay'in qadir. اللهم لك الحمد ومنك الخروج وإليك المشتكى عند المستعان وإليك الدكلان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Matur suwun sedaya kalepatan kula nyuwun pangapunten. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Darul Falah didirikan di antara tujuannya adalah regenerasi kader-kader Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai penerus estafet perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di Indonesia ini disiarkan oleh para aulia, para ulama sampai ke Sukorejo Ponorogo ini. Manusia itu memang makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhir-akhir ini banyak manusia yang justru menurunkan derajatnya sendiri karena ikut-ikutan perilaku dari makhluk yang derajatnya lebih rendah, yaitu binatang, hanya menjalankan proses reproduksi, tidak mau mempersiapkan proses regenerasi. Seakan kita terdidik hanya untuk kepentingan kapitalisme dan materialisme saja. Segala sesuatu hanya diukur dari materi dan kekayaan. Di mana-mana orang dibilang berhasil, dibilang sukses, itu kalau banyak harta, kaya raya. Bukan diukur dari ilmu, iman, takwa, akhlakul karimah. Ada orang usaha, kerja, berkembang pesat, jadi kaya raya, semua bilang itu orang sukses, itu orang hebat. Sementara ada orang makin tua, makin dalam ilmunya, makin luas wawasannya, makin kuat imannya, makin mulia akhlaknya, makin rajih ibadahnya, gak ada yang bilang mbah-mbah itu sukses. Jamaah terus ke masjid, gak ada. Malah dirasani karo wong Sukorejo. Bae ora mulih-mulih ke masjid kaya wis krasa arep mati. Jadi orientasinya hanya soal penghidupan, bukan masalah kehidupan. Orang-orang sekarang penghidupannya bagus-bagus, tapi kehidupannya buruk. Penghidupan itu cakupannya materi. Sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, termasuk Departemen Perbadokan, itu penghidupan. Kalau kehidupan itu cakupannya rohani, moral, mentalitas, karakter, akhlak, ketentraman, kemanfaatan, keberkahan, itu kehidupan. Secara penghidupan, orang-orang sekarang sudah bagus. Dari segi ekonomi, suge-suge orang sekarang daripada orang zaman dulu, betul? Kok enggak semangat sih, betul? Dulu adik-adik, mau makan nasi putih sama daging itu kalau enggak waktu selamatan bancaan enggak keturutan. Orang dulu itu pengen makan lauknya telur goreng dadar itu nunggu ada ndok kopior. Kalau enggak ada ndok kopior enggak bisa makan dadar. Wah sekarang esak mbledose wetenge. Semua kuliner, semua menu bisa diemplok sekarang. Nah iya, dulu kalau ada orang sakit rata-rata sakitnya sebab kurang makan. Makanya kalau periksa ke dokter itu dinasihati suruh banyak-banyak makan. Mangan sing okeh, panganan kuwi tombo, pahit-pahit dipeksa. Begitu dipakani okeh, ya sembuh wong lorone mergo kaliren. Sekarang kalau ada orang sakit ya rata-rata penyakitnya sebab kokean. No, malah ono sing ngomong badokan. Makanya kalau periksa ke dokter ya jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini gitu. Tuh. Pakaian, wah orang dulu jelek-jelek pakaiannya, beli baju baru itu setahun sekali nunggu bodoh. Itu aja kalau anaknya orang enggak punya ya enggak bisa beli baju baru. Ya baju lama di winter. Dulu tanyakan sama kakek nenek adik-adik kalau enggak percaya. Anak zaman dulu itu kalau dibelikan baju sama orang tua mesti kebesaran bajunya. Sambat, ma kelambiku kegeden ma ora popo no. Ditelateni ku suwe-suwe rak sedengan. Nah, akhirnya yang sedengan tapi ya wis amoh. Lho saya itu masih menangi yo. Adik-adik santri tak ceritani. Saya itu masih menangi. Dibelikan peci sama ayah saya itu kegeden sampai dipincuk nganggo peniti. Wong sirahe tambah gede, ya penitine disetel. Iya dulu gitu. Sekolah 6 tahun di SD itu dibeliin sepatu cuma sekali. Dipesen sama orang tua, diwet-wet ya nak nganti kelas 6. Dadi isi kile sendek ya sepatune dawa kaya Donald bebek. Dulu buku satu itu untuk semua pelajaran. Iya sekolah zaman dulu buku satu itu ya untuk matematika, bahasa Indonesia, IPS, IPA, bukunya ya satu itu. Terus kalau nulisnya salah mau ngapus, gak punya penghapus, akhirnya dibusek nanggo karet mending itu. Kaos kaki itu lower, diikat pakai karet itu. Dulu begitu, sekarang, masya Allah, oh nggak ada orang pakaian jelek. Rumah juga gitu, rumahnya orang sekarang udah bagus-bagus. Dari segi penghidupan udah bagus-bagus. Tapi kehidupan kita kalah sama orang dulu. Moralitas kita kalah sama orang zaman dulu. Ketentraman hidup kita kalah dengan orang zaman dulu. Barokahnya hidup kita kalah sama orang dulu. Maka ini pentingnya regenerasi. Bukan sekedar reproduksi. Regenerasi itu melahirkan anak historis. Kalau reproduksi cuma melahirkan anak biologis. Ini yang sepuh-sepuh mesti ora cetha iki. Iki apa sing diomongke kok jemburis-jemburis.
5: Gimana, Bu? Coba lihat. Penampilan ayah sudah oke kan?
6: Iya ya. Ayo, kita siap-siap jalan.
5: Ayo, OTW.
7: A few moments later.
8: Stop. Untuk tamu undangan yang baru datang, dimohon untuk menunggu ya. Bergantian dengan tamu undangan lain yang masih di dalam. Terima kasih.
5: Un, Bu. Kenapa, Bu? Lah kok online? Pusing ya?
6: Aduh ya, Ibu gak kuat kalau berdiri terlalu lama. Kaki kram dan kesemutan.
5: Ya udah, kalau begitu Ibu duduk aja ya di sebelah sana tuh. Nanti pulang dari sini kita beli obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
6: Iya pak, stok di rumah juga udah habis lagi. Pokoknya kalau obatnya udah habis langsung beli lagi ya pak. Kita harus terus maksimalkan ikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Habutop ya.
5: Siap bu.
9: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
10: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayun, alamat Cukupatan RT 3 RW Loros. Saya punya keluhan kaki saya bengkak. Setelah saya mendengar radio dan iklan Habutop, saya langsung mencoba, alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Ya, udah tengah malam loh ini. Kok belum tidur sih? Ayah lembur lagi.
12: Iya, lagi banyak kerjaan ibu. Sebenarnya, mata udah gak kuat. Sakit banget. Kayak mau keluar nih bulu matanya bu. Mana kening mie sakit banget lagi.
6: Ya udah atuh ya, jangan dipaksain. Mata ayah kan udah mulai kelelahan di depan komputer terus. Kalau kelamaan nanti kena radiasi komputer juga. Oh ya, ditetesin dulu aja pakai Vimata cair ya. Terus minum nih Vitama kapsulnya.
12: Kayaknya rabun ayah juga makin parah nih bun. Ayah juga suka kelupaan minum Vitama. Udah lama juga gak minum.
6: Makanya minum Vitama itu harus rutin ya, biar khasiatnya juga terasa loh. Vitama kan solusi kesehatan mata, mau rabun, katarak, glaukoma dan sebagainya, insya Allah bisa diobati dengan Vitama.
12: Iya bun, mudah-mudahan rabunnya ayah membaik setelah kembali konsumsi rutin Vitama ya bun.
9: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
13: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

Terima kasih. Anda masih bersama kami 98.4 Stara FM Kebumen. Selalu setia menemani Anda.

Hai, selamat pagi semua sobat Star FM Kebumen. Buat awal pekan semuanya ya. Semangat pagi atau enggak nih? Wajib semangat ya. Hai, bangun. Lanjutin aktivitas pagi seperti biasa ditemani Nia bareng acara All This Memories. Asik banget deh. Asik gak tuh? Asik banget lah. Ayo buruan yang mau ikutan gabung.

Masih ditunggu-tunggu untuk gabungnya ya. Tenang aja, masih sampai jam 8, 2 jam ke depan dia puterin lagu-lagu nostalgia yang sangat-sangat mungkin banyak kenangannya ya. Iya, mungkin banyak kenangannya bagi masing-masing orang. Ada yang belum gabung? Wah, kayaknya banyak yang belum gabung ya. Belum pada bangun ya. Bangun makanya, bangun, jangan sampai nanti kalah sama ayam ya. Rezeki kita dipatok ayam deh. Jangan sampai, bangun. Semangat lanjutin aktivitas pagi. Baru Aldi Sewaris. Yang mau berangkat sekolah juga mandi-mandi dulu ya, biar pada wangi. Iya, kasihan nanti temennya ya, kebauan kalau gak mandi ya. Mandi dulu biar tambah wangi, biar tambah semangat ya. Kumpulin nyawa-nyawanya dulu ya. Mungkin habis bangun tidur jadi kayak kurang semangat gitu. Ya, semangat jalani aktivitas pagi ditemani all these memories yang lagi uprek. Hai. Masak apa hari ini? Sop, sambal, apa? Kangkung. Sayur terong, sayur lodeh. Wih, mantap. Semangat ya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Iya, dan oke. Okay. Thank you banget yang udah pada gabung. Yang belum gabung silahkan ditunggu gabungnya di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Ya, udah ya, udah di save ya nomornya, tinggal mau atensi lewat WhatsApp boleh, lewat SMS juga boleh, boleh banget. Eh, ditunggu-tunggu untuk atensinya. Dan oke, yang merapat nanti Nia bacain ya di sesi berikutnya aja. Dan jangan lupa pagi ini Nia masih bersama produk Denatur Indonesia. Ada apa tuh? Iya dong, ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh segar, kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, kalau mau sehat coba produk Denatur Indonesia. Oke, okay? Ya, semangat pagi. Ada lagu berikutnya dulu dia puter ini, Kau dan Aku Satu, dari koleksinya Obi Mensah. Stay tune bersama Nia di All These Memories.

0: Dek, kenapa ngelamun begitu? Di depan radio lagi.
1: Iya, Pak. Ini lagi nungguin iklan di radio.
0: Lah, emang iklan apa yang ditungguin sampai besegitunya?
1: Itu loh, Pak. Iklan obat herbal yang bisa buat semua penyakit itu. Ada lupa namanya apa sih, Pak?
0: Emang
1: ada
0: mau tahu buat apa? Siapa yang mau minum obat herbal?
1: Ih, Bapak nanya-nanya mulu deh.
0: Tanya dong.
1: Buat Pak D loh, Pak. Pak D kan diponis punya gangguan ginjal.
0: Oh, buat Pak D ya?
1: Iya, Ade nggak tega.
0: Sesayang itu ya sama Pak D-mu.
1: Oh, Habutop namanya, Pak.
0: Iya, Habutop.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ah, Ade mau langsung kasih tahu Pak Ade, ah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang Studio Lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
5: 98.4 Stara FM Kebumen.

My Heart Will Go On ya, udah dimunculin. Semangat pagi buat semua pejuang rupiah hari ini, pejuang sekolah juga, pejuang masak, pejuang di dapur ya. Semangat, semangat, semangat. Yang udah di pasar gasik banget. Semangat juga jalani aktivitas pagi ini ya. Ya, semangat jalani aktivitas. Nanti semoga apapun yang kita terima hari ini berkah barokah semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Wah, luar biasa ya. Udah luar biasa banyaknya ini, atensinya membludak banget kalau Nia lihat nih. Iya, nanti dibaca satu-satu ya, jangan dua-dua, nanti tubrukan satu-satu ya. Iya, dan yang kemarin habis jalan sehat kayaknya masih bau-bau kemerdekaan selalu ya bulan Agustus ini ya. Banyak banget acara yang masih lomba-lomba, yang masih panjat pinang, tarik tambang ya, jalan sehat, door prize. Wah, mantep banget. Iya, semoga apapun yang kita jalani pagi ini lancar juga ya. Yang kemarin habis dapet rezeki gede, wih, alhamdulillah ya, gak disangka-sangka. Iya, gak disangka-sangka mungkin ya dapetnya. Oh, kulkas, mesin cuci, wih, luar biasa banget ya, alhamdulillah. Dan okay, yang udah mandi-mandi mau berangkat sekolah, jangan lupa habis itu sarapan dulu ya. Iya dong, biar gak lemas-lemas harus sarapan sebelum berangkat sekolah ya, biar fokus juga di sana. Apalagi nih hari Senin ya, di sana upacara gitu ya, nanti berdiri lama gitu, biar gak pada lemas. Sarapan dulu harus ya dirutinkan setiap pagi, sarapan dulu, jangan sampai perut kosong. Iya, sering telat makan bisa berakibat sakit mah juga nih sobat Sara FM, jadi harus benar-benar kita perhatikan ya. Kalau udah kena sakit mah sebenarnya tinggal minum Proma ya, tapi gampang kambuh lagi kalau gitu ya. Coba deh biar gak kambuh-kambuh lagi, minum Habutop dulu, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop, baik banget untuk pencernaan, terus juga bisa untuk menormalkan tekanan darah juga nih, yang sering marah-marah ya. Tekanan darah tiba-tiba tinggi, melonjak, waduh. Ya udah gak bisa berkata apa-apa lagi ya. Emang marah bisa ditahan Bania? Gak bisa dong, makanya ya. Iya. Kalau bisa tuh sedia Habutop aja, biar tekan darahnya selalu normal ya. Apalagi yang sering kena darah rendah juga nih ya, dari jongkok bangun berdiri aja udah pusing keliaran ya. Silakan minum Habutop dulu, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Nah, belinya di mana nih? Belinya di apotek dan agen-agen resmi kami. Iya, gak usah khawatir ya, udah tersedia. Obat Habutop juga bagus banget untuk Anda penderita sakit asma, asam lambung, ginjal, stroke, jantung, diabetes, kolesterol, terus yang kena insomnia alias kesulitan tidur, itu juga bisa banget ya konsumsi Habutopnya ya. Jadi pagi ini 2 kapsul, nanti siang 2 kapsul, sore atau malam jelang tidur 2 kapsul, dan jangan lupa menggunakan air hangat. Oke? Okay, sehatkan badan bareng Habutop, kita semua sehat nonstop. Oh, mantap banget. Yuk lanjut aja bacain ini semua pesan-pesan ya. Aduh, sampai bingung ini. Wah, banyak banget. Yang mau gabung masih ditunggu aja di 0851 8606 9984. Takut ketinggalan SMS dulu ya. Waalaikumsalam, mat pagi juga buat Mbak Liana Oldies Memories, katanya mat awal pekan buat semua saja, semoga apapun yang kita lakukan lancar berkah hari ini, amin. Thank you buat Mbak Liana ya. Dari Mbak Sri di Purworejo, waalaikumsalam Bani, apa kabar hari ini? Sehat sekeluarga ya, amin. Meminta lagunya Kangen buat yang lagi monitor aja, lagunya buat Bu Ayu, Mbak Asraf, Duren Diambal, Mbak Putri,
Bu Siti, Mama Rizky, Mama Naomi, Mbah Bubut, Mas Imam, ada Kang Imam Butuh, ada Mas Oyang, Mbak Yanti Marun, Umi Hanif, Bu Karminah, Bapak Ijo, Pak Yanto Marun, Mbak Amat, Putri Selatan, Bu Yati, Bundar, Mbak Cindy, terima kasih untuk mendiam Mbak Tugas, semoga sehat selalu, bahagia selalu. Thank you banget Mbak Astri doanya. Dari Mbak Yaya cantik, hai Mbak Yaya. Ya Nia baik sehat, alhamdulillah Mbak Yaya ya, semoga sehat juga. Oh, salam-salam katanya buat Bu Bu Sri, Bu Karminah, Bu Tuti, Mbak Siti, Bu Gi, Mbak Yanti, Bunda Julit, Bunda Nisali, sama Ririn, Mbak Nur, Pak Paryono, Pak Yanto, Pak Gendro, Mas Andre. Dan lagunya Kau dan Aku Satu. Ya, buat manianya sehat selalu sama tugas. Thank you, Mbak Yaya. Ya, lanjut lagi nih. Ada dari Pak Paijo. Hai, selamat pagi juga. Request lagunya katanya Terlambat dari Kos Plus. Salamnya buat Bundar, pagi Mbak Putri, Mbak Kakung, Muda Wartik, Bututi, Butika, ada Bu Yati, Mbak Cindy, Umi Hani, Mama Agung, Mas Andre, Mas Imam, Papa Riono, Bapaknya Nora, Mbak Amat, Pak Karim Chicken, Papa Romeo, dan buat semua penggemar All This Memories. Buat Mania, sehat selalu, sekeluarga full barokah, dan jangan lupa bahagia. Ya, thank you Papa Ijo ya. Lanjut di bawahnya Papa Ijo ada Bunda Wartik. Hai, selamat pagi buat Bunda Wartik, lagunya Titanic ya. Salamnya buat Bu Tuti, Bu Yati, Mama Alsra, Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Diyah, Bu Lilis, Papa Ijo, Papa Riono, Mas Oyong, Mas David, Pak Gendro, Durin Diambal, Mas Andre, Mbak Isna, Putri Selatan, dan buat Bunda Titin Wardani. Thank you Bunda Wartik. Ya, ada Mbah Bubut. Hai, selamat pagi juga All the Savory. Salam buat Bunda, Umi Hanif, Bu Yati, Bu Samintan, Mama Wulan, Pak Fatur, Bu Fatur, Terasita, Bang Andre, Mama Fatma. Ada untuk Mama Akmal, Mama Asri, Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbah Putri, Maharin, Pak Hafi Jambi, Pak Ahmad, Mama Imbar. Ada Mbak Sri, Mama Fauzan, Pak Dayadi Antika, Mama Asraf, Mama Dina, Mama Ida Mirit, Putra Sulung, Mama Fian, Bunda Nisali, Sami Sahrini, Pak Budi Hasuti, Mbak Alaska, Mas Oyong, dan buat semua yang lagi monit. Lagunya Mengapa Tak Pernah Jujur. Wah, suka bohong ini kayaknya ya. Lagunya maksudnya ya. Buat Mania jalan tugas sampai tuntas. Thank you Mbah Bubut. Ada Mbak Alaska di Cipari, Cilacap. Hai Mbak Alaska, apa kabar? Waalaikumsalam. Selamat pagi juga, sehat selalu nih buat Mania. Katanya request lagunya Untukmu Gadisku, terputar buat Bunda Rukmi, Bunda Arvita, Bapak Ijo, Pak Paryono, Pak Karim Chicken, Mas Andre, Pak Nyenora, Mbah Bubut, Mama Asraf, Bu Sri, Mbak Cindy, Mbah Putri, Mbak Putri Selatan, dan untuk semua sobat Sara FM, buat Mania, Mbak Tugas, sehat selalu. Terima kasih, Mbak Alaska. Ya, ada Kang Yadi Antika. Hai, buat pagi juga ikut meramaikan acara All This. Salam buat Mbak Sri Herlina, Mama Rizky, ada Mbak Alfia, Mbak Anggi, ada Mas Istijab, Mas Bagus, Mas Rur, Mbak Widya, Mbak Alfia, Mbak Kembar, Mas Hakina, Bunda Lilis, Bunda Titin Wardani. Dan untuk semua fans Radio Star FM Kemen aja, selamat pagi, selamat beraktivitas. Untuk Bani yang mau request lagunya Tenda Biru dari Desi Ratnasari, diontel ya, ditunggu aja Kang Yadi. Ya, nanti diontel, diputer-puter sampai sana lagunya ya. Siap-siap diterima. Ada Mas Oyong di Banyuri Purworejo. Hai, selamat pagi juga buat Mas Oyong. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Lagunya Jangan Sakiti Hatinya dari Iis Sugianto. Salam buat Mbak Yaya, Mbak Yanti, Mbak Sri, Mbak Liana, Mbak Bucin, Mbak Ihai, Mbak Piani, Mbak Nadia, Mbak Fitri, Mbak Asraf, Mbak Wulan, Mbak Cindy, Pak Sutar, Pak Soeharto, Pak Riono, Pak Bambang, Bapaknya Nora, Umi Hanif, Bunda Wartik, Bunda Arvita, Bu Tika, Bu Yati, Bu Samintan, Bu Kumis, Bu Tuti, Bu Heni. Dan untuk Mas Rengki, Mas Andre, Mas Imam, Mama Kiki, Mas Betran, ada Bang Gendro, Putar Sulung, Mas Tejo Ragil. Dan buat semua yang lagi monitor acara All This Memories mat awal pekan ya, buat Mbak Nia mat kembali lanjutin siarannya. Ya, makasih Mas Oyong, sehat selalu ya. Ada Mama Kiki, Always Somewhere, tembangi Mbak Nia. Buat Mbak Nia, makasih. Ya, ditunggu ya sama Kak Kiki ya. Ada Pak Untung Sebagio, hai mat pagi juga, lagunya Telepon Rindu. Salamnya buat Bunda Titin, Mbak Uut, Mbak Umi Celowok, Mbak Putri, Bunda Arvita, ada Putri Selatan, Tarasita, Mbak Rumi, Pak Karim Chicken, Pak Bambang Kasiman, Om Gendro, Mas Hafi Jambi, Betran, Ion Huda, mat aktivitas dari Untung Sebagio. Thank you Pak Untung.
Iya, Mama Iva Dimrinin, hai, waalaikumsalam, gabung. Katanya mau minta lagunya Demi Kau dan Si Buah Hati. Salam buat semua pendengar Oldies and Worries. Selamat beraktivitas, semangat 45. Agenda bulan Agustus yang padat merayap. Ya, benar, sibuk banget kalau akhir pekan itu ya. Buat Mania, mat kembali lanjutin siarannya. Mau tugas sampai tuntas, sehat selalu, full barokah. Dari Mama Iva Dimrinin, thank you Mama Iva, semangat ya. Hai, ada Mama Ardika Zahra, waalaikumsalam. Selamat pagi ya, sehat-sehat Mania. Lagunya Kirei, judulnya Rindang Tak Berbuah. Salam-salam buat semuanya, buat aktivitas, sehat selalu buat Manianya. Terima kasih banyak, sehat selalu dan full barokah. Jangan lupa bahagia. Ya, terima kasih sama Ardika Zahra, sehat selalu ya. Ada Mbak Nur Klirong, waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Mania sehat kan? Alhamdulillah. Lagunya Jangan Tangan Yang Bicara. Salam buat Mbak Putri, Mbak Yayah, Bunda Titin, Putri Selatan, sama Asraf, Mbak Cindy, Maafian, Umi Hanif, Butika, Bu Yati, Pak Sutar, Bapaknya Naura, Mas Andre, buat Mania. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, segala urusannya full barokah. Makasih doanya Mbak Nur, sehat selalu pokoknya ya. Mama Ririn cantik, hai, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Absen Oldies and Worries, lagunya Bintang Kehidupan, Nika Ardila, di play dong. Salamnya buat semua sobat Star aja. Selamat pagi, selamat aktivitas, salam sehat selalu. Salam balik yang udah cewek aku. Buat Mania mau tugas panjang umur, sehat selalu, full barokah. Thank you banget ya buat Mama Ririn. Aduh, kesiangan ya Mas Andre ya. Semangat pagi Mas Andre. Aduh, bangun kesiangan ini habis nonton konser semalam kayaknya. Dari Bakarta, waalaikumsalam, selamat pagi. Ikutan lagi Mania, lagunya Kau dan Aku Satu. Oh, tadi udah muncul Mbah. Salam buat semuanya aja, buat Mania sama tugas sampai tuntas, semoga bahagia, sehat selalu. Waalaikumsalam. Thank you buat Mbah Karto. Sehat-sehat juga ya di sana. Oke nih, puterin dulu ke lagu dulu ya yang belum kebaca, nanti nih ya bacain di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, stay tune bareng nih ya di Oldies and Worries.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjar Sari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau Depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Oke, satu lagu barusan muncul. Ada apa ya? Tenda ungu ya, tenda biru yang udah dapat undangan ya, siap-siap ke tenda biru ya. Oke, lanjut sesi Ponlev. Yang mau naik, ayo buruan naik di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Kok gak pada masuk sih teleponnya? Ya perasaan di komputer udah banyak yang desel, tapi di HP tuh gak ada yang masuk ya, jadi gak bisa diangkat nih Sobat Sara. Ayo buruan pencet-pencet coba ya, dicoba-coba-coba-coba. Oke. Aduh, kok susah ya, gak ada notifnya, padahal di ini komputer udah banyak yang desel nih. Gimana nih Sobat Sara ya? Ditunggu ya, ditunggu. Soalnya di sini enggak ada notif sama sekali ini. Emang minta dilempar yang ganti yang baru ini HP ya. Semangat semangat dipencet yuk, Mas Andre, Bapaknya Nora, Bu Kumis, Umi Hanif, Om Pariono, Mbak Cindy, semangat ya. Nia heran, aneh banget telepon enggak bisa masuk di sini. Padahal udah on ya, wifi-nya juga gak ada yang telepon ini nih ya, juga heran kenapa ini. Iya mau diangkat gak bisa, Masya Allah. Aduh ini makan waktu banget kalau kayak gini mah. Ya udah deh, ayo ya, sambil nunggu yang naik ini memanggil tok. Iya padahal udah nyambung nih, di komputer nyambung tapi di HP nggak nyambung. Nia juga nggak tahu ini ibu ya. Bentar ya, sambil nunggu gabung dulu ya. Ini ada beberapa apa namanya WhatsApp juga dari Eyang Putri Utari. Minta lagunya katanya Jangan Simpan Tangismu dari Christine Panjaitan. Terima kasih buat Eyang Putri Utari. Ada Mbak Putri Cantik. Hai, selamat pagi. Tetap monitor. Salam buat yang lagi dengerin Mania siaran. Tak salam IKB. Yang udah cawel uti tiap pagi sampai pagi lagi, tak cawel balik, semoga mereka semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Doa yang sama juga untuk manianya. Ya, lagu ini ikut aja semuanya bagus. Oke, siap Mbah Putri. Nah, nih udah mulai pada datang nih. Iya, memanggil terus. Iya, emang HP-nya yang error. Sabar ya Sobat Sara ya, Hania juga suka heran kenapa HP-nya begini. Dah, coba ini dulu ya. Dari kemarin maksudnya nih, udah nyambung tinggal dipencet jawab aja, hilang. Coba ya, halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olisi Moris. Halo.
1: Waalaikumsalam, pagi Mbak Nia.
0: Oh, pagi Om Roni Ahmad, apa kabar hari ini?
1: Baik ini ya, Mbak Nia putus ya.
0: Iya, Nia yang lagi siaran.
1: Nia Rahma, Nia Rahma.
0: Iya, bukan Nia Ramadhani ya, itu artis kalau itu.
1: Iya, Nia Rahma ya.
0: Iya.
1: Iya sih, banget terus ketemu ya, kenangan-kenangan di telepon.
0: Angan banget ya, munggah ya, pokoknya ya. Mau lagu apa nih Om Roni yuk?
1: Lagunya sih gak apa. Rindu hatiku, saya kira itu apa?
0: Hah?
1: Rindunya hatiku, rindunya hatiku.
0: Ini bukan lagu dangdut, ini lagu Oldies and Morris.
1: Apa itu dangdut ya? Oh, dangdut.
0: Ya nanti jam 8. Walah ini kesasar, jangan-jangan ini monit atau enggak nih, ayo.
1: Udah duteng, poin ya. Katanya inget putra apa mbak?
0: Ya mau diputar, ada Jangan Sakiti Hatinya, Always Somewhere, Telepon Rindu. Terus ada Demi Kau dan Si Buah Hati. Terus ada siapa lagi nih?
1: Ya, mau lupa lah, sehingga diputar.
0: Oke deh, melo aja.
1: Alamnya gue penyiar bahasa yang cantik ya.
0: Oke, siap.
1: Mbak?
0: Hmm?
1: Dan ya?
0: Iya.
1: Mbaknya? Idang kok malah kali.
0: Iya, kenapa? Iya, udah, iya, makasih. Orangnya amat. Iya. Kenapa sih aneh banget? Udah, iya. Emang gak kedengeran suara dia? Iya, merasa di sini udah teriak-teriak ya. Oke, lanjut. Ini dari WA-nya mulai berdering nih. Tuh, udah berdering, diangkat aja tuh. Gak muncul pencet jawab. Susah banget ini. Masya Allah. Aduh, luar biasa banget sobat Sara FM ini. Sangat-sangat bingung ya, karena sangat susah juga ini mau ngangkat, gak bisa ini. Aduh, pusing-pusing ya. Ayo, mana lagi. Nah, ini bentar. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Alisa Morris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, Mbak Cindy.
2: Selamat pagi.
0: Pagi juga Mbak Cindy. Ini ya, lelah banget. Ini susah banget dipencet. Ya Allah, apa
3: ya? Ya Allah, dibilangin dilem biru.
0: Iya, juragan kemana ini? Juragan kemana ini? Harus lem biru dah. HP-nya udah.
3: HP-nya sudah capek tuh Mbak Nia. Ya, udah berapa tahun dari boom.
0: Udah 6 tahun atau 4 tahun mungkin ya. Aduh. Capek nih HP-nya udah.
3: Oh, udah capek. Minta istirahat.
0: Iya, kayaknya nih Mbak Cindy. Mau lagu apa Mbak Cindy?
3: Lagu Nek. Apa ya?
0: Apa wis? Wah.
3: Itu Cak